0: rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi Rp17.667 per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian skadron udara 12 pada badan pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
3: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
2: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
5: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
6: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya.
5: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
6: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
7: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita

0: Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
2: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
3: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggi ini yang sekarang masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya dengan Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahajian.
2: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
4: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap, biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Kayak ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, yang suka diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa kan. Kalau aku percaya itu pasti yang rempah yang ditolong tadi itu ya, ini cuma si ada oleh-oleh lah, saudara-saudara cuma dan keren.
6: Ya,
5: karena kan jemaah atau jemaah sama itu juga
4: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara El Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
8: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
7: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
9: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
7: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
10: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan...
7: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
11: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
7: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
12: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
13: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
14: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada yang terbang tapi bukan burung tapi dolar Amerika Serikat pendengar Pro 1. Terbangnya semakin hari semakin mencemaskan bagi kita di Indonesia. Tapi bagi para wisatawan ya senang-senang aja bisa jalan-jalan ke Indonesia ya, terutama jalan-jalan ke Bali. Sebagaimana informasi yang sudah dilaporkan juga oleh reporter RRI Denpasar dalam warta berita tadi pagi bahwa wisatawan mancanegara dari Australia diprediksi akan meningkat. Ya, karena kondisi rupiah Indonesia yang semakin tertekan dengan dolar Amerika Serikat dan sekarang masih bertengger ya di 17.687.000 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Jadi benarkah pelemahan rupiah tidak berdampak bagi warga desa? Nanti akan terjawab pendengar di jam 9 pagi dan banyak juga berbagai pihak termasuk para ekonom juga mulai mengeluarkan pemikiran-pemikirannya terhadap statement bahwa rakyat di desa tidak pakai dolar. Dan sebagaimana saya kutip dari BBC Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah ini sudah menembus di level baru 17.600 per Jumat 15 Mei dan muncul kekhawatiran karena kenaikan harga barang, kemudian juga kenaikan harga atau biaya transportasi, ditambah lagi daya beli masyarakat yang semakin menurun juga begitu. Dan saat ini pengamat ekonom menilai respons dari pimpinan negara atau Presiden Prabowo Subianto terhadap pelemahan nilai tukar rupiah memang membuat banyak pihak berpikir ulang begitu ya. Termasuk juga analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Sasmita menyatakan masyarakat di pedesaan memang tidak menggunakan dolar dalam bertransaksi. Namun saat ini bukan soal masyarakat punya dolar atau tidak, tapi nilai tukar dolar yang dasarnya ini bisa mempengaruhi banyak sekali harga barang di Indonesia, termasuk nantinya masyarakat pedesaan juga akan merasakannya. Yang paling sering atau yang paling kentara adalah di pertanian pendengar, pupuk, kemudian bahan bakar minyak, ada pakan ternak ya. Ketika perang Rusia dengan Ukraina itu juga sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor pertanian yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa jenis atau sumber pakan ternak itu juga diproduksi dari wilayah tersebut, dan bahkan perang dua negara ini menyebabkan arus lalu lintas udara. Kemudian juga ada beberapa kebijakan-kebijakan negara-negara di seluruh dunia juga menyesuaikan dengan kondisi geopolitik global begitu ya. Apalagi dengan kondisi rupiah yang saat ini melemah terhadap dolar. Belum lagi kita membahas soal obat-obatan pendengar, ada mesin pertanian juga, dan sebagian besar bahan pangan ini sangat dipengaruhi oleh kurs dolar. Jadi ketika dolar 1 dolar itu menyentuh 17.600.000 rupiah, jadi tekanan biaya produksi itu akan merembet kemana-mana begitu ya. Dan dalam ekonomi, rakyat kecil memang sering menjadi pihak yang paling akhir, yang paling menyadari gejolak kurs, jadi paling cepat juga merasakan dampak kenaikan harga begitu ya. Dan sesimpel harga telur yang kita rasakan sekarang, mungkin satu keratnya sangat berbeda jauh ya ketika kita bandingkan dengan 6 bulan yang lalu. Jika saat ini harga 1 kerat telur rata-rata di harga 55 sampai 58 ribu rupiah per 30 butirnya, nah itu juga bisa diakibatkan karena banyak faktor, termasuk untuk biaya pakan ternak pertanian yang meningkat, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi dari harga sebutir telur yang Anda konsumsi pagi hari ini. Dan sampai kapankah kita akan dalam kondisi ini? Kita tidak bisa tahu, tapi yang nanti kita akan diskusikan adalah benar atau tidak sebenarnya pelemahan rupiah ini tidak berdampak bagi warga desa. Pendengar Pro 1 bisa ikut berkomentar pagi hari ini. Anda yang saat ini juga
habis belanja atau akan belanja, mulai berpikir uang 100 ribu dapat apa, gitu ya. Nanti Anda boleh berkomentar di 089-678-123-830 atau di 222-161. Kami masih akan membahas soal pelemahan rupiah yang tidak berdampak bagi warga desa. Stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2002.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar informasi mengenai Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa yang disebut mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sempat beredar luas di media sosial. Narasi tersebut muncul setelah adanya surat terbuka dari Kamar Dagang Cina di Indonesia, CCCI, kepada Presiden Republik Indonesia terkait berbagai hambatan investasi yang ada di Indonesia. Mari kita cek faktanya, pendengar, setelah ditelusuri tidak ada pernyataan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang menyatakan bahwa Purbaya meminta investor asing hengkang dari Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia justru membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa narasi yang beredar adalah hoax. Klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah pembahasan mengenai surat dari Kamar Dagang Cina Indonesia yang berisikan keluhan pelaku usaha terkait kebijakan investasi seperti aturan devisa hasil ekspor, sumber daya alam, kenaikan royalti hingga persoalan birokrasi. Namun dalam pernyataan kepada media, Purbaya hanya menjelaskan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor masih memiliki sejumlah pengecualian bagi perusahaan tertentu dan tidak ditujukan untuk menghambat investor asing. Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan iklim investasi agar tetap kondusif bagi para pelaku usaha global. Tidak ada pernyataan yang menyebut bahwa investor dipersilakan mencari negara lain. Dan pendengar, melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan menyatakan bahwa informasi yang mencatut nama Purbaya tersebut merupakan berita hoax, dan klarifikasi serupa disampaikan melalui akun resmi Instagram Kementerian Keuangan. Dan dengan demikian, pendengar, klaim bahwa Purbaya mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia adalah informasi yang salah dan menyesatkan. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pasar pagi ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Kami akan membahas benarkah pelemahan rupiah tidak berdampak bagi warga desa. Kami akan ulas perbincangannya sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan Yanuar Satyaji. Anda juga bisa ikut bersama kami untuk berdiskusi. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda melalui 089-678-123-830 atau di 222-161. Dan simak perbincangan kami pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar.
3: Anggapan bahwa warga desa kebal atau tidak terdampak sama sekali oleh pergerakan dolar atau nilai tukar rupiah tidak sepenuhnya benar. Meskipun masyarakat desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar, mereka tetap terkena dampak tidak langsung yang cukup signifikan terhadap biaya hidup dan daya beli mereka. Berikut adalah bagaimana pergerakan dolar memengaruhi kehidupan warga di pedesaan. Pertama, kenaikan harga pangan khususnya yang impor. Banyak bahan baku pangan pokok seperti beras atau kedelai yang sangat bergantung pada pasokan impor. Saat dolar menguat atau rupiah melemah, harga barang impor ini membengkak sehingga memicu inflasi di pasar lokal desa. Kedua, biaya pertanian dan transportasi. Aktivitas pedesaan sangat bergantung pada sektor pertanian dan logistik. Bahan bakar minyak BBM dan pupuk merupakan komponen impor. Kenaikan harga kedua komoditas ini otomatis membebani biaya produksi petani dan ongkos transportasi angkutan barang. Serta ketiga, sektor ekspor menguntungkan. Tidak semua dampak berkonotasi negatif. Bagi desa-desa yang menjadi sentra komoditas ekspor pertanian atau kerajinan, melemahnya rupiah terhadap dolar justru meningkatkan pendapatan karena barang yang mereka jual ke luar negeri menjadi bernilai lebih tinggi dalam mata uang rupiah.
4: Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar pagi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik benarkah pelemahan rupiah tidak berdampak bagi warga desa. Dan kita telah tergabung di udara bersama dua narasumber kita Dan kita akan langsung sapa ya. Yang pertama ada Bapak Imade Wiryasantosa, ST MSI, Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Pak Januar.
4: Ya, sehat, Bapak?
2: Sehat. Gimana dan pasar cerah, Bapak?
4: Wah, hujan deras.
2: Kami di Puspom hujan juga, Pak. Ya, semoga tidak penanda ekonomi yang ini, Pak ya.
4: Ya, betul. Ya, dan ada narasumber kedua, yaitu dari Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Universitas Warma Dewa, ada Bapak Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa, SE MSI. Selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi, Pak Januar.
4: Pagi, sehat, Pak?
5: Siap.
4: Ya, sebagai informasi, di Dialog Denpasar pagi ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi, bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161. Dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Ya, baik, para pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami tekanan akibat dinamika ekonomi global. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga di sejumlah barang, terutama di produk impor dan bahan baku industri. Dan bagaimana ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan menghadapi gejolak ekonomi global saat ini, dan kita akan membahas topik pagi ini bersama dua narasumber kita. Ya, mungkin kita langsung ke pertanyaan ke Bapak Made Wiryasantosa, Pak. Mungkin bagaimana, Pak, pemerintah melihat dampak pelemahan rupiah ini terhadap masyarakat desa, khususnya dari sisi kebutuhan ini, Pak?
2: Iya, terima kasih Pak Wanjanduar. Jadi ini menjadi isu penting juga bagi kita di pemerintah Kabupaten Badung, terutama di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Jadi dengan isu begini, antisipasi kita juga lebih matang lah. Jadi kebetulan juga momen di Kabupaten Badung ini sangat baik, Pak Januar. Jadi Bapak pimpinan kami sudah dari tahun lalu itu memang melakukan penguatan di sektor pangan lokal. Jadi arahnya adalah kesiapsiagaan pangan. Suara saya jelas, Pak Januar? Karena di sini agak
4: agak menggema nih, Bapak.
2: Agak ini ya.
4: Agak
2: dengung ya.
4: Iya.
2: Iya, ada kayak storing kayak Pak Januar.
4: Ya, ya, aman, Bapak. Oke, mungkin aman. itu dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Badung. Mungkin kalau dari sisi akademisi nih, Pak, bagaimana, Pak, pandangan Bapak nih terkait anggapan pelemahan rupiah ini, Pak, tidak terlalu berdampak bagi masyarakat desa ini, Pak? Pak Ngurah?
5: Oke, bisa didengar, Pak?
4: Oh ya, siap. Bisa.
5: Jelas ya.
4: Yeah.
5: Oke. Ya, jadi begini. Yang pertama yang perlu diluruskan dulu adalah statement Presiden kemarin itu sebetulnya merupakan statement yang bersifat psikologis politis gitu. Jadi jangan dilihat dari sisi ekonomi makronya gitu. Jadi beliau kan menekankan bahwa kita relatif masih baik-baik saja dalam kondisi seperti sekarang, ya, sehingga masyarakat tidak perlu ikut memberikan ekspektasi yang negatif gitu terhadap kondisi pelemahan nilai rupiah saat ini gitu. Nah, ini kan sangat penting bagi seorang pemimpin bahwa pemerintah memang sudah terus berupaya dan hasilnya juga sudah cukup kelihatan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa kita akan ada dalam kondisi yang baik-baik saja ke depan gitu. Saya kira itu yang penting yang perlu diluruskan, sehingga jangan dipelintir itu seolah-olah itu nanti dibawa ke ekonomi makro itu. Pernyataan psikologis politis itu kan sangat sangat beda ya, dengan aspek pengertian makroekonomi gitu. Nah, itu yang pertama yang masyarakat supaya tetap baik-baik saja saya kira. Karena apa? Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan positif ya, 5,61% itu. Itu yang didorong oleh konsumsi dan investasi. Jadi peran konsumsi masyarakat itu sangat sangat besar ya, perannya sekitar 4%-an lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian juga investasi sekarang juga cukup mengalir ke negeri ini karena Indonesia merupakan penguasa bahan baku ya. Banyak industri-industri bahan baku strategis untuk kepentingan di seluruh dunia gitu. Jadi saya kira dari sisi pertumbuhan itu sudah sangat bagus, di atas 5,4% sesuai targetnya Pak Purbaya gitu. Dalam kondisi dolar Amerika yang terus meningkat, yang menekan rupiah, tapi di lain sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu justru meningkat gitu. Ini fenomena yang perlu kita cermati bersama. Yang kedua, kalau kita lihat inflasi, fundamental ekonomi yang ditunjukkan oleh inflasi ini juga sangat bagus. Jadi inflasi year on year itu cuma 2,42%. Jadi masih di bawah 5%. Jadi kalau 5% itu di bawah 5%, artinya itu inflasi yang sangat bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya ekonomi kita sekarang bisa tumbuh di atas target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 5,61%. Nah, kemudian yang ketiga, cadangan devisa kita juga cukup bagus. Jadi cukup untuk mengimpor 5,8 bulan. Jadi sangat bagus ini sebetulnya pondasi ekonomi kita. Dan yang berikutnya, neraca perdagangan kita Indonesia itu tahun 2026 per Januari itu positif. Artinya ekspor itu lebih besar daripada impor. Nah, seharusnya secara teori kalau ekspor lebih tinggi daripada impor, berarti ada devisa masuk, dolar masuk. Mestinya nilai dolar itu turun gitu. Mestinya. Nah, sekarang justru aneh. Justru devisa kita masuk lebih banyak, tapi dolar itu justru menurun, justru meningkat. Nah, ini hal-hal yang perlu harus dicermati bagi masyarakat. Nah, ada apa ini sebetulnya gitu. Nah, ini fenomena-fenomena inilah sebetulnya kuncinya ada di sini. Artinya bahwa kenaikan dolar itu sebetulnya ada agen-agen tertentu, ada pihak-pihak tertentu agen-agen global itu yang memang sengaja membuat kondisi ekonomi Indonesia supaya tidak baik-baik saja gitu. Makanya terjadilah yang paling kelihatan di sana adalah capital outflow. Jadi terjadinya pelarian modal ya, dolar itu disimpan di luar negeri ya, khususnya di Amerika, juga efek daripada peningkatan suku bunga di sana sehingga masyarakat menaruh uangnya di sana. Yang kedua, karena adanya perang antara Iran dengan Israel ini, nah ini juga memicu ketakutan bagi masyarakat sehingga yang paling sebetulnya paling aman itu disimpan adalah dolar dan emas. Nah, makanya terjadi peningkatan pembelian dolar Amerika dan emas. Makanya harga emas kan terus meningkat. Dolar meningkat gitu. Nah, jadi orang semua lari ke sana, maka secara hukum ekonomi apapun yang nilainya, apa yang jumlahnya diminta banyak pasti akan meningkat. Gitu. Nah, fenomena yang ketiga juga pada bulan Maret April itu terjadi banyak utang swasta jatuh tempo. Utang luar negeri jatuh tempo. Sehingga permintaan terhadap dolar juga tinggi. Maka inilah yang faktor-faktor yang mendorong kenapa dolar itu sampai naik sampai 17.600. Nah, itu. Dan ini saya kira ini fenomena yang tidak akan terus berlanjut, tapi nanti pasti akan turun dia.
4: Ada masanya berarti ya, Pak?
5: Itu masanya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi periode nanti ketika jatuh tempo cicilan bunga dan utang luar negeri itu sudah mulai berkurang, nah pada saat itu permintaan dolar akan mulai menurun. Dan saya kira ini akan bisa dikendalikan. Dan yang paling penting sekali, kemarin kalau tidak salah Pak Prabowo itu sudah menyatakan akan menasionalisasi dolar Amerika. Nah, ini penting. Jadi masyarakat yang berspekulasi, yang menyimpan banyak dolar Amerika di luar negeri, itu harus dibawa ke Indonesia. Nah, kalau tidak, siap-siap di proses hukum. Nah, itu yang bagus ini. Nah, jadi supaya jangan nanti karena kalau dolar naik terus-menerus, ini efeknya kan terutama terhadap barang impor dan cicilan bunga utang, bunga dan utang.
4: Okay.
5: Jadi karena kita membayar dolar, jadi kalau kita semakin bisa mengurangi faktor impor, apalagi meningkatkan ekspor terus, kan berarti dolarnya akan semakin meningkat di dalam negeri. Cadangan dolar kan semakin kuat, kan nilai dolar akan semakin turun, nah, rupiah kan menguat, gitu. Nah, itu yang strateginya. Saya kira ini sudah dimulai dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai strategi, dan kelihatannya dalam waktu dekat saya kira akan segera bisa diatasi masalah ini.
4: Okay.
5: Karena terus saja fundamen ekonomi Indonesia itu sangat bagus. Jadi ini hanya pekerjaan spekulan-spekulan dan pihak-pihak agen asing yang memang tidak menginginkan negara kita bisa mandiri itu dan menjadi negara maju. Itulah intinya, karena kita kaya dengan sumber daya alam, ya, sumber daya alam yang melimpah, kemudian sumber daya manusia juga yang sangat melimpah. Jadi sumber daya ini tidak banyak dimiliki oleh negara-negara maju. Sehingga dia berharap tetap mendapat mengimpor bahan baku yang murah dari Indonesia, kemudian menjual kembali ke Indonesia dengan harga mahal, sebagaimana yang kita alami selama 80 tahun merdeka ini. Makanya negara ini tidak maju-maju gitu.
4: Okay.
5: Nah, sekarang ketika kita mulai swasembada, baik swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, maka inilah yang harus kita hadapi resikonya gitu. Dan saya kira masyarakat tidak perlu khawatir, dan pemerintah sudah on the track. Ya. Apa yang dilakukan sudah memperlihatkan hal-hal yang sangat positif. Dan mari kita bersama-sama lah pemerintah ini, supaya negara ini cepat maju. Saya kira ini yang penting.
4: Oke. Siap. Ya, seperti kata Pak Prabowo, selama Pak Purbaya bisa senyum, masih aman gitu ya, Pak.
5: Iya, betul. Beliau itu cepat sekali. Saya lihat dari kemampuan beliau memprediksi, kemudian memecahkan masalah dan mencari solusi. Beliau betul-betul ahlinya ekonomi makro dia. Jadi penguasaan ekonominya bagus sekali. Jadi sangat berbeda, dan beliau nasionalis, itu yang saya lihat. Sangat nasionalis dan sangat membela negara ini, itu yang penting. Jadi di samping cerdas juga nasionalis, kan ini yang dipentingkan oleh negara ini. Saya kira itu.
4: Ya, mungkin kalau dari dinas Pak, mungkin apakah pelemahan rupiah saat ini mempengaruhi aktivitas ekonomi warga, khususnya di desa Badung, Pak, di wilayah Badung, Pak, terutama pelaku UMKM dan pedagang kecil, Pak.
6: Oke. Iya, Pak Jahwar. Jadi dari dinas seperti disampaikan Pak Wakil Rektor itu, jadi kita juga punya keyakinan yang begitu tinggi juga terhadap antisipasi pemerintah pusat. Jadi di Kabupaten Badung juga kita meyakinkan masyarakat juga bahwa isu ini tidak ditanggapi dengan panik, tetapi menjadi isu sentral juga untuk kita lebih kreatif dan inovatif. Kebetulan juga di dinas kita sudah memantau juga terhadap perkembangan harga di Kabupaten Badung yang setiap hari, bahkan kita akan melaporkan ke sistem informasi perkembangan harga di Kementerian dan di BI juga. Sampai saat ini taunya masih harga-harga masih cenderung relatif stabil juga, hanya beberapa produk komoditi pangan seperti cabai, ya juga bawang merah itu mengalami kenaikan. Jadi kita lihat signifikan isu ini terhadap ininya belum begitu signifikan juga, Pak Januar. Tapi tagline kami di Badung itu dari dulu adalah pemberdayaan kearifan lokal menuju ke global gitu, Pak. Jadi ini menjadi momen juga yang baik juga, bahwa ada sumber daya di daerah Kabupaten Badung bagian utara juga yang punya prospek yang sangat cerah juga, yang kita perlu combine dengan potensi selatannya yang marak dengan ekonomi internasional. Ini combine yang ini yang akan kita tuju, sehingga masyarakat di Badung itu bahkan dengan isu ini merasakan dampak positifnya, itu yang kita harapkan, Pak. Jadi beberapa UMKM juga memang memiliki komponen ekspor dari beberapa sumber dayanya juga kita akui, tetapi ada sumber daya alternatif yang masih kita punya khususnya di Kabupaten Badung, bahkan kita juga sering kerja memiliki kerjasama dengan kabupaten lain untuk beberapa komoditi itu, kita yakini menjadi faktor penting juga untuk bisa ekonominya di Kabupaten Badung, ekonomi kerakyatan khususnya di desa sebagai supply dari bahan baku ini menjadi tidak terguncang oleh isu ini. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, sebenarnya psikologis juga sangat penting diperkuat dulu sebelum, karena psikologis itu membuat panik sehingga kebijakan yang panik atau langkah panik masyarakat akan menjadi bumerang tersendiri. Padahal padahal peluangnya, saya lihat ini peluang yang biasanya kita lihat bahwa peluang dalam kesulitan atau dalam isu yang penting itu kita melihat peluang yang baik, itu hanya jadi nilai positif juga bagi teman-teman di Kabupaten Badung, khususnya di masyarakat di pedesaan juga, Pak Januar. Jadi kita melihat lebih cenderung ke hal-hal positif yang akan bisa kita raih dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang menjadi tagline di Badung, Pak Januar.
4: Siap, oke. Kalau untuk Pak Ngurah Suyatna ini, Pak, kalau bagaimana, Pak, dampak pelemahan rupiah ini, Pak, terhadap pelaku UMKM dan sektor informal di desa, Pak, kalau ini terjadi ini, Pak?
5: Yang pertama itu adalah pasti adanya lonjakan biaya produksi pertanian dan peternakan, khususnya apa, pupuk, obat-obatan yang bersifat non-subsidi, karena beberapa bahannya itu masih diimpor, seperti pupuk itu sebagian masih diimpor. Nah, itu masih ada kerjasama dengan Sri Lanka, makanya pemerintah Indonesia mau membuka pabrik di sana, karena pabrik yang sangat diperlukan juga untuk memproduksi pupuk itu ada sebagian di Sri Lanka gitu. Nah, ini kan masih diimpor, karena diimpor pasti dia menggunakan transportasi internasional yang harga minyaknya sudah naik gitu. Nah, yang kedua pakan ternak, nah, seperti konsentrat tertentu itu pasti akan naik ya, karena itu juga sebagian masih diimpor. Ya. Dan yang ketiga itu mesin-mesin modern dan suku cadang seperti traktor, penggiling. Nah, ini sebagian juga masih impor, suku cadangnya masih impor. Ada bagian-bagian yang tidak semua bisa diproduksi dalam negeri. Nah, ini pasti akan memicu lonjakan biaya produksi di sektor pertanian dan peternakan. Nah, yang kedua di kebutuhan pokok, nah, khususnya berbasis gandum dan kedelai, nah, karena kita sejak tahun 70-an itu dibodohi oleh pemerintah Amerika supaya kita makan roti gitu. Nah, sehingga kita harus ngimpor gandum seumur hidup ke sana, karena Amerika adalah pengekspor gandum yang terbesar di dunia, dan itu harus dijual ke luar negeri karena kelebihan produksinya. Demikian juga kedelainya. Jadi kita dulu dilarang untuk menanam kedelai, padahal pernah mengalami kemandirian kedelai. Tapi kita mengikuti sarannya IMF dan World Bank pada saat itu, supaya kita tidak boleh swasembada kedelai. Maka setelah itu produksi kedelai kita menjadi menurun dan kita harus impor dari luar negeri. Nah, inilah sebetulnya yang apa ya harus kita beresin nih, model-model gini nih pemerintah nih. Jadi jangan impor terus gitu. Jadi kita punya jagung kita cobalah genjot untuk ditingkatkan produksinya, jangan impor. Masa semua harus diimpor? Jadi kita punya ketela, itulah manfaatkan ya, kentang itu untuk memproduksi roti, jangan pakai gandum gitu. Ini yang mestinya ke depan kita tingkatkan. Yang berikutnya juga harga bawang putih ya. Bawang putih itu kan masih diimpor. Kemudian susu dari luar negeri, dari Australia, dari Eropa juga, gula ya. Kemudian pembungkus plastik, ini barang-barang masih diimpor. Nah, ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari ya, masyarakat luar. Nah, kemudian juga ongkos logistik, terutama transportasi yang bersifat pengiriman jarak jauh. Nah, itu kan menggunakan ongkos yang tidak disubsidi oleh pemerintah gitu. Nah yang keempat juga akan terjadi penurunan margin keuntungan. Oleh karena ongkos-ongkos meningkat, lain pihak harga kita tidak berani tingkatkan karena takut nanti barangnya tidak laku, itu otomatis margin keuntungan bagi pengusaha kecil itu akan menurun. Nah akibatnya itu daya beli mereka juga akan menurun. Ini ada penurunan daya beli. Nah yang kelima itu akan terjadi juga kenaikan harga barang-barang elektronik dan otomotif. Ya, karena seperti handphone, televisi, sepeda motor, ya, mobil itu kan pasti naik harganya karena belum bisa diproduksi komponen-komponen itu 100% di dalam negeri. Nah, karena ini ya ini yang harus diwaspadai ke depan. Ya, kita sih berharap perang ini segera selesai, kemudian dolar Amerika kembali ke 16.500 atau di sekitar itu ya, 16.200 sampai 16.800, sehingga tidak ada fluktuasi harga-harga yang nanti juga akan dinikmati oleh apa menjadi beban bagi masyarakat pedesaan juga. Itu ini yang perlu diwaspadai.
4: Oke, siap, terima kasih Pak. Kalau dari Pak Wirya nih Pak, langkah apa yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di Badung, Pak, untuk menjaga daya beli masyarakat desa saat kondisi ekonomi global bergejolak ini, Pak?
6: Iya Pak Januar. Jadi perlu kita sampaikan juga bahwa antisipasinya juga sudah mulai dari pemerintah pusat dan daerah sudah mengantisipasi hal ini mungkin jauh-jauh hari juga. Bahkan kami dari dinas sudah setahun lalu dimintai laporan tentang adanya kebutuhan kedelai di Kabupaten Badung dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Mungkin ini antisipasi yang bagus juga, sehingga sampai saat ini kita pantau harga-harga di lapangan ya belum terjadi lonjakan yang signifikan lah, mungkin akibat antisipasi. Bahkan bawang putih per kemarin itu mengalami penurunan harga, Pak. Karena mungkin stoknya memang masih tersedia, karena kami pantau stok dan harga itu hari demi hari di dinas, Pak. Jadi syukurnya hal itu masih terkendali sampai saat ini. Mungkin Pak Rektor benar-benar mengantisipasi hal yang apa, yang langkah ke depan kita yang perlu antisipasi ini menjadi pelecut di kita bahwa hal-hal yang harus kita antisipasi walaupun sekarang terjadi hal yang masih stabil mungkin akan menjadi apa perhatian kita di dinas, Pak. Tapi dari Kabupaten Badung khususnya dari dinas kami juga perlu melakukan antisipasi hal-hal yang kemungkinan yang karena stabilitas ekonomi ini tidak ada jaminan untuk menjadi 100% stabil. Jadi antisipasi itu yang bisa kami lakukan, Pak. Jadi bahwa produk-produk yang lokal itu benar-benar kita berdayakan sampai saat ini, bahkan brand kita dari lokal ke global itu sangat kita dorong sekali, Pak. Untuk menjadi suatu sumber pendapatan yang positif lah di Kabupaten Badung, sehingga apa antisipasi seperti inflasi yang jauh meningkat, daya beli yang semakin menurun itu juga menjadi perhatian kami juga di dinas. Bahkan kami dari dinas sendiri untuk permodalan UMKM seperti untuk subsidi harga-harga yang meningkat, kami sudah menyediakan untuk itu, Pak. Bahkan dari UMKM yang memerlukan modal, kami di Kabupaten Badung punya program unggulan juga bahwa UMKM yang memerlukan permodalan usaha untuk membeli produk-produk bahan bakunya, permesinannya, kita 0% kan bunganya karena kita yang akan membiayai secara keseluruhan. Jadi UMKM di Badung itu cukup membayar pokoknya aja. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita siapkan, Pak. Bahkan senjata untuk kita mensubsidi produk yang mengalami peningkatan juga sudah kita siapkan di Kabupaten Badung, Pak. Kita sedang mengkaji untuk itu. Tetapi ini tidak menjadi senjata pamungkas kita gitu, Pak. Tetapi ini upaya antisipasi kita andai kata hal-hal terburuk itu yang seperti disampaikan

0: data misalnya hal-hal seperti ini menjadi hal positif di Kabupaten Badung Pak, sehingga perkembangan UMKM di Kabupaten Badung itu sampai saat ini sejauh ini kita masih meyakini dan memiliki data bahwa hal itu masih positif sampai saat ini Pak. Kan seperti saya sampaikan juga, harga-harga di pasaran juga stabilitasnya masih terjaga sampai saat ini. Tetapi kembali saya sampaikan, isu-isu seperti ini akan menjadi isu yang pelik juga. Andai kata ini sampai berlanjut ke depan, masyarakat tentu mengalami secara psikologis, tentu mengalami tekanan-tekanan yang membuat mereka menjadi panik dalam berbagai hal, bahkan langkah mereka yang harus konsentrasi dalam pengembangan usaha, inovasi terhadap produk itu saya punya keyakinan kalau ini tidak terganggu mereka akan tetap fokus. Tetapi dengan isu yang seperti ini terus menerus yang digoreng terus menerus akan membuat masyarakat menjadi tertekan juga. Tidak fokus dalam pengembangan produknya. Itu yang perlu kita antisipasi di Kabupaten Badung, Pak.
1: Oke, siap. Pak Suyatna, Pak, kalau berbicara tentang tadi kan ada beberapa banyak faktor juga kan yang mempengaruhi pelemahan rupiah, Pak. Mungkin apakah dengan kondisi ini dapat mempengaruhi daya beli, Pak, masyarakat desa dalam jangka panjang ini, Pak?
2: Kita masih bagus itu, masih stabil. Saya lihat, jadi ada beberapa kenaikan itu seperti gas itu naik karena pengaruh harga global itu, karena gas itu kan LPG diimpor dari Amerika gitu. Padahal kita punya LNG atau punya alternatif lain, tapi karena itu mengikuti saran IMF itu dari dulu, tidak boleh kita mandiri, itu aneh memang kan. Nah, juga pemerintah kita juga mengikuti itu jadi semua yang aneh-aneh. Sehingga yang seperti sekarang yang kita punya sumber daya alam gas yang sangat banyak, tapi di lain pihak kita harus diwajibkan untuk ngimpor LPG petroleum gas dari Amerika. Nah, akibat impor inilah akhirnya memang harga-harga seperti gas itu kan meningkat gitu. Dan peningkatannya juga cukup tinggi itu saya kira. Dan pemerintah sudah punya alternatif untuk mengganti LPG itu dari bahan yang berasal dari dalam negeri dan sekarang sedang diproses. Jadi mudah-mudahan bulan Juni atau Juli ini sudah bisa kita menggunakan produk-produk dalam negeri gitu. Nah, ini yang harus kita cepat dikenalikan. Jadi bagaimana kemandirian pangan, kemudian kemandirian bahan bakar dan hilirisasi itu ya yang harus segera didorong baik di tingkat daerah seperti tadi dari Kabupaten Badung itu saya kira harus terus menerus didorong supaya jangan sampai Badung ini nantinya habis untuk bangunan itu kan, padahal tanah-tanah atau cari-cari yang sangat produktif itu dibiarkan menjadi vila-vila atau tempat perumahan-perumahan yang justru merusak lingkungan. Di lain pihak kita justru perlu kemandirian pangan gitu. Nah, inilah yang kami harapkan untuk pemerintah daerah untuk mungkin supaya lebih ketat lah gitu untuk memberikan perizinan dalam perumahan, pembangunan-pembangunan dan itu diawasi dan dikontrol. Selama ini kan memang itu yang lemah sekali di pemerintah Kabupaten Badung khususnya. Saya sendiri warga Badung. Jadi saya mengeluhkan itu bagaimana masifnya kebutuhan perumahan, kemudian untuk pembangunan ya, juga untuk bisnis. Nah, itu tanpa melihat daerah-daerah subur atau tidak subur gitu ya. Banyak sawah-sawah yang sangat subur kita perhatikan sekali sudah dijadikan bangunan-bangunan beton. Dan itu sudah menjadi khusus dari dulu, tapi action-nya dari pemerintah itu sangat lambat gitu. Di kebijakan. Kemudian evaluasi juga sepertinya jarang dilakukan dan pengawasan juga sangat lemah. Dan kalaupun ada pengawasan, tapi penindakan tidak ada gitu. Nah, sehingga kita akan terganggu nanti kalau semua daerah tanah-tanah di Bali hanya dipergunakan untuk beton ya. Jadi di lain pihak kita perlu ketahanan pangan, ya kemandirian pangan. Dan saya

0: Karena di daerah Plago itu sudah banyak agro-agro industri itu ya yang mulai tumbuh berkembang dan mulai melakukan ekspor. Dan saya kira itu yang perlu didorong sehingga petaninya akan berkapasitas ekspor dengan pendapatan yang sangat sangat memadai, sehingga citra petani itu miskin itu pun bisa dihilangkan.
1: Dihilangkan, ya.
0: Secara pelan-pelan ya ditingkatkan sehingga minat generasi muda untuk bertani itu tidak seperti sekarang yang semua lari ke kota untuk menjadi pelayan toko, menjadi pegawai dan lain sebagainya. Karena apa? Karena produk pertanian itu tidak memberikan prospek, ya, tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Jadi karena itu sekarang saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, ya, bahwasanya dan Menteri Pangan itu, Pak, apa namanya, yang luar biasa Menteri Pertanian kita itu, Pak Amran.
1: Yeah.
0: Nah itu bahwa produk pertanian harus kita mau hargai dengan harga mahal seperti di Jepang. Jadi kalau di negara kita kan produk pertanian itu konotasinya selalu dihargai dengan harga rendah, gitu. Sehingga petaninya nggak pernah bisa menikmati harga yang bagus. Lebih-lebih lagi sering di apa namanya terkait dengan pertengkulakan itu dengan bunga tinggi. Jadi harga pupuk mahal, harga input mahal, kemudian di tingkat biaya juga mahal, kemudian mencari modal juga mahal, tapi harga jualnya rendah. Jadi ini hal-hal yang tidak masuk akal yang mestinya oleh pemerintah, kementerian kita harus mampu menanggulangi ini. Saya kira mampu kalau ada kemauan untuk mengatasi ini.
1: Oke. Oke, Pak. Mungkin kalau untuk menanggapi dari masukan dari Pak Ngurah Syahnan tadi bahwa di Badung sendiri memperbanyak membangun timbang untuk ketahanan pangan. Nah, dari pemerintah seperti apa, Pak?
2: Iya, Pak Janiar. Jadi kita akui tantangan kita untuk kemandirian pangan yang kita dengungkan ini memang tinggi sekali, Pak, tantangannya. Karena pertanian itu nilai tukarnya kita akui tidak setara dengan nilai tambahan nilai di sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata ini memang sektor yang sangat menggoda, saya bilang, Pak. Jadi sektor menggoda, tetapi kita harus pahami bahwa sektor pertanian ini sektor pendukung utama dari pariwisata kita di Bali dan di Kabupaten Badung. Benar sekali yang disampaikan Pak Wakil Rektor itu bahwa alih fungsi lahan yang begitu tinggi juga di Kabupaten Badung, setelah itu pengawasan yang belum optimal juga. Tetapi kami dari Kabupaten Badung benar-benar sudah konsentrasi dari pada hal tersebut, Pak. Jadi bahkan kami juga melakukan kerjasama juga dengan pihak penegak hukum juga, khusus untuk dalam hal pengawasan alih fungsi lahan ini. Beberapa alih fungsi lahan yang sudah kita tindak, sudah kita lakukan juga, Pak, di terutama di daerah-daerah yang masih lahan hijaunya yang sudah mulai beralih, bahkan sudah menjadi proses hukum juga sekarang. Itu yang penting bagi masyarakat, bahwa terjaminlah mereka untuk melakukan keberkesinambungan di sektor pertanian. Di Kabupaten Badung juga ada kabar mengembirakan, Pak, bahwa pimpinan kami sangat berkonsentrasi untuk swasembada pangan ini. Mulai dari beberapa produk lah di Kabupaten Badung, kita sudah investasi besar-besaran di sektor RMU, penggilingan beras, yang bekerja sama dengan yang kita investasikan di PD Pasar dan Pangan. Jadi cita-cita Bapak Bupati beserta jajaran di pertanian ini adalah memang produk Badung menjadi tuan rumah di Badung sendiri. Jadi arahnya adalah nanti semua hasil produksi gabah akan dibeli dengan harga layak, sehingga proses di RMU kita juga bisa optimal, dan RMU itu yang dikelola oleh PD Pasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan juga punya misi besar untuk mengglobalkan atau menyebarkan hasil produksi beras yang dari Badung sendiri, sehingga kita punya image bahwa Badung itu juga mampu seperti daerah yang tidak luas juga pertaniannya, tapi kita mampu berproduksi secara optimal dan masyarakat petani pun sudah terjamin bahwa hasil-hasil pertanian terutama di padi dan gabah ini menjadi komoditi yang menjadi mempunyai jaminan di Kabupaten Badung, Pak. Ini juga mulai sudah di Kabupaten Badung dilakukan, dan beberapa komoditi ke depan akan menjadi komoditi pilihan untuk dibuat seperti beras Badung juga, Pak. Jadi kita sudah mulai dari beras. Jadi PD Pasar dan Pangan itu sekarang tugasnya tidak hanya sebuah PD yang mencari keuntungan belaka, tetapi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan itu, jadi di arahnya nanti ke Kabupaten Badung. Ini potensi, kalau kita bicara potensi di Kabupaten Badung itu, beberapa potensi akan menjadi kita rambah untuk menjadi unggulan kita juga. Seperti masih Pak Wakil Rektor menyampaikan, daerah utara yang tekanannya tinggi tetapi optimalisasi pertaniannya belum bagus, itu akan menjadi pilihan kita untuk dikembangkan beberapa sektor seperti asparagus juga. Tadi saya bicara beras, sekarang kita bicara asparagus, Bang. Sayuran di Kabupaten Badung Utara ini, masih menjadi primadona juga di perhotelan, Pak. Jadi itu yang perlu kita dorong juga, bahwa potensi kita tidak kalah loh dengan yang lain, cuman stabilitasnya saja, bahwa sektor pertanian itu mampu memproduksi secara stabil sehingga pemenuhan kebutuhan di masyarakat itu dan pemenuhan kebutuhan di sektor perhotelan yang di daerah Badung Selatan itu yang menjadi PR kita juga. Ini juga menjadi antisipasi, bahkan kita juga sudah punya cold storage yang begitu besar, bahkan untuk mengantisipasi adanya pada saat pangan berlimpah kita panen tetapi harganya jeblok, tetapi saat kita tidak punya hasil panen, kita juga akan menjadi kekurangan. Itu yang menjadi konsen juga, dengan cold storage itu kita akan optimalkan di Kabupaten Badung, Pak, sehingga ketersediaan distribusi produk juga menjadi stabil, menjadi jaminan juga untuk konsumen yang menjadi pasarnya dari produksi hasil pertanian kita di Kabupaten Badung, Pak. Jadi saya yakini Kabupaten Badung ini sudah melakukan antisipasi jauh sebelum adanya guncangan isu seperti ini, Pak, dan kami konsisten di hal tersebut, Pak. Jadi itu kira-kira, Pak Janwa.
1: Okay, siap, terima kasih. Baik, para pendengar, sebelum kita melanjutkan obrolan pagi ini, kita akan jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Saya Tiara dari Denpasar. Kalau menurut saya, tetap ada dampaknya ya, walaupun tinggal di desa. Karena harga kebutuhan sehari-hari kan juga ikut naik. Jadi tetap terasa saat belanja atau kita beli keperluan rumah tangga, seperti itu.
4: Saya Panji dari Bangi, memang mungkin tidak terlalu kelihatan langsung, tetapi pelan-pelan dampaknya ada juga. Misalnya harga pupuk, sembako atau barang kebutuhan lain jadi lebih mahal dibandingkan biasanya.
5: Saya Opelia dari Denpasar. Saya rasa masyarakat desa juga tetap terpengaruh dengan kondisi ekonomi seperti ini. Jadi harapannya harga-harga bisa lebih stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
1: ...105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, kita masih membahas hari ini topik dengan, benarkah pelemahan rupiah tidak berdampak bagi warga desa, dan masih bersama dua narasumber, dan kita akan melanjutkan perbincangan ini. Ya, tadi membahas tentang beberapa faktor yang terjadi ketika pelemahan rupiah itu akan terjadi. Nah, untuk Pak Ngurah Suyatna ini, Pak, indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah pelemahan rupiah berdampak langsung ke desa itu seperti apa sih, Pak? Indikatornya seperti apa sih, Pak?
0: Jadi begini, kalau misalnya kenaikan harga-harga itu sudah menyebabkan daya belinya masyarakat tuh secara signifikan menurun. Nah, ini misalnya dulu kita membeli satu hari bisa membeli 1 kg beras, kemudian sekarang hanya bisa membeli setengah kilogram beras. Nah, ini baru masalah namanya. Tapi kalau kenaikannya baru sekarang kan masih ada kenaikan, tapi masih relatif, kalau kita ukur dengan inflasinya masih relatif rendah gitu. Jadi kalau inflasi itu sampai 5% ke atas itu baru mulai kita harus waspadai. Tapi sekarang masih 2,42%. Jadi ada kenaikan, dan bisa jadi juga kenaikan harga-harga itu kan juga banyak dipengaruhi oleh faktor musiman ya. Seperti cabai itu kan faktor musiman itu. Karena kalau tidak musimnya pasti harganya naik gitu. Tomat itu, nah itu faktor-faktor musiman seperti itu. Jadi selain juga karena faktor global ini, kenaikan kenaikan kurs dolar itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Singapura, kemudian dari Malaysia ya, nah di sana udah pada babak belur. Jadi orang-orang Singapura, nah, coba kita lihat sekarang ya sebagai perbandingan yang jujur, di sana kurs dolar Singapura dan mata uang Malaysia itu sangat kuat ya, menguat terhadap dolar. Tapi di satu sisi di Indonesia itu melemah. Tapi apa yang terjadi, ternyata penguatan dolar mereka itu, penguatan mata uang mereka itu tidak memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Masyarakatnya justru banyak yang susah membeli bahan kebutuhan pokok. Jadi ada 400 ribu orang tiap minggu itu nyebrang ke Batam untuk membeli bahan kebutuhan pokok dari Singapura. Demikian juga dari Malaysia, sekarang dia minta ngimpor beras dari Indonesia. PHK di mana-mana di sana. Di toko-toko, gerai mulai banyak yang tutup. Ya, ya ini ya kan sudah lampu merah. Ya, nah, kita masih baik-baik saja ya. Jadi ada kenaikan, jadi sedikit masih terkendali gitu. Dan ini pemerintah saya kira sudah berupaya dengan maksimal. Demikian juga saya kira seperti tadi pemerintah Kabupaten Bandung itu, saya kira kalau Bandung itu sebetulnya di atas angin itu kan. Ya karena PAD-nya tinggi, jadi sebetulnya sangat kalau dari dulu bisa mempersiapkan kemandirian pangan ini di Bandung, saya kira akan jadi supplier supplier pangan di Bali gitu. Tapi ya oke lah, mudah-mudahan ke depan ini akan diperbaiki semakin baik, semakin mental pelayanan aparatur negara itu semakin ditingkatkan. Tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, minta dilayani gitu ya, tapi sekarang memang melayani itu mesti. Jadi filosofinya terbalik, kalau dulu kan pangreh praja istilahnya, kalau dalam bahasanya pangreh praja itu ingin dihormati, karena Anda yang perlu, rakyat yang perlu kepada kami, nah itu yang keliru gitu. Zaman-zaman dulu birokrasi yang otoriter, tapi sekarang misalnya dibalik, bahwa pejabat pemerintah itu digaji oleh negara, itu yang bersumber dari keringat masyarakat, dari pajak. Nah, kemudian sebagai imbalannya mestinya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di segala aspek, di melaksanakan tugas-tugas, cinta kepada masyarakat itu yang lebih penting. Jadi apapun yang kita lakukan mestinya berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan-kepentingan yang lain gitu ya. Apalagi kepentingan partai politik itu terlalu kuat, itu mestinya okelah proses politik itu berjalan, tapi setelah proses itu selesai mestinya mereka adalah milik masyarakat gitu. Sehingga wajarlah yang kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi tidak merugikan masyarakat. Jadi ini paradigma ini kan sekarang sedang diubah oleh pemerintah Prabowo. Saya melihat, saya ikuti terus dan selalu memberikan saran-saran dimanapun diperlukan. Ini kalau ini berjalan terus maka tidak akan perlu waktu lama lagi. Kita akan menjadi negara yang maju. Kalau sekarang pendapatan per kapita kita kan sudah $5,500. Jadi sudah mau masuk ke dalam negara maju gitu. Jadi mendekati negara maju, pendapatan menengah atas. Nah, ini yang harus didorong oleh pemerintah. Nah, di pedesaan yang penting sekarang kalau dalam strategi mitigasi oleh kelompok PANI, UMKM di desa itu yang penting dilakukan adalah menggunakan basis dalam negeri. Jadi misalnya pupuk itu, pupuk organik itu sekarang kan sudah ada ini di Bali ya, kebijakan pemerintah daerah di Bali membuat pupuk sendiri di rumah, ya seperti itu. Jadi pupuk organik ini yang seperti kompos, pupuk kandang, pupuk cair itu buatan sendiri. Nah ini yang mestinya perlu didorong ke depan, sehingga ini akan menurunkan biaya produksi sebesar 30%. Karena tidak perlu menggunakan pupuk-pupuk yang berasal dari zat kimia yang sebagian bahannya masih diimpor gitu. Nah kemudian juga pakan buatan alternatif untuk ternak itu saya kira kita bisa lakukan itu kalau ada kemauan gitu. Nah penjualan langsung supaya untuk mengulangi tengkulak, nah ini sangat penting sehingga margin keuntungan tidak sebagian besar jatuhnya di tengkulak. Ini saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris tentang ya. Ini saya setuju itu yang didorong Pak. Ini ditingkatkan terus, didorong terus. Jadi jangan sampai ada peran tengkulak untuk mengatasi modal di sektor pertanian maupun peternakan itu. Karena petani kita harus ditingkatkan, ditingkatkan derajatnya ya, ditingkatkan juga kesejahteraannya gitu. Jadi rentenir itu harus terus kita tekan. Nah itu kalau ada lembaga mikro atau lembaga keuangan di tingkat kabupaten yang bisa tanpa bunga itu sangat bagus sekali Pak. Saya kira ini sesuai dengan prinsip kita sebagai masyarakat Bali meyangnya gitu lah. Jadi ngayah gitu kan. Jadi kalau lembaga-lembaga publik itu mestinya kurangilah nyari untung gitu. Jadi kalau bisa tidak nyari untung, tapi bagaimana mendorong multiplier efek itu berjalan dan memberikan kesejahteraan yang tertinggi kepada masyarakat kita gitu, terutama petani sebagai kasta yang terendah ini di negeri kita gitu. Nah kemudian juga diversifikasi produk ya, bahan baku lokal ini harus perlu juga dikembangkan ke depan. Jadi supaya jangan kita selalu mengandalkan beli impor itu prinsip yang salah. Kita punya segalanya tapi kita dikuasai oleh orang lain gitu. Nah ini kan artinya ekonomi yang kita kerjakan di Bali itu dinikmati oleh orang lain di daerah lain gitu. Multiplier lagi bekerja di sana. Ini yang prinsip yang keliru yang harus segera ditanggulangi. Dan juga yang penting optimalisasi peran itu lembaga-lembaga seperti tadi koperasi, lembaga-lembaga desa untuk memfasilitasi baik dalam pembelian input maupun pembelian output-outputnya itu. Jadi supaya jangan harga pada saat panen itu rendah, kemudian pada saat tidak panen harganya sangat tinggi. Nah ini semua rugi. Jadi pada saat panen rendah produsen rugi, pada saat harga tinggi karena tidak ada barang konsumen yang rugi. Jadi ini selalu larinya ke masyarakat gitu. Baik masyarakat konsumen dan petani itu masyarakat yang paling rendah gitu. Yeah. Nah ini ya ini bagus itu tadi saya setuju sekali. Mohon itu diteruskan Pak, kalau bisa didorong bagaimana Bandung yang bukan hanya dikenal nanti hanya pendapatannya di sektor pariwisata yang terbesar dari THR, tapi juga pertaniannya handal gitu. Dan berbasis FOI kan ini yang penting Pak, sehingga Bandung itu bisa menjadi sumber pangan bagi Bali itu yang sebetulnya ke depan yang harus ditingkatkan di Bandung ini. Karena apa? Karena pariwisata itu kan sangat rentan sekali. Jadi ketika ada Gunung Agung meletus dulu 6 bulan kita tiara, tidak ada wisatawan. Ya kemudian ketika ada virus COVID seperti kemarin 3 tahun kita tidur. Dan apa yang membantu kita? Pertanian Pak. Jadi ketika perang kita dulu pun bertahun-tahun perang melawan penjajah, petani yang selalu membantu para pahlawan itu untuk memasok makan setiap hari sehingga mereka bisa berperang sampai berpuluh-puluh tahun Pak. Ya. Artinya mestinya ini yang jadi perhatian Pak gitu. Makanya pendapat Pak, jadi harga-harga produk pertanian harus kita hargai tinggi Pak. Jangan dianggap itu selalu kasta yang paling rendah yang harus kita hargai dengan harga murah gitu. Ya. Ini programnya sudah bagus ini Pak Menteri Pertanian ini Pak Amran ini. Ya. Saya setuju, mudah-mudahan ini bergerak terus jagung terangkat, kastanya beras terangkat, kedelai mulai, kemudian juga produk-produk lain. Di Bali kita punya produk-produk seperti manggis itu sangat laris di luar negeri, Pak. Nah, kalau ini kita ekspor terus, kita tingkatkan kelompok-kelompok tani, sinergi yang baik, pembimbingan dari dinas-dinas pertanian terkait, evaluasi pengawasan yang jalan terus menerus, Pak. Ya. Sehingga sustainability-nya bisa berjalan dalam jangka panjang.
1: Okay.
0: Tidak hanya spontan-spontan itu parsial, ya, jalan sebentar programnya kemudian macet. Ya, nanti pejabat baru lagi jalan sedikit macet. Nah, ini yang tidak punya konsep. Ya. Konsep pembangunan jangka panjang.
1: Ya.
0: Kita jadi korban terus gitu.
1: Oke. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak Soyatna, Pak. Mungkin singkat saja, tidak terasa kita sudah di penghujung perbincangan. Pesan dan harapan ke depannya seperti apa, Pak? Mungkin dari Pak Wirya Santosa, mungkin. Silakan, Pak.
2: Terima kasih, Pak. Jadi mungkin ini pentingnya kolaborasi kita, Pak, di Kabupaten Badung. Kita selalu mencoba melakukan kebijakan berbasis riset atau penelitian. Dan saya yakin ini beberapa akademisi menjadi pendorong penting juga. Bahkan teman-teman di Warma Dewa sangat banyak terlibat di BRIDA kami, Badan Riset Daerah. Karena kebijakan Bapak Bupati sekarang itu akan melakukan sesuatu, telitilah dulu dampaknya akan seperti apa, setelah itu kebijakan yang kita ambil seperti apa. Itu kami yakini bahwa kolaborasi kita dengan berbagai stakeholder, salah satunya akademisi, ini akan menjadi kunci utama juga yang untuk mendapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang hadapi di masyarakat. Karena kita juga sependapat dengan Pak Wakil Rektor, juga paradigma dari birokrasi itu harus berubah. Bahwa di Kabupaten Badung sendiri kita sudah kembangkan bahwa bos kita, pimpinan kita adalah masyarakat, Pak. Jadi yang kita harus layani itu masyarakat. Jadi yang menggaji kita, bos kita adalah masyarakat. Selalu ditekankan seperti itu. Kita di dinas juga setiap saat mengarahkan seperti itu, yang kita layani adalah masyarakat. Bos kita adalah masyarakat, bukan kepala dinas, bukan sekretaris, bukan bupati gitu. Jadi itu yang penting di kita, yang harus kita pahami sebagai abdi negara, Pak. Ya. Jadi beberapa isu-isu penting ini kita tidak akan bisa yakini bisa menyelesaikan sendiri, terutama isu yang begitu global ini, kolaborasi berbagai stakeholder untuk mengambil kebijakan yang tidak parsial atau kebijakan yang menyeluruh ini penting bagi kita, Pak. Jadi secara singkat, kita harus berkolaborasi, dan peran akademisi, peran masyarakat, peran pengusaha itu IKA akan usahakan menjadikan satu kepentingan untuk membuat formulasi dalam penyelesaian masalah-masalah isu-isu strategis seperti ini, sehingga stabilitas ekonomi yang kita tekankan adalah ekonomi kerakyatan dapat menjadi jaminan bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Badung, bahwa kita tidak malu berkiprah di ekonomi kerakyatan, karena ekonomi kerakyatan itu tidak kalah menarik dengan sektor pariwisata yang kemungkinan juga dalam tanda kutip disampaikan bahwa itu sektor yang rentan juga, Pak. Jadi itu yang harus kita dengungkan di Kabupaten Badung, Pak.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Suyatna Yasa, singkat saja, Pak, dari harapannya dan pesan kedepannya seperti apa, Pak?
0: Harapan saya, mari kita penduduk Bali khususnya cintai produksi dalam negeri, cintai Bali ini. Jadi jangan Bali ini dirusak itu. Itu yang prinsip. Jadi siapapun dia, baik itu masyarakat, pejabat, siapa saja, tugas apapun, mari cintai Bali ini, kita jaga Bali ini, cintai produksi apa yang kita miliki di Bali, jangan lupa Bali, itu yang penting. Nah, yang kedua, mari kita betul bersinergi tadi, Pak Sekretaris, artinya keterbukaan itu tetap dijaga, jangan nanti kritik, ya, terutama kalau dikritik itu mungkin didengarkan dengan hati sehingga ada kebenaran di dalamnya.
2: Benar, Pak Wakil Rektor. Itu bahkan kami mengharapkan lagi Pak Wakil Rektor ini memberikan masukan yang banyak kepada kami.
0: dengarkan suaranya Pak, jangan dilihat orangnya, meskipun kita mengetahui orangnya, tapi dengarkan suaranya. Pakai hati dia akan kelihatan. Betul, Pak.
2: Dan jadi buka hati tutup mata gitu Pak ya. Buka hati kita tutup mata gitu Pak ya.
0: Orang turun ke lapangan Pak, suruh lurah, camat itu sering-sering lah lihat got, lihat jalan yang rusak, lihat yang kumuh-kumuh itu di pinggir jalan yang melanggar itu, segera ditindak Pak gitu.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, itu yang penting ya. Pak, terima kasih.
1: Siap, siap, terima kasih kepada dua narasumber yang sudah bergabung di Pro 1 Denpasar, dan terima kasih buat Pak Imade Wirya Santosa dan Bapak Dr. Putu Ngurah Suyatna. Saya Yanuar Setiaji beserta rekan tim yang bertugas pamit undur diri, tetap di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar, hadir kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Pagi hari ini giliran saya Hapsari Najwa menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 sampai jelang sore nanti ya. Dan kabar pertama yang kita akan update dari PMI bersama Ibu Mega, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 7 kantong, golongan darah B 90 kantong, golongan darah O 38 kantong, golongan darah AB 31 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mengambil tempat di Balai Meteorologi Tuban, Jalan Bebas Ngurah Rai, jam 8.30 pagi. Kemudian di Hotel Kuta Beach Club, Jalan Bakung Sari, nomor 81 Kuta, jam 10 pagi. Kemudian di Holiday Inn Resort Bali Canggu, Jalan Pantai Batu Bolong, nomor 393XX Canggu Kuta, jam 10 pagi. Kemudian di Dream of Aventus Hotel Kuta, jam 2 siang. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu 20 Mei 2026, yang pertama kita mengambil tempat di Prembis Kuta Hotel, Jalan Raya Kuta nomor 66 Kuta, jam 8 pagi. Kemudian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, jam 8 pagi. Kemudian di Sekolah Khalifah Nusantara, Jalan Gunung Talang nomor 6 Padang Sambian, jam 9 pagi. Kemudian di Canggu Community School, Jalan Subaksari, Banjar Tegal Gundul, Tibu Beneng Kuta Utara Badung, jam 1 siang. Kemudian di Matahari Bali, Mall Galeria, Simpang Siur, jam 1 siang. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali di Jalan Trengguli 1, nomor 27, Penatih Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Ya, pagi hari ini kita bersiap-siap ya untuk dialog kita selanjutnya. Akan ada dialog di pukul 11 nanti. Saya sapa dulu teman saya nih, Mas Wandi, apa kabar?
1: Hah?
0: Apa kabar Mas Wandi?
1: Suaranya gak ada? Oh ada.
0: Ada Mas.
1: Berarti sayanya yang gak ada.
0: Kalau nggak ada Mas nggak ada di sini. Apa kabar Mas?
1: Pedes.
0: Pedes ya, makanya sambal itu di ini aja dihirup. Biar nggak kerasa pedesnya, hirup aja.
1: Ya tapi kayaknya pedes kata-kata temen lah.
0: Asik. Hai. Curhat sih saya Mas.
1: Enggak. Tapi bisa jadi kenyataan ya.
0: Asik. Kuir.
1: Tapi pernah nggak dengar kabar, maksudnya gini, kita bertemanan gitu, terus sudah berapa lama nggak ketemuan karena lain kota, kemudian dengar kabar innalillahi gitu. Nah kebetulan tadi pagi saya ini, saya ngalamin begitu, udah lama nggak ketemuan, tapi bukan dengan teman akrab saya, tapi walaupun itu istrinya ya, tapi akrab lah kita berkeluarga dulu karena dulunya di Denpasar gitu. Wah sedih juga ya, mendadak sakit gitu, kemudian masuk opname, udah agak sembuhan, kemudian tiba-tiba ini koma terus meninggal. Cuma 2 hari pak, ya 2 malam apa, 2 hari 2 malam lah di rumah sakit. Kebayang kan suaminya? Dan itu WA ke saya jam 10 malam 11. Nah kebetulan saya sudah bobo. Saya baru lihat HP-nya jam 4:30. Nah itu kaget.
0: Oh gitu. Nah oke.
1: Ngerasa kan pernah gak gitu?
0: Sebenarnya dulu zaman kita kecil Mas, kalau kita merhatiin zaman kita masih kecil tuh, kita gak pernah kepikiran kesana ya. Tapi kayak makin bertambah usia kok makin banyak terjadi di sekeliling kita gitu ya. Kita jadi kayak aduh ini realita dewasa ini. Yang harus dihadapi yaitu kehilangan orang-orang.
1: Kehilangan orang-orang. Dulu mungkin juga kita melihat misalnya mas, kakek, paman gitu ya. Cuma kan gak terlalu kerasa ya. Gak kebayang atau gak pernah terlalu intens dengan beliau gitu. Tapi mungkin bisa jadi kalau kakek atau nenek atau orang yang meninggal itu, yang meninggalkan kita itu emang dekat dengan kita atau

0: Kalau dulu zaman kita kecil tuh kayaknya ya ya udahlah kayak part of life gitu gitu. Sekarang kok kayaknya kerasa banget gitu. Kenapa kira-kira Mas?
1: Nah, ya mungkin bisa jadi karena kita sudah punya empati yang lebih besar gitu kan.
0: Kirain terlalu banyak asam garam kehidupan membuat hidup kita penuh dengan
1: ya bisa jadi karena asam garam kemudian itu kayak lagu ya.
0: Asam
1: garam di lautan. Lagunya? Gimana sih lagunya?
0: Tahu sih, coba saya cari dulu ya.
1: Hari ini bicara dolar enggak sih? Karena tadi Mbak Indah cerita tentang dolar ya sama Januar. Lumayan loh ini.
0: Ada joke yang lucu loh.
1: Apa itu?
0: Kalau dibilang punya meme di Instagram. Yang desa yang pakai dolar itu hanya desa Canggu.
1: Oh iya. Benar banget saya lihat itu. Padahal lumayan ngaruh loh ya.
0: Iya sebenarnya
1: ngaruh buat semua.
0: Ya kalau ngomongin ngaruh pasti ada, tapi ya kembali tadi kalau kita ngambil statement dari narasumber kita bahwa itu statement memang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk kita gitu loh. Statement itu kan diperuntukkan untuk relasi luar negeri ibaratnya gitu.
1: Iya sih, tapi kan siap-siap kita terutama buat kita ya, mungkin mau ganti laptop, handphone, itu kan ngaruh juga. Berarti dipending dulu nih.
0: Ganti handphone-nya. Pasangan mungkin.
1: Hah? Ogah. Main. Maaf ya, ini tidak di luar kuasa saya ucapan itu. Saya tidak ini.
0: Iya.
1: Saya ingin menyapa juga buat Bu Indi, Bu Wigati. Bu Wigati ya tadi. Yang monitor ternyata di Wonosobo loh beliau.
0: Oh, jauh.
1: Jauh dan di sana hujan pasti. Karena emang kota hujan katanya.
0: Oh, gitu. Wah, boleh dikunjungi nih.
1: Hah? Di sini aja udah sering
0: betul,
1: hujan, ngapain
0: nah, kita itu orang-orang yang punya mindset ya kan sini juga hujan sama nggak usah kesana kemari. Nah kan Wonosobo beda.
1: Oke. Ya benar sih,
0: kita hujan sambil kita lihat-lihat apa nih kuliner di sana.
1: Kalau oleh-oleh yang favorit itu buah itu loh.
0: Buah
1: khas Wonosobo.
0: Apa tuh?
1: Ada kayak pepaya gunung gitu loh di khas Dieng sana.
0: Wow.
1: Itu saya kebetulan ada yang bawa kan. Pasti kalau dia pulang dari Lebaran bawa itu, namanya manisan carica.
0: Oh, aku pernah nyoba.
1: Nah, itu enak kan?
0: Enggak, selera aku.
1: Tapi itu tapi emang tahu, pepaya, kayak pepaya,
0: oh,
1: jenis pepaya. Emang udah manis dia. Seperti saya gitu katanya, enggak ya?
0: Mas bisa sih, boleh ya. Iya boleh sih. sah aja.
1: Kalau misalnya selain Wonosobo, kota mana yang pingin Mbak Habsarina kunjungin kalau diberi uang 5 juta?
0: Pengennya itu Pontianak sama itu tuh tempatnya empek-empek, pusatnya empek-empek.
1: Pusatnya pempek di Palembang. Oke.
0: Kan katanya bisa ngemper tuh, jajan pempek tuh jadi kayak ngemper
1: ya,
0: di
1: iya dong.
0: Pinggir jalan.
1: Bener, gitu. Itu mirip kayak kalau kita di Nganjuk ya atau di Madiun lah. Pecel Madiun di sana udah kelihatan nih.
0: Ya, di pinggir jalan banyak gitu. Nah.
1: Sama kayak kita ke Padang. Jadi sana enggak ada tulisan nasi Padang, udah jelas itu.
0: Apa
1: itu
0: dong masakan. Nasinya? Hah? Apa dong nasinya kalau enggak nasi Padang?
1: Nasi Bukit Tinggi khas gitu-gitu dia.
0: Oh, lebih spesifik,
1: lebih spesifik
0: ya. Nasi Bukit Tinggi gitu.
1: Banyak.
0: Baru tahu
1: banyak
0: nih,
1: pilihan
0: aku.
1: Lah di sana.
0: Oh,
1: tapi kan enggak mungkin tulis nasi Padang. Lah, saya di mana ini? Emang di mana? Kan nasi emang di Padang gitu.
0: Iya, bisa.
1: Gitu loh.
0: Berarti, ini menarik nih berarti.
1: Apanya menarik?
0: Aku pengen ke Palembang itu tadi pengen ngerasain duduk ngemper gitu Mas. Sambil colokin itu empek-empek. Terus udah gitu langsung cukuknya di mangkok kita makan gitu. Duh, penasaran banget.
1: Ya pasti kalau kalau udah empek-empek langsung aja cobain tekwannya.
0: Kalau tekwan
1: suka kan?
0: Enggak terlalu suka kalau tekwan itu kuah.
1: Serius, itu sup ikan loh yang bentuk bola-bola kecil itu loh. Udah kuahnya kaldu udang seger loh.
0: Enggak tahu ya, kayak dulu tuh pengalaman nyoba tuh kayak dibilang bakso enggak.
1: Iya mirip. Mirip bakso sih, tapi rata-rata ikan dia enggak pernah ada tekwan itu sapi atau ayam.
0: Iya, cuman itu tadi apa mungkin gak familiar.

0: Biar aja sih gitu ya. Terus pertama kali mencoba mungkin pengalaman ini kurang wow, jadi kayak ngerasa oke, cukup tahu. Cuman yang namanya MPMP tuh kayaknya nggak pernah bosen gitu. Tinggal nunggu.
1: Atau berarti kita sering dong di sini pesan MPMP.
0: Atau jangan, kalau perlu kita nggak usah mikir sambil nunggu ya, kesempatan kita ke Medan kita order MPMP dulu kali mas.
1: Kok ke Medan sih?
0: Ke Palembang.
1: Kita, ya order sini.
0: Ya order sini dulu ya.
1: Paling favorit saya yang di Mana Maning.
0: Mana Maning. Itu.
1: Lebih cincay lah harganya. Nah, gitu.
0: Oke lah, sambil kita memikirkan ya mas, ya siang ini kita bakal beli MPMP di mana. Kita ikuti dulu deh yang satu ini. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Yes, masih menemani ruang dengan anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ada di Denpasar Hayamuruk 70. Gimana mas, keputusan pempek kita nih yang mana nih?
1: Pempek bisa tinggal pesen lah, ya gampang. Tapi kalau berita yang paling hot nih,
0: apa nih?
1: Ternyata alhamdulillah kapal ya, kapal Indonesia yang ikutan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla itu lolos dari sergapan Israel.
0: Oh.
1: Ini warga negara Indonesia yang ikut ya, lumayan banyak ya. Ini kejadiannya lumayan cepat dan ya alhamdulillah ya, ini seorang WNI tertangkap hampir ya, namun tidak mengetahui secara persis kondisinya. Ada beberapa jurnalis di sini, ada Republika dan lain itu, dan ternyata dilepas.
0: Oh, syukurnya.
1: Ya itu ada 10 kapal loh.
0: Banyak ya.
1: Yang ditangkap Israel itu kemudian dilepas satu persatu, termasuk dari yang isinya warga negara Indonesia. Alhamdulillah lah.
0: Betul.
1: Oke, Mbak Absarina.
0: Oke.
1: Kayaknya waktunya sudah mepet ya.
0: Iya, kita siap-siap juga menanti kehadiran narasumber untuk sesi selanjutnya ya. Semoga harapan kita sih semua dalam keadaan baik-baik aja.
1: Amin.
0: Terus sudah gitu, perbincangan nanti juga jangan lupa untuk selalu diikuti, bisa disaksikan di Facebook pastinya dan juga bisa didengarkan di RRI Digital dan 105,2. Saya Hapsarina Dua coba pamit undur dari ruang dengan anda bersama rekan saya
1: Wandi Aziz.
0: Kita akan kembali pastinya yang berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Selamat siang Pulau Dewata. Kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar Hayam Buruk 70. Kali ini bersama saya Hapsari Nacua di ruang dengar Anda. Nah pendengar, semoga di hari Selasa ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun mungkin beberapa termasuk saya kondisinya masih kurang fit. Tapi tidak terasa nih ya, kita sudah menjalani hampir setengah dari tahun 2026. Semoga dompet dan semangat kita tetap aman ya. Iya, dan kembali berjumpa dengan saya Hapsari Nacua di ruang dengar Anda. 50 menit ke depan kita akan hadirkan program siaran moderasi beragama. Nah, kita akan ngomongin soal Bali biasanya ya pastinya, tapi ada yang berbeda juga nih, yaitu terkait keimanan Kristen dari sudut budaya. Ya, pastinya bisa dengarkan di 105,2 MHz. Untuk Anda yang ingin menyaksikan wajah kami yang berseri-seri, bisa langsung juga di Facebook Pro 1 RRI dan Pasar yang kali ini live stream ya pastinya. Dan audio journey kami juga sarankan untuk ke RRI Digital dan juga website rri.co.id. Jangan lupa nih follow Instagram kita ya di RRI Pro 1 dan di Pro 1 RRI dan Pasar. Ya, di studio kali ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa dengan pakaian adatnya. Nih kita sapa dulu Romo Beni. Selamat jelang siang Romo Beni.
1: Selamat siang Rahayu.
0: Sehat ya?
1: Inggi sehat walafiat.
0: Oke. Kita ngomongin terkait agama tapi terkait juga budaya di sini. Inggi. Sesuai dengan keunikan penampilan, walaupun saya belum sempat sewa kostumnya Romo, mohon maaf. Iya. Romo Beni luar biasa nih ya, obrolan kita ini terkait topik kita tadi, keimanan Kristen dari sudut budaya. Kalau kita ngomongin Kristen itu kan jarang kita bisa mengkaitkannya dari segi budaya ya Romo ya.
1: Betul.
0: Tapi di sini kita akan bahas nih. Nah mungkin pertanyaan pertama saya, gimana sih Romo hubungan antara iman Kristen dan budaya lokal khususnya di Bali gitu yang kental gitu dengan tradisi dan adat istiadatnya Romo?
1: Enggi, sebelumnya saya buka dengan pantun boleh ya?
0: Silakan.
1: Hari ini hari Selasa.
0: Cakep.
1: Hari yang penuh dengan bahagia.
0: Cakep.
1: Hari ini kita di RRI Pro 1 Denpasar.
0: Cakep.
1: Sekali mengudara tetap mengudara.
0: Iya. Yeah. Paling bisa Romo nih.
1: Iya. Tadi yang dipertanyakan tadi bagaimana melihat hubungan antara iman Kristen dengan budaya lokal ya, apalagi di Pulau Bali. Ya. Jadi begini, iman Kristen itu tidak menolak budaya secara keseluruhan, melainkan melihat budaya sebagai ciptaan manusia yang mencerminkan gambar Tuhan. Iya. Jadi Tuhan ada itu Dia menciptakan semuanya, bahkan budaya itu pun diciptakan oleh Tuhan.
0: Jadi istilahnya semua itu adalah ciptaan Tuhan ya.
1: Betul.
0: Jadi udah kayak Aldi Taher gitu, semua punya punya
1: Tuhan. Beliau sudah mendengungkan itu ya. Jadi artinya gini, apa ada konsep inkulturasi ya, dan ya, apa perpaduan budaya, perpaduan iman dan budaya. Nah, contohnya di Bali ya. Bali itu hubungannya ini sering harmonis melalui pendekatan yang sangat luar biasa dengan nilai-nilai budaya. Ya, contoh banyak di gereja di Bali itu tidak meninggalkan identitas budayanya. Ornamennya tetap Bali, bahasanya tetap Bali, dan musiknya pun tetap memakai gamelan Bali.
0: Oke.
1: Nah, artinya itulah inkulturasi budaya yang mempersatukan. Begitu.
0: Jadi bukan berarti memisahkan diri gitu.
1: Tidak,
0: ya,
1: Romo ya. Artinya kita tetap menyatukan itu.
0: Nah, kalau kita melihat ini sebagai titik temu yang indah gitu, Romo. Mungkin ada bisa dibilang ketakutan atau stigma yang beredar di masyarakat ini, Romo ya.
1: Iya.
0: Apakah jadi pengikut Kristiani atau Kristus ini berarti meninggalkan budaya atau leluhur yang ada, atau justru hidup berdampingan dengan budaya tersebut?
1: Nah, ini penting. Saya jadi teringat dengan pesan Bung Karno.
0: Oh, oke.
1: Betul ya. Jadi Bung Karno dengan pidatonya yang luar biasa, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Begitu ya.
0: Oke.
1: Itu petikan kami bagi umat Kristen, jangan seperti orang Yahudi.
0: Oke.
1: Nah, artinya apa? Kita tidak harus meninggalkan leluhur kita. Jadi dalam Alkitab itu mengajarkan bagaimana kita mencintai antar sesama. Dan Yesus pun pada saat dia berada di lingkungan Yahudi, dia belajar budaya Yahudi, dia belajar bahasa Yahudi, dia belajar banyak budaya Yahudi. Artinya dia dididik pun di tengah kebudayaan Yahudi. Artinya itu tidak terpisahkan. Nah, bagaimana kita melihat konteksnya ini dengan netral atau positif? Nah, ini tidak boleh ditentangkan dengan iman.
0: Oke.
1: Nah, artinya gini, banyak umat Kristen Bali tetap menjaga identitas budayanya ya. Baik itu dari bahasa, pakaian, gotong royong, kalau di bahasa Balinya ngerombo.
0: Itu
1: tetap dilakukan. Jadi artinya ada nilai-nilai kasih di dalamnya. Jadi Yesus mengajarkan kita tetap mengasihi sesama. Artinya sesama itu kan sesama manusia yang tidak boleh ditolak dalam bentuk apapun. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu jasmani kita, roh kita ini yang kekal, dan jiwa itu perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita yang melahirkan budaya itu sendiri. Nah, itu tidak terpisahkan. Nah, itu yang menjadi satu kesatuan yang bisa hidup berdampingan sampai hari ini.
0: Nah, ini mungkin lebih diperjelas lagi, Romo. Tadi kan Romo sebutkan mengutip dari Bung Karno ya. Apabila menjadi seorang Kristen, jangan menjadi Yahudi gitu.
1: Betul.
0: Nah, ini Romo tetap membahasnya dengan terkait di kebiasaan, atau istilahnya mungkin ya kebiasaan baik gitu ya, dari sekitar kita, baik di adat istiadat, yaitu kerjasama, gotong royong, dan lain sebagainya. Tapi mungkin boleh diperjelas nih, Romo, maksudnya apa nih kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi, maksudnya kayak gimana sih?
1: Nah, kembali lagi ke budaya ya. Budaya Yahudi itu kan sifatnya eksklusif dia.
0: Ini contoh ya, Romo.
1: Kalau kita melihat orang Yahudi. Tetapi kalau Kristen yang sesungguhnya, dia tidak memandang budaya itu sebagai eksklusivitas. Jadi artinya, ayo kita menyama beraya kalau di Bali. Hidup dalam sebuah keluarga besar. Di Bali terkenal dengan Trihita Karana, harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dan itu konteksnya sama dengan di Alkitab juga. Trikayu Parisuda. Pikiran, perbuatan, dan Tuhan itu harus selaras.
0: Oke, kalau kita saya potong sedikit, Romo. Jadi kalau misalnya gini nih, statementnya dari Bung Karno adalah kalau menjadi seorang Kristen jangan menjadi seorang Yahudi. Nah, kalau misalnya di statementnya itu disamakan dengan kondisi saat ini, saat menjadi seorang Kristen jangan menjadi seorang Hindu, mungkin gitu?
1: Bukan. Kalau jangan jadi orang Kristen jangan seperti orang-orang Yahudi. Yang dengan kesombongan rohaninya, jadi fanatik buta,
0: karakternya
1: itu pokoknya harus begini, harus begitu. Itu tidak boleh seperti itu.
0: Jadi
1: kita tetap menghormati,
0: bukan membandingkan agama di sini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okay. Kita tidak membandingkan. Nah, kalau di mens rea kan menurut keyakinan saya, nah itu artinya itu kan keyakinan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itu tidak boleh. Itu yang membuat kita akan terpecah-pecah. Itu yang menciptakan harmoni selaras seperti kasih Kristus yang agape, selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab.
0: Oke, berarti ibaratnya bukan soal agamanya gitu,
1: bukan.
0: Tapi istilahnya karakter.
1: Iya, gitu ya. Betul. Nah,
0: jangan sampai sudah menjadi seorang Kristen atau apapun agamanya gitu ya, tapi masih punya karakter dari agama yang lain yang otomatis tidak segaris dengan karakter agama yang dipilih gitu ya, Romo ya.
1: Mungkin menjadi catatan pentingnya begini. Setiap manusia itu berproses. Dan butuh ada yang namanya kesadaran, titik kesadarannya seperti apa. Karena pada saat kita belajar agama itu kan prosesnya bertahun-tahun. Tidak serta-merta kita paham esensi beragama itu. Makanya dalam tema ini kan moderasi beragama. Bagaimana beragama kita ini lebih modern, lebih menciptakan toleransi yang hakiki, yang holistik. Ya, artinya itu secara keseluruhan, bukan serta-merta secara Kristen ini harus keyakinan Kristen, secara Muslim ini harus keyakinan Muslim. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana itu menyatukan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Inilah yang kita harus jaga bersama, terutama di Indonesia ya.
0: Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika ya.
1: Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oke, mantap sekali. Jadi jangan salah paham lagi pendengar ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi Kristen tuh bukan berarti kita jadi orang barat gitu.
1: Iya. Terlalu Eropa banget.
0: Terlalu
1: gitu.
0: Terlalu Eropa ya. Rasanya gitu ya. Kok kurang lokal banget gitu.
1: Iya, begitu.
0: Tapi bukan berarti kita juga mengurangi cinta kita kepada Tuhan gitu.
1: Betul.
0: Ya, dan sesama. Oke, seru banget, tapi kita jeda dulu Romo untuk mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana pendengar. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Kanal Informasi dan Inspirasi. Pastinya untuk Anda yang mau nimbrung perbincangan bisa langsung ke kolom komentar Facebook atau WhatsApp aja di 0896-7812-3830.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar, kembali lagi ke moderasi beragama untuk Jelang Siang kali ini di 19 Mei 2026 bersama saya Hapsar Nacoa dan narasumber kita dan Romo Beni. Ya, kita masih membahas topik menarik hati ya.
1: Betul.
0: Keimanan Kristen dari sudut budaya. Pastinya kami masih mengundang untuk menyaksikan live di Pro 1 Denpasar pastinya, dan dengerin streaming anti kresek-kresek di aplikasi RRI Digital. Oke Romo, kita lanjut lagi nih. Masyarakat Bali ini kan sangat lekat ya Romo dengan konsep Tritakarana.
1: Betul.
0: Menjunjung tinggi nilai harmoni, kedamaian, keseimbangan hidup universal. Ini udah sesuatu yang mungkin bisa dibilang keseharian mereka gitu Romo. Nah, gimana cara menjelaskan bahwa terkait Kristen ini atau kasih Kristus ini kepada masyarakat Bali yang sangat menjunjung tinggi nilai harmoni dan keseimbangan hidup, Romo?
1: Nah, ini penting juga. Salah satunya kenapa kalau kita memberikan salam itu shalom.
0: Mm-hmm. Ya,
1: shalom itu damai besertamu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, inti dari kekristenan itu adalah damai di bumi, damai di surga, damai di hati. Artinya kita bisa berdamai dengan banyak orang, berdamai dengan siapa saja. Nah, di Bali ini toleransinya luar biasa, terbukti dengan di Puja Mandala. Bagaimana rumah ibadah berdampingan hanya disekat semak aja, tanaman-tanaman kecil itu. Nah, tetapi ada 5 bangunan ibadah yang saling berdampingan. Itu adalah bentuk harmonisasi, toleransi tingkat tinggi. Nah, itu diciptakan untuk apa? Menjadi bukti nyata, bukan sekedar teori, tetapi dilakukan. Nah, seperti itulah iman Kristen, dilakukan bukan sekedar berteori, tapi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti di Pulau Bali yang hidup masyarakatnya sangat beragam, heterogen, tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan itu sendiri.
0: Kemudian prosesnya mungkin Romo mungkin lebih bisa dijelaskan seperti apa gitu nanti. Karena kan kalau salah satu contoh, ya betul, tempat ibadah. Ada lagi mungkin contoh-contoh kesehariannya Romo?
1: Ya, prosesnya seperti apa? Nah, bergotong royong. Nah, itu ngerombo kalau di bahasa Bali. Jadi semua elemen masyarakat tidak memandang dia Hindu, Kristen, apapun itu Islam, tetapi kita tetap menyatu sebagai masyarakat yang plural. Di situ dibuktikan dengan cara hidup berdampingan, menyambut beraya tadi, terus bergotong royong, ngerombo tadi, terus saling mengingatkan satu dengan yang lain, dalam artian yuk yang sekarang hari ini kita urgennya apa? Bersihkan sampah di lingkungan masing-masing. Nah, jangan kita egois nih, main sampah sembarangan nih, buang ke kali, buang kemana aja, tetapi mari kita bergotong royong, saling mengingatkan, yuk kita jaga lingkungan kita seperti anjuran dari pemerintah seperti itu.
0: Jadi selainnya bersatu padu ya Romo ya. Dengan kepercayaan masing-masing untuk bisa memberikan support gitu.
1: Betul.
0: Nah Romo, kalau misalnya ini kan bisa dibilang indah sekali ya, tujuannya sama gitu.
1: Siap,
0: menciptakan kedamaian di bumi. Nah kalau ngomongin keseharian gitu, kita bisa bilang di Bali ini mungkin contoh toleransi di Indonesia ya.
1: Iya.
0: Karena begitu banyaknya orang dari berbagai suku, bahkan berbagai negara, berbagai agama gitu. Tapi yang namanya gesekan tuh sekecil apapun pasti ya tidak terelakkan ya Romo ya.
1: Betul.
0: Dalam konteks toleransi ini beragama di Bali, gimana umat Kristen menunjukkan iman mereka tanpa menimbulkan kesalahpahaman Romo?
1: Nah, di situ gereja sebagai ruang atau gedung di mana umat Kristen berkumpul beribadah, gereja harus berperan melalui pelayanan sosial, contoh pendidikan, kesehatan, dan dialog antar agama, sambil tetap mengajarkan kasih Kristus, kasih Tuhan, mengajarkan bagaimana Tuhan hadir dalam tengah-tengah masyarakat yang plural ini. Artinya ini, gereja berperan penting dalam kehidupan sosial di masyarakat.
0: Berarti ibaratnya tidak hanya sekedar datang dengarkan khotbah, tapi bagaimana bisa terlibat juga di masyarakat Romo ya.
1: Harus terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini dalam kegiatan sosial misalnya. Nah, kalau kita kan sekarang topik pentingnya sampah ini, kemacetan. Bagaimana gereja aktif di dalamnya, memberikan sosialisasi. Untuk aktif dalam sosial, memberikan kesehatan gratis. Dan kita selama ini kita sudah lakukan hal-hal seperti itu, tetapi kita tidak menyebarluaskan lewat media sosial atau apapun itu, karena hanya untuk konsumsi internal saja. Tetapi gaungnya, tetapi apa yang kita lakukan itu sudah banyak. Nah, lewat FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, lewat MPUK, Musyawarah Pelayanan Umat Kristen, lewat apa saja, tetapi itu penting untuk masyarakat bahwa gereja pun terjun langsung secara aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan.
0: Romo kalau boleh mungkin cerita sedikit bagaimana prosesnya internal di gereja sendiri seperti apa Romo ya.
1: Nah,
0: kalau misalnya ada kegiatan mungkin istilahnya ada kondisi gitu lapangan gitu yang butuh bantuan, kalau boleh tahu proses di dalam gereja sendiri seperti apa Romo mengajak umatnya gitu.
1: Nah, setiap event, setiap momen seperti hari raya, kayak kemarin hari kenaikan Yesus Kristus di tanggal 14 Mei kemarin. Di momen itu kita terjun langsung ke desa, kita waktu itu datang ke Karangasem, desa terpencil yaitu desa Pekarangan, persis di bawah Pura Lumpuyangan. Nah itu masyarakatnya sangat memperhatinkan, artinya apa yang dibutuhkan masyarakat, ternyata yang dibutuhkan adalah sembako, ya kan, kebutuhan pokok, terus baca tulis. Anak-anak itu membutuhkan peralatan baca tulis.
0: Ya, ya.
1: Ya, itu penting. Karena ternyata yang lebih penting lagi, kesehatan itu tidak tersentuh oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah.
0: Oh, okay.
1: Itu aspirasi dari masyarakat ya. Artinya apa? Ini menjadi sentilan kepada pemerintah daerah, perhatikan masyarakat di desa, ternyata tidak ada yang terjun untuk di bidang kesehatan. Kita terjun di sana. Artinya apa? Kita membantu pemerintah, tetapi tolong diingat, setelah kita membantu pemerintah juga jangan enak-enak abis itu lepas tangan.
0: Udah dibantuin,
1: oh, udah dibantuin ya, kata Edo. Oh, jangan seperti itu. Kita membayar loh untuk pemerintah ini, pegawai negeri semua itu hasil dari jerih lelah masyarakatnya. Terjunlah untuk masyarakatnya, dilihatlah masyarakatnya apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang kita lihat seperti itu.
0: Nah, artinya itu kalau di itu kan kita, berarti kan istilahnya mencari tahu ya Romo.
1: Betul.
0: Ya, wilayah-wilayah mana yang mungkin bisa dibilang kondisinya memprihatinkan dan butuh bantuan.
1: Betul.
0: Gitu Romo.
1: Air bersih juga sangat memprihatinkan.
0: Nah, ini bagaimana mengajak warga gerejanya Romo? Apakah sekedar diberikan pengumuman atau seperti apa sih Romo?
1: Nah, kita ini kan open ya, kepada siapapun open. Jadi sekiranya ada yang dibutuhkan, biasanya mereka menyampaikan informasi. Pak Romo, ini di daerah sini membutuhkan bantuan seperti ini.
0: Oh,
1: nah, kita sosialisasikan kepada masyarakat atau jemaat gereja. Mungkin ada yang tergerak hatinya untuk menyumbangkan pakaian layak pakai.

0: memberikan sosialisasi bahwa ada loh di tempat ini yang membutuhkan uluran tangan kita, seperti itu.
1: Oke, luar biasa nih, makin seru perbincangan kita ya. Intinya sih bagaimana turut peduli dan saling mendukung ya Romo ya.
0: Betul.
1: Jangan pas ada gotong royong ngumpet di rumah.
0: Menghindar, bilangnya capek, encok kumat.
1: Kayaknya gak pusing.
0: Iya.
1: Saya itu Romo. Iya, kita jeda lagi sejenak ya Romo ya, untuk menekarkan beberapa informasi berikut. Jangan kemana-mana, pendengar, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar. Masih kita diperbincangkan moderasi beragama bersama saya Hapsar Nacho dan juga Romo Beni. Romo, banyak orang yang nganggap agama dan budaya ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, Romo ya. Bagaimana pandangan Kristen sendiri melihat identitas budaya seseorang, Romo?
4: Ya, kalau kita melihat dari identitas budaya seseorang itu, kita harus menghormati. Dalam artian bahwa beliau punya privilege dalam hal itu. Nah, kita menghormati budaya secara holistik. Nah, bukan dalam arti kepercayaan ya. Artinya tetap kita menghormati identitas budaya mereka, identitas sesama kita, supaya kita belajar untuk saling bertoleransi. Nah, kalau kita melihat sekarang hari ini bahwa pemerintah Indonesia sudah meresmikan ya, di Mahkamah Konstitusi itu himpunan pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, artinya itu adalah kepercayaan dari nenek moyang, kepercayaan dari orang-orang kita dahulu sebelum agama-agama itu datang di Indonesia. Nah, ini sekarang mulai diresmikan, disahkan. Artinya itulah identitas budaya kita sebetulnya.
3: Nah, kalau misalnya ini budaya sebuah entitas yang diakui negara ini, kita lihatnya apakah sebagai anugerah atau tugas tambahan nih, Romo?
4: Itu anugerah itu sebetulnya. Karena ini artinya gini, sebelum Indonesia lahir, ya kan, ada Nusantara, Nusa Antara, atau pulau-pulau yang dipersatukan. Nah, Nusantara ini dengan budaya yang beragam, sudah ada jauh lama berdiri daripada Indonesia. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa sejarah itu membuktikan bahwa budaya itu yang bisa mempererat rasa persatuan dan kesatuan di antara

0: sama anak bangsa, bukan agama. Nah, makanya dalam nilai-nilai Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Artinya menyatukan, menyatukan semua elemen yang bertuhan. Terlepas dia menyatakan Tuhannya siapa, ya, tetapi itu yang menyatukan dengan nilai budaya itu sendiri. Nah, itulah yang tercatup dalam Negara Kertagama. Empu Tatular sudah menetapkan itu. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nah, seperti itu.
1: Oke, luar biasa nih. Identitas budaya berarti kekayaan yang dititipkan Tuhan ya, Romo.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, itu kekayaan kita secara luar biasa ya kepada Indonesia.
1: Oke, tapi kalau kita breakdown lebih spesifik nih Romo, nilai-nilai budaya Bali ini apakah bisa dibilang sejalan dengan ajaran kasih dalam Kristiani atau Kristen?
0: Oh, betul. Ada nilai-nilainya dan banyak sekali, seperti Trikaya Parisuda. Nah, itu ajaran Hindu ya, tetapi suci pikiran, suci perbuatan, suci perkataan. Nah, ini yang menjadi landasan umat Kristen pun sama. Kita harus suci pikiran, suci perbuatan, suci perkataan, apapun kita landaskan dengan kasih. Jangan negative thinking kepada sesama. Kebanyakan dikit orang tetangga punya mobil, kita sudah zuzon ya, kalau udah kita udah kayaknya dari mana tuh ya? Kira-kira korupsi nggak tuh ya?
1: Udah kemana-mana.
0: Artinya kita berpositive thinking, artinya tetangga sukses kita pun ikut merasa bahagia.
1: Ya, siapa tahu numpang mobilnya,
0: kita bisa numpang mobilnya ya kan? Atau bisa pinjam mobilnya kan, begitu.
1: Diajak jalan-jalan. Oke, Romo, ini bisa dibilang berarti ada benang merah gitu ya terkait indahnya budaya dan juga kesamaan dari pemahaman ini, Romo. Nah,
0: betul.
1: Kita geser di tingkat peran lembaganya ya, Romo ya.
0: Betul.
1: Bagaimana gereja ini berperan aktif nih, Romo, dalam masyarakat Bali tanpa kehilangan identitas iman Kristennya ini sendiri?
0: Iya. Dalam tahun-tahun ini ya memang kita banyak ujian dan badai, ya kan?
1: Ini ngomongin cuaca, Romo?
0: Iya, cuaca juga. Karena hari-hari ini kalau kita mendengar berita-berita yang di luar sana di Indonesia, terutama di bukan di Bali ya, itu gereja mengalami intimidasi dan gangguan. Tetapi kalau di Bali kita melihat itu luar biasa. Astungkare, puji Tuhan, alhamdulillah kita hidup di tengah-tengah umat yang beragam dan bertoleransi tinggi. Artinya inilah yang harus kita tular kan kepada sesama kita di daerah lain yang belum paham atau belum mendapatkan pencerahan secara holistik, secara pribadi kepada Tuhannya. Seperti itu. Artinya gereja juga harus menyadarkan umatnya tetap menjaga kerukunan. Ya, makanya kalau dibilang ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan, kan seperti itu. Ya. Tapi kan ini kan menjadi analogi yang seperti kok mudah banget ya jadi orang enak banget ya jadi orang Kristen ya. Artinya kok mau digituin gitu, ibaratnya udah digebuk malah ngasih nih gebuk lagi deh gitu. Nah, itu kan tidak mudah untuk dilakukan ya di zaman seperti ini ya. Karena apalagi kalau di jalanan yang macet, senggol kiri aja gini, klakson aja udah ngamuk-ngamuk, sumpah serapa yang keluar kan. Ya, seperti itu. Jadi kita menjaga itu.
1: Baik. Sebelum kita jeda nih, ada pertanyaan lagi nih, Romo, untuk yang masih ragu gitu misalnya untuk mengenal iman Kristen ini karena faktor keluarga dan adat, apa ada pesan penguatan?
0: Nah, ini kekristenan itu harus dilihat secara utuh ya. Kalau secara iman itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya dia mengalami sendiri, dia mengalami pencerahan dari Tuhan, itu pribadi lepas pribadi. Jadi iman Kristen itu tidak memaksakan kehendak. Tetapi itu adalah pencerahan dari yang kuasa, dari Tuhan. Bagaimana dia belajar itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Iman itu tidak bisa dijabarkan secara logika, tetapi iman itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang ilahi, supranatural, itu hanya memproses kepada diri sendiri. Setelah kita selesai kepada diri kita sendiri, baru kita tularkan kepada orang lain. Efeknya apa? Kita sukacita, bahagia, damai sejahtera, itu kita tularkan. Karena kita melihat dari buahnya. Orang itu berubah, bertobat kepada Tuhan, dilihat dari buahnya. Buahnya apa? Dalam kerjanya sehari-hari, dalam tindakannya sehari-hari, perbuatan sehari-hari, itu perkataan, perbuatan dan perkataan tadi. Kembali lagi seperti itu. Dari buahnya kita melihat hasilnya.
1: Baik, luar biasa nih ya, Romo ya. Berarti iman ini harus dalam aksi nyata juga ya, Romo.
0: Betul.
1: Gak cuma sekedar di tekankan dalam hati, tapi ada aksinya gitu ya.
0: Iya, betul. Ya.
1: Oke, jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali lagi untuk perbincangan kita. Ada yang mau lewat berikut ini sebelum nanti kita masuk segmen terakhir ya, Roma ya.
0: Ya.
1: Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
5: Waktunya kentongan. Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Yes, masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRD dan Pasar Hamburg 70 bersama saya Hapsar Nacwa dan juga masih ada Romo Beni untuk moderasi beragama. Ya Romo, ini kita udah makin di menit terakhir, gak terasa nih Romo lagi 5 menit nih ya. Ya di segmen penutup ini mungkin kita tanyakan bagaimana nih iman Kristen sendiri memandang upacara, adat, dan tradisi. Dan bagaimana sikap bijak yang seharusnya diambil orang yang percaya, Romo?
0: Iya, kalau kita pandang sebagai orang percaya ya, upacara adat itu dilihat dari berdasarkan isi dan tujuannya.
1: Okay.
0: Ya, isinya mengandung apa ini? Ya, atau bertentangan dengan iman kita sebagai orang percaya? Ya, kalau orang percaya itu bertentangan, ya tidak boleh kita ikut serta secara aktif. Namun ya, sebagai elemen sosial atau netral seperti gotong royong atau pesta keluarga ya, boleh diikuti sebagai bentuk kasih. Nah, itu bentuk kasih. Sikap bijaknya itu hormati dan hadir sebagai tamu dalam bentuk sosial ya, tapi tidak ikut serta dalam ritualnya. Ya, jadi harus dipahami. Jadi tidak ikut dalam ritualnya tetapi menghormati. Nah, dalam artian apa? Membantu bergotong royong.
1: Iya, iya.
0: Kalau kalau misalnya kita pintar masak, kita nyumbang masakannya.
1: Oh, iya.
0: Kalau sedang membuat sesuatu, kita buat sesuatu itu seperti buah-buahan dirangkai untuk dekorasinya misalnya, kita boleh. Tetapi tidak ikut turut serta dalam ritualnya. Nah, ini karena terkait dengan iman percaya tadi.
1: Oke.
0: Ya, itu seperti itu.
1: Oke. Baik. Jadi solutif sekali ya, Romo ya. Jangan lupa pakai common sense ibaratnya gitu, Romo ya. Iman dan common sense gitu.
0: Betul.
1: Jadi enggak ada alasan eksklusivitas gitu memisahkan diri dari tatanan sosial gitu ya,
0: betul.
1: Romo ya.
0: Eksklusivitasnya itu jangan sampai terlihat, "Wah, saya enggak mau ya."
1: Enggak gitu.
0: Apa namanya itu kalau istilahnya itu alergi gitu ya.
1: Jangan gitu ya. Oke, terakhir nih Romo ya. Apa nih harapan Romo untuk masyarakat Bali dan Indonesia secara umum gitu, Romo melihat Kristen sebagai bagian pastinya dari keberagaman bangsa ini.
0: Ya, harapan kami jadi kekristenan itu dilihat sebagai bagian integral dari keberagaman Indonesia yang indah. Yang seperti yang sebelumnya saya katakan, Bhinneka Tunggal Ika, membawa nilai kasih, keadilan dan damai. Nah, di Bali secara khusus dan Indonesia secara umum, umat Kristen diharapkan menjadi garam dan terang.
1: Garam ya, dan terang.
0: Berkontribusi positif ya bagi masyarakat tanpa memaksakan ya, tapi melalui teladan hidup ya. Jadi semakin banyak dialog seperti ini dan semakin kerjasama antar agama lewat FKUB, sehingga keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa yang mempersatukan. Karena Kristus sendiri sebagai sumber kasih sejati bagi siapa saja yang mencari jawaban untuk menjadi berkat bagi bangsa dan sesama.
1: Oke, baik. Terima kasih Romo Beni untuk perbincangan siang hari ini. Udah siang soalnya ya Romo. Langit udah cerah Romo. Tadi kita udah mendung dan hujan kan udah cerah gitu ya.
0: Amin.
1: Semoga ini juga membawa artinya perbincangan ini membawa kecerahan ya Romo ya.
0: Betul.
1: Untuk masyarakat dan juga semua yang mendengarkan dan menyaksikan pastinya. Ya sekali lagi terima kasih Romo Beni untuk kehadirannya.
0: Sama-sama.
1: Semoga kita bisa ketemu lagi untuk perbincangan yang berbeda Romo ya pastinya ya.
0: Siap.
1: Iya, baik. Dan pendengar, ini tadi obrolan kita dalam moderasi beragama siang ini. Kesimpulannya jelas ya bahwa iman dan budaya itu bukan musuh, melainkan pasangan sahabat yang berjalan beriringan menciptakan harmoni kehidupan. Ya, jangan lupa juga mengingatkan, jangan sampai ketinggalan program-program seru dan penuh gizi informasi lainnya di Pro 1 pastinya di RRI Denpasar 105,2 MHz. Atau kalau kuat internetnya silahkan juga standby di RRI Digital dan website rri.co.id, atau langsung nonton nih di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Terus bersama kami di Pro 1. Akhir kata saya Habsari Najwa bersama seluruh kerabat yang bertugas hari ini, mohon pamit undur dan dari ruang dengar Anda. Dan ingat pesan Bung Karno ya, jangan sekali-sekali berubah dari Kristen menjadi Yahudi gitu katanya Robo Beni tadi ya, mengutipnya. Tetap setia di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
5: Pikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praj.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, mega bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: 70 Denpasar. Tiba-tiba ya dari Atmes, dan 35 menit dari jam 12 siang. Selamat siang untuk Anda yang hari ini sedang dalam perjalanan untuk menuju ke rumah makan, karena jam makan siang ya. Nah, untuk itu kita akan menghadirkan ahlinya untuk lalu lintas ya, dari petugas ATCS yang akan segera melaporkan. Silakan rekan ATCS. Pak Madi Setiawan, silakan.
1: Terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI di mana pun berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan Bypass Kusdengan Rai yang kami siarkan dari ruangan Sisirom RCS. Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita mulai dari simpang utama dari simpang Panagala, terpantau siang hari ini dari arah Jabagas Mantra menuju ke arah Sandur. Arus lintas siang hari ini terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Sandur menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Balibit terpantau dari arah Panagala menuju ke arah Sandur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Sindur menuju ke arah Sandur, lintas terpantau lancar. Dari simpang Sindur terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Sindur, lintas terpantau siang hari ini padat namun lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dari arah Ternadi menuju ke arah Sindur, lintas terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Ternadi terpantau dari arah sini menuju ke arah Ternadi, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sawang menuju ke arah Arus 2 terpantau

0: Bagi dari arah S2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang pemulisan terpantau siang hari ini dari arah Denpasar menuju ke arah S2 arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sungkenan menuju ke arah S2 terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah S2 arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah S2 terpantau padat lancar. Dari arah tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu juga dari arah S2 menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Patok Kuda Warah Raya terpantau dari arah Kuta menuju ke arah bandara arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taura menuju ke arah bandara terpantau lancar. Begitu dari arah bandara menuju ke arah S2 dan Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Kedonganan siang hari ini terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah S2 arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang menuju Jimbaran terpantau siang hari ini dari arah Dewa Ruci menuju ke arah S2 arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampung Sudut menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Taman Kriya terpantau dari arah Cipasir menuju ke arah S2 arus lintas terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pidetol terpantau dari arah Eksitol menuju ke arah S2 arus lintas terpantau normal lancar. Dari arah Dewa Ruci menuju ke arah S2 terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya simpang Tanjung Benoa terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah S2 arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Seligita menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan simpang terakhir simpang Wilayah S2 terpantau siang hari ini arus lintas landai dari arah Dewa Ruci menuju ke arah S2 arus lintas terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah S2 ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami laporkan, dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati tadi mereka rambu jalan ada agar selamat sampai tujuan. Saya Budi Setiawan melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Setiawan dari ATCS. Dan untuk Anda ya, kita akan hadirkan informasi lainnya dan juga musik-musik asik untuk Anda nikmati sambil makan siang di siang hari ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayne Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Di Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ada Nentri at Degree dengan Because of You. Kalau bicara wisatawan di Bali, nah ini ternyata dapat opsi asuransi instan saat pelesiran di Bahari ya. Perusahaan BUMN di bidang asuransi umum ini, salah satunya ada Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo, memberikan wisatawan di Bali opsi perlindungan berupa asuransi yang instan untuk berwisata Bahari. Nah, kali ini menghadirkan solusi perlindungan ya, dengan cara gimana? Daftar dong ya. Dan menjawab kebutuhan tersebut, Jasindo juga melalui kolaborasi wisatawan dapat memperoleh perlindungan perjalanan secara instan sebelum berangkat. Dan risiko perjalanan dimaksud seperti perlindungan medis darurat, santunan kecelakaan, perlindungan aktivitas ekstrim, perlindungan bagasi dan barang pribadi. Ini harus Anda manfaatin ya pendengar. Dengan pola perjalanan masyarakat yang semakin dinamis, maka perlu adanya layanan asuransi untuk Anda. Pelabuhan Sanur dipilih karena merupakan salah satu pusat keberangkatan wisata laut terpadat di Bali untuk menuju destinasi favorit seperti Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Tiap tahun jutawan wisatawan menjadikan pelabuhan ini akses ya untuk berlibur. Dan aktivitas wisata Bahari ini akan lebih instan dan modern karena ada integrasi sistem tiket, pembayaran elektronik, serta perlindungan perjalanan dalam satu ekosistem layanan sebelum berangkat. Jadi layanan asuransi ini adalah asuransi perjalanan secara langsung di titik keberangkatan, jadi tidak hanya memberikan kemudahan bagi wisatawan, melainkan juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan standar pelayanan pariwisata yang lebih modern dan juga terpercaya. Apakah Anda mau ke Nusa Lembongan atau Nusa Penida? Nah, Anda harus ingetin ya, Anda harus terdaftar asuransi, oke? Kita akan jelang warta berita lintas Dewata siang nanti setelah beberapa single dan yang mau lewat satu ini.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
2: Kita lakukan pendataan juga dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban.
3: Pengembangan usaha kita adalah dengan memperdaya gunakan dari teknologi.
0: Selamat siang. Dinas Pertanian Kota Denpasar memastikan hewan kurban Idul Adha dalam kondisi sehat. Pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan daya beli wisatawan mancanegara di Bali. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami awali terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional. Kenaikan harga kebutuhan pokok bahkan mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya biaya distribusi.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan Pasar Ketapian Denpasar, salah seorang pedagang, Mita, menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
6: Ada banyak 30%, salah satu sama perang itu yang ini bikin solar naik, jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
5: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli, Atik Cahya, berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
7: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging kayak apalah, semuanya itu saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
5: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan pokok dirasakan pedagang makanan kaki lima di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat pedagang terpaksa mengurangi keuntungan.
8: Naik sekali itu harganya, melonjak ya. Kita jadi nggak bisa ngapain jadinya.
9: Kenaikan harga bahan pokok mulai dikeluhkan pedagang makanan kaki lima di Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut dirasakan pedagang di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah seorang pedagang makanan kaki lima di Kota Bandung, Murni, kepada RRI mengatakan harga beras mengalami kenaikan dari sekitar Rp315.000 menjadi Rp375.000 per 25 kg. Menurutnya, hampir seluruh kebutuhan sembako mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.
8: Naik sekali itu harganya, melonjak ya, kita jadi nggak bisa ngapain jadinya. Semua bahan-bahan sembako itu, beras semua kayak gitu-gitu.
10: Dari berapa harga sebelumnya, Bu?
8: Dari 315, dari 375 per 25.
9: Meski biaya produksi meningkat, Murni mengaku tidak menaikkan harga jual makanannya karena khawatir pelanggan berkurang apabila harga ikut dinaikkan. Kondisi tersebut membuat keuntungan pedagang semakin menipis di tengah kenaikan harga bahan pokok.
10: Ada naikin harga nggak, Bu? Karena bahan baku naik ini.
8: Nggak sih, kasihan pelanggan. Ya, mudah-mudahan aja harga sembako menurun ya, biarin pedagang semakin gini nanti.
9: Pedagang berharap kondisi harga kebutuhan pokok dapat segera kembali normal agar aktivitas usaha kecil tetap berjalan lancar. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pedagang makanan kaki lima di tengah meningkatnya biaya produksi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
0: Pendengar, pelemahan rupiah dinilai belum berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa di Badung. Pemerintah daerah terus memantau harga kebutuhan pokok agar tetap stabil dan terkendali. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui potensi lokal dan pemberdayaan UMKM. Kolaborasi berbagai pihak dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global. Berikut perbincangan Januar Setiadi bersama Imade Wirya Santosa, Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.
11: Baik Pak Imade Wirya Santosa, apakah pelemahan rupiah saat ini mempengaruhi aktivitas ekonomi warga desa khususnya di Badung Pak, terutama pelaku UMKM dan pedagang kecil Pak?
12: Isu ini tidak ditanggapi dengan panik, tetapi menjadi isu sentral juga untuk kita lebih kreatif dan inovatif. Kebetulan juga di dinas kita sudah memantau juga terhadap perkembangan harga di Kabupaten Badung yang setiap hari bahkan kita akan melaporkan ke sistem informasi perkembangan harga di Kementerian dan di BI juga. Sampai saat ini terpantaunya masih harga-harga masih cenderung relatif stabil juga, hanya beberapa produk komoditi pangan seperti cabai ya, juga bawang merah itu mengalami kenaikan. Jadi kita lihat signifikan isu ini terhadap ininya belum begitu signifikan juga Pak Januar. Tapi tagline kami di Badung itu dari dulu adalah pemberdayaan kearifan lokal menuju ke global gitu Pak. Jadi ini menjadi momen juga yang baik juga bahwa ada sumber daya di daerah Kabupaten Badung bagian utara juga yang punya prospek yang sangat cerah juga, yang kita perlu combine dengan potensi selatannya yang marak dengan ekonomi internasional. Ini combine yang ini yang akan kita tuju sehingga masyarakat di Badung itu bahkan dengan isu ini merasakan dampak positifnya. Itu yang kita harapkan Pak.
11: Langkah apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung untuk menjaga daya beli masyarakat desa saat kondisi ekonomi global bergejolak Pak?
12: Iya Pak Januar, jadi perlu kita sampaikan juga bahwa antisipasinya juga sudah mulai dari pemerintah pusat dan daerah sudah mengantisipasi hal ini mungkin jauh-jauh hari juga. Bahkan kami dari dinas sudah setahun lalu dimintai laporan tentang adanya kebutuhan kedelai di Kabupaten Badung dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Mungkin ini antisipasi yang bagus juga sehingga sampai saat ini kita pantau harga-harga di lapangan ya belum terjadi lonjakan yang signifikan lah, mungkin akibat antisipasi. Bahkan bawang putih per kemarin itu mengalami penurunan harga Pak. Karena mungkin stoknya memang masih tersedia karena kami pantau stok dan harga itu hari demi hari di dinas Pak. Jadi syukurnya hal itu masih terkendali sampai saat ini. Mungkin Pak Rektor benar-benar mengantisipasi hal yang yang langkah ke depan kita yang perlu antisipasi ini menjadi pelecut di kita bahwa hal-hal yang harus kita antisipasi walaupun sekarang terjadi hal yang masih stabil mungkin akan menjadi perhatian kita di dinas Pak. Tapi dari Kabupaten Badung khususnya dari dinas kami juga perlu melakukan antisipasi hal-hal yang kemungkinan yang karena stabilitas ekonomi ini tidak ada jaminan untuk menjadi 100% stabil. Jadi antisipasi itu yang bisa kami lakukan Pak.
11: Harapan pemerintah daerah ke depan agar ekonomi masyarakat desa tetap stabil di tengah dinamika nilai tukar rupiah ini seperti apa sih Pak?
12: Kita tidak akan bisa yakini bisa menyelesaikan sendiri, terutama isu yang begitu global ini. Kolaborasi berbagai stakeholder untuk mengambil kebijakan yang tidak parsial atau kebijakan yang menyeluruh ini penting bagi kita Pak. Jadi secara singkat kita harus berkolaborasi dan peran akademisi, peran masyarakat, peran pengusaha itu IKA akan usahakan menjadikan satu kepentingan untuk membuat formulasi dalam penyelesaian masalah-masalah isu-isu strategis seperti ini sehingga stabilitas ekonomi yang kita tekankan adalah ekonomi kerakyatan dapat menjadi jaminan bagi masyarakat terutama di Kabupaten Badung bahwa kita tidak malu berkiprah di ekonomi kerakyatan ya. Karena ekonomi kerakyatan itu tidak kalah menarik dengan sektor pariwisata yang kemungkinan juga dalam tanda kutip disampaikan bahwa itu sektor yang rentan juga, Pak. Jadi itu yang harus kita dengungkan di Kabupaten Badung, Pak.
11: Demikian perbincangan saya bersama Bapak Imade Wirya Santosa, STMSI, Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih.
0: Sementara itu pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah justru meningkatkan daya beli wisatawan mancanegara di Bali. Naiknya kurs dolar hingga kisaran Rp17.000 diklaim turut mendorong kunjungan wisatawan Australia yang didukung adanya pembukaan rute penerbangan baru.
13: Naiknya nilai tukar dolar, melemahnya rupiah, bagi wisatawan itu happy.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah diproyeksi akan memicu lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata. Pasalnya kenaikan kurs dolar di kisaran Rp17.000 itu dinilai justru mengakibatkan biaya liburan di Bali menjadi lebih murah dan kompetitif bagi wisatawan mancanegara. Hal itu dikatakan Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali IWN Puspenegara saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah secara teori memang meningkatkan daya beli turis asing. Namun, lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya Australia ke Bali justru lebih didorong akibat pembukaan rute penerbangan baru yang masif dari berbagai kota di Australia, stabilnya keamanan dan kenyamanan destinasi. Apalagi periode musim liburan Juni, Juli, Agustus ini, yang diproyeksi akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan Australia ke Pulau Dewata yang secara konsisten sebagai penyumbang wisatawan mancanegara banyak ke Bali dengan angka mencapai lebih dari 1,5 juta kunjungan per tahun.
13: Naiknya nilai tukar dolar atau melemahnya rupiah bagi wisatawan itu juga akan bertambah loyal, akan semakin banyak berbelanja gitu.
14: Puspenegara menekankan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara tidak serta-merta bergantung pada nilai tukar mata uang, melainkan juga faktor keamanan, kenyamanan serta ketersediaan penerbangan langsung dari negara asal. Anggota DPRD Kabupaten Badung itu menyebut geopolitik global juga berdampak signifikan terhadap menurunnya kunjungan wisatawan Eropa maupun Timur Tengah ke Bali, di mana saat ini kunjungan wisatawan ke Bali didominasi wisatawan Australia yang diproyeksi akan terus meningkat seiring musim liburan.
13: Kita akan memasuki musim high season di bulan Juni, Juli, Agustus ini akan ada peningkatan kunjungan dari Australia dibuktikan dengan ada penambahan maskapai Australia untuk terbang ke Bali. Jadi di luar reguler itu ada penambahan 2 di bulan Juni ini.
14: Kunjungan wisatawan mancanegara khususnya wisatawan Australia ke Bali diproyeksi meningkat yang didukung faktor keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan penerbangan langsung dari negara asal turis asing tersebut. Terlebih dengan adanya kenaikan kurs dolar di kisaran Rp17.000 yang mengakibatkan biaya liburan di Bali menjadi lebih kompetitif bagi wisatawan asing yang berpotensi memicu lonjakan kunjungan. Wisatawan Australia menjadi penyumbang terbanyak ke Bali dengan angka mencapai jutaan kunjungan per tahun dengan penambahan frekuensi dan rute penerbangan langsung ke Bali yang menjadi pendorong utama arus wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Hasil pemeriksaan sementara, semua hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat. Dayu Priska melaporkan.
15: Pengecekan atau pemeriksaan kesehatan hewan kurban pada
16: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang ada di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Kota Denpasar. Kali ini pemeriksaan dilakukan di seputaran Jalan Maruti Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Rimade Suparmi, seusai melakukan pemeriksaan di kawasan Jalan Maruti mengatakan, rata-rata hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Pemeriksaan fisik dilakukan pada mulut, mata, hidung, dan lainnya.
15: Matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah nih, ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan nih. Jadi itu
16: pemeriksaan hewan kurban ini akan terus dilakukan di sejumlah titik yang tersebar di 4 kecamatan di Denpasar. Dalam proses pemeriksaan, pihaknya turut melibatkan petugas dari bidang peternakan dan kesehatan hewan, dokter hewan pendamping, serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.
15: Dan ada beberapa tempat lagi kita menyebar di 4 kecamatan, kita sudah bagi teman-teman untuk bertugas masing-masing kecamatan, kita lakukan pendataan juga dan pemeriksaan juga. Yang lebih banyak biasanya di Denpasar Utara sama di Denpasar Barat, di Denpasar Selatan juga ada.
16: Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan pencatatan jumlah hewan kurban yang masuk dan dipotong di masing-masing wilayah. Pada Idul Adha 2025 lalu, tercatat sebanyak 1.092 ekor sapi dan 2.432 ekor kambing dipotong di Kota Denpasar. Meski tren pemotongan hewan kurban cenderung meningkat tiap tahun, Dinas Pertanian belum dapat memastikan proyeksi jumlah hewan kurban tahun ini. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Seekor lumba-lumba ditemukan mati terdampar di pesisir pantai desa Yesumbul, Mendoyo, Jembrana. Fenomena memilukan ini langsung menjadi perhatian aparat kepolisian dan tim ahli penangkaran laut serta warga setempat.
17: Seekor mamalia laut dilindungi jenis lumba-lumba hidung botol ditemukan mati terdampar di pesisir pantai desa Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Fenomena memilukan ini langsung menjadi perhatian aparat kepolisian dan tim ahli penangkaran laut serta warga setempat. Kapolsek Mendoyo, Kompol Iwayan Sartike, dikonfirmasi hari-hari kemarin membenarkan adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan di lapangan, bangkai lumba-lumba ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 10 WITA oleh seorang warga setempat bernama Muhammad Sidik. Saat sedang berjalan di tepi pantai, saksi melihat mamalia tersebut sudah kaku di bibir pantai. Saksi kemudian berinisiatif menariknya ke area yang lebih aman agar tidak terseret arus kembali, lalu segera melaporkannya ke Babin Kamtibmas. Mendapat laporan warga, anggota Polsek Mendoyo yang dipimpin Pawas Ibtu Inengah Budiarte langsung meluncur ke lokasi bersama personil Polairut Polres Jembrana untuk mengamankan lokasi. Tugas kemudian melakukan pemeriksaan luar bersama pihak terkait. Dari hasil identifikasi, mamalia laut tersebut merupakan spesies lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik dengan ukuran panjang 215 cm dan diameter perut 120 cm. Saat ditemukan, sudah dalam kondisi mati namun tidak ditemukan adanya luka-luka atau tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh ikan. Untuk memastikan penyebab kematian satwa malang tersebut, petugas kepolisian berkoordinasi langsung dengan penyuluh perikanan dari Balai Besar Riset Budidaya Laut. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan medis luar selesai dilakukan, petugas sepakat untuk segera mengevakuasi bangkai satwa tersebut. Selanjutnya, bangkai lumba-lumba hidung botol itu akhirnya dikuburkan di sekitar area pantai Yesumbul guna mencegah penyebaran lingkungan dan penyebaran bau. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pendengar, usaha mikro kecil menengah UMKM menjadi perhatian strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di tengah tantangan persaingan pasar yang semakin dinamis.
18: Upaya penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terus menjadi perhatian strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika modernisasi yang menuntut adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi, pasar, dan pola konsumsi masyarakat. Koordinator UMKM Blesti, Igusti Agung Adiputra kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas nasional melalui inovasi dan daya tahan usaha.
19: Yang pasti di segala usaha, termasuk UMKM Blesti, di zaman maju saat ini, di zaman era teknologi saat ini, kita perlu memastikan untuk pengembangan usaha kita adalah dengan memperdaya gunakan dari teknologi itu sendiri, seperti itu.
18: Agung Adi menambahkan, di tengah percepatan transformasi digital dan kompetisi pasar yang semakin kompleks, tantangan modernisasi menjadi isu krusial yang dihadapi pelaku UMKM. Keterbatasan akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital, serta kendala permodalan masih menjadi hambatan utama dalam proses pengembangan usaha.
19: Tantangan sudah pasti ada, ya kan? Tantangan yang utama adalah berasal dari SDM-nya itu sendiri, ya kan? Karena kita mau tidak mau, dalam artian kalau kita survei di lapangan, kalau untuk teknologi itu masih banyak dikuasai oleh kaum muda, milenial.
18: Dengan strategi pengembangan yang terarah dan responsif terhadap tantangan zaman, modernisasi UMKM diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas usaha secara individual, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan UMKM tetap relevan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
0: Pendengar, sektor pariwisata Bali terus berbenah guna meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan dana pungutan wisata asing atau PWA untuk mendukung pelestarian budaya dan alam Bali.
20: PWA ini memang wujudnya adalah bagaimana mempertahankan dan juga berkelanjutannya pariwisata kita di Bali.
21: Pungutan wisatawan asing atau PWA menjadi langkah pemerintah Provinsi Bali untuk mendanai upaya pelestarian budaya dan alam. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa menyebut budaya, alam hingga infrastruktur khususnya di bidang kepariwisataan perlu untuk dikembangkan secara maksimal menggunakan dana PWA. Dalam perjalanannya, ia meminta transparansi pemanfaatan dana PWA agar masyarakat dapat mengetahui apakah program yang dirancang telah berjalan dan tepat sasaran.
20: Namun di sisi lain juga dulu kami pernah sampaikan ini harus lebih terbuka, lebih fair, kemudian lebih transparan.
21: Karyasa menjelaskan hasil dari PWA harus dikembalikan kepada pariwisata dan masyarakat. Pemanfaatan itu dapat dilakukan secara fisik dalam bentuk perbaikan infrastruktur maupun penguatan kualitas destinasi serta sumber daya manusia.
20: Harapan kami dari PHRI sudah barang tentu kami lebih sering bisa dilibatkan, itu kan sangat bagus sekali.
21: Ia juga berharap kedepannya program-program yang dibiayai melalui PWA dapat berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Menurutnya harapan itu dapat terwujud melalui pelibatan seluruh masyarakat dan stakeholder pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, Bali United menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bayangkara Presisi Lampung pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kemenangan serdadu Tridatu tidak lepas dari dua gol yang dicetak Boris Kofi Taufik serta tambahan gol dari Irfan Jaya dan Madi Tito.
22: Saya sendiri juga sangat senang bisa membantu tim meraih kemenangan karena walaupun saya cetak gol yang menurut saya pribadi yang terpenting itu tim hasil tim yang utama.
23: Bali United meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. 4 gol serdadu Tridatu dicetak Boris Kofi Taufik melalui Bris pada menit ke-29 dan 41, disusul Irfan Jaya menit ke-71 serta Madi Tito menit ke-87. Sementara tim tamu hanya mampu membalas lewat Moussa Sidibé pada menit ke-63. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya sempat mengalami kendala pada awal laga sebelum akhirnya mampu menguasai permainan dan memanfaatkan sisi penyerangan dengan baik. Menurutnya, kemenangan tersebut sangat penting sekaligus menjadi hadiah bagi supporter pada laga kandang terakhir musim ini.
24: Menurut Johnny, ini merupakan kemenangan yang penting. Jadi babak pertama kita mulai pertandingan dengan sedikit kurang bagus, kita perlu topang kehilangan bola. Tapi setelah itu kita bisa banyak menguasai bola lagi. Tapi kemudian kita banyak bikin sirkulasi pergerakan di sektor kanan, terutama dengan Irja, jadi extra midfield di sana ketika dia main dari luar untuk main invert ke dalam.
23: Sementara itu, pemain muda Bali United Madi Tito mengaku senang setelah mencetak gol perdana musim ini, sekaligus membantu tim meraih kemenangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih, rekan setim dan supporter yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepadanya sepanjang musim.
22: Saya sendiri juga sangat senang bisa membantu tim meraih kemenangan karena walaupun saya cetak gol yang menurut saya pribadi yang terpenting itu tim hasil tim yang utama, jadi terima kasih kepada tim yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya.
23: Hasil ini membuat Bali United kini mengoleksi 48 poin dari 33 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan. Pada laga terakhir musim ini, Serdadu Tridatu dijadwalkan menghadapi laga tandang melawan Dewa United pada Jumat 22 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
0: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Pertanian Kota Denpasar memastikan hewan kurban Idul Adha dalam kondisi sehat. Pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan daya beli wisatawan mancanegara di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 dan Pasar ada Katon Bagaskara dengan Dinda di mana wise. Dari rri.co.id ada penembakan di Islamic Center San Diego, 3 orang meninggal dunia. 2 remaja melakukan penembakan mematikan di Islamic Center of San Diego, California, Senin kemarin ya, 18 Mei 2026 pagi. Serangan tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia, dan ini dilansir dari BBC News. Kedua pelaku akhirnya melakukan penghilangan nyawa terhadap diri sendiri di dalam kendaraan mereka berapa blok dari lokasi kejadian, dan polisi sebelumnya tengah menyelidiki laporan mengenai seorang remaja yang diduga ingin bunuh diri. Ibu remaja tersebut melaporkan bahwa putranya membawa beberapa senjata dan mobil miliknya. Kedua remaja tersebut juga diketahui menggunakan pakaian kamuflase. Polisi menerima laporan penembakan di masjid sekitar pukul 11.43 waktu setempat dan menemukan 3 korban dengan luka tembak di depan gedung. Tidak ada petugas polisi yang melepaskan tembakan dalam insiden tersebut. Tak lama kemudian, polisi menerima laporan penembakan lain di dekat lokasi ketika para pelaku melepaskan tembakan, dan tembakan tersebut dilepaskan dari mobil ke arah seorang pekerja landscape, dan korban dilaporkan selamat, dan polisi menduga peluru sempat memantul dari helm keras yang dikenakannya. Saat polisi tiba di lokasi tersebut, kedua tersangka ditemukan meninggal akibat luka tembak yang mereka lakukan sendiri, dan penyelidikan menduga serangan tersebut bermotif kebencian karena menyasar masjid terbesar di wilayah San Diego. Polisi juga menemukan catatan berisi ujaran kebencian yang diduga ditulis oleh salah satu tersangka. Untuk selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu dan informasi untuk Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Turunnya hujan patut disyukuri. Namun di sisi lain, hujan menyimpan bahaya yang mematikan. Saat turun hujan, seringkali muncul sambaran petir sehingga perlu waspada sebab bisa saja menyambar kita saat sedang beraktivitas. Para korban tidak sadar akan ancaman bahaya petir, bahkan beberapa korban yang sedang melakukan aktivitas dengan gerakan-gerakannya memancing sambaran petir jatuh ke arahnya. Tanah yang tersambar petir menghasilkan 100 juta sampai 1 miliar volt listrik.
2: Hindari memasang tiang antena TV atau sejenisnya yang terbuat dari logam dan terhubung ke bagian instalasi rumah dengan posisi tinggi. Memasang penangkal petir di rumah, sementara objek lain yang dapat berfungsi sebagai alat penangkal petir adalah pohon tinggi di sekitar rumah yang berjarak lebih dari 2 meter.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana? Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Indonesia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi mengenai seorang kamerawan tanpa alat pelindung diri atau APD yang merekam proses evakuasi pasien hantavirus sempat beredar luas di media sosial. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus hanyalah rekayasa karena kamerawan terlihat tidak menggunakan APD, sementara petugas lain menggunakan perlengkapan lengkap. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran menunjukkan foto tersebut bukan berkaitan dengan evakuasi pasien hantavirus pada 2026. Foto asli ditemukan dalam pemberitaan media Spanyol pada Mei 2025 yang membahas simulasi kesiapsiagaan kesehatan di Pelabuhan Almeria, Spanyol. Kegiatan tersebut merupakan latihan rutin yang dilakukan Pasukan Aksi Maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol untuk menghadapi kemungkinan kedatangan kapal yang membawa pasien dengan virus berbahaya seperti Ebola. Karena peristiwa itu hanyalah simulasi latihan, kru dokumentasi maupun kameramen tidak diwajibkan menggunakan APD lengkap seperti petugas medis dalam skenario latihan. Foto yang beredar kemudian disebarluaskan dengan konteks keliru seolah-olah merupakan dokumentasi evakuasi nyata pasien hantavirus. Padahal tidak ada kaitan antara foto dengan wabah hantavirus yang sempat menjadi perhatian dunia pada tahun 2026. Dengan demikian, klaim bahwa foto kamerawan tanpa APD menjadi bukti hantavirus adalah rekayasa, merupakan informasi hoax dan menyesatkan. Foto tersebut sebenarnya merupakan dokumentasi simulasi kesiapsiagaan kesehatan di Pelabuhan Almeria, Spanyol pada 2025. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Bang, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Aduh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Kalau dengerin lagu ini sambil tiduran enak banget ya. Nggak terasa ternyata sudah jelang sore aja ya. Hai, jam 2 siang lebih dari 22 menit. Kebersamaan kita sepertinya sudah di ujung-ujung. Jangan lupa nanti tepat 2 lebih dari 30 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan 100% Indonesia Nasional dengan host yang sudah tidak asing lagi tentunya, Tengku Shafiq dan Yudi Ismail ya. Dan kita akan hadirkan bintang tamunya The Nine. Dan The Nine ini adalah proyek kolaborasi 9 artis dari lintas generasi yang merilis lagu berjudul Selamat Jalan Cinta. Dan Selamat Jalan Cinta ini untuk mengenang 30 tahun kepergian penyanyi legendaris Nika Ardila. Ada Lady Avista, Jovita Pierce, kemudian juga ada Ressa, ada The Pakken, ada Madam Yels, ada Yunik, ada Ina Salmar, ada Marcel Paruluan juga. Gak sabar, tunggu 7 menit ke depan ya. Saya pamit dan sampai jumpa. Saya bukan sendiri ya, saya dengan Hapsarina. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang menjelang sore. Bye bye.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
2: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai sekali.
1: Harusnya sih ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat bergandengan tangan berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga komposer.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya Inai sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
4: perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa gitu? Bisa 12 bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Jadi untuk saat ini untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya. Oke.
4: Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip
1: Nika Ardila.
0: Oke.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga. Udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Terus yang cowoknya ada 3. Ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel. Dengan terus ada Bang Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Kita
4: 10 orang.
0: Henwick ya.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini priwit gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
1: Oh, Els. Oh,
0: Madam Els. Aduh.
1: Iya iya iya
0: iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
2: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Oh. Halo The Nine. Lagi apa Reza?
2: Aduh, lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi iya. Loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk gimana, apa gimana? Reza? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
2: Dong.
1: Iya mau. Pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah.
2: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: oh,
1: dulu.
0: Oh begitu?
1: Iya, dibawa sama Fian.
0: Oh, dibawa Fian Misarul Gunawan. Oh, betul.
1: Udah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Hey, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar udah sama Malaysia. Gimana?
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya. Ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tepatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
4: grup new, lawak juga bisa
3: grup ya. Lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Oke. Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa
3: ya,
4: aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan.
3: Pertemanan.
4: Ya. Okay. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, disitulah saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Ya.
1: Reza ini paling paling kecil di aku tuh.
4: Paling muda.
1: Paling botot. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wow, rasanya
3: menggelitik.
2: Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
0: Cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh, begitu. Siap-siap biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik, halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
0: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi
0: udah
1: menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
6: Terus ya semoga karya-karyanya sukses terus.
7: Amin.
6: Lancar semuanya.
7: Siap. Oke. Okay. Salam Mas. Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, mm-hmm. sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
7: Aku baru toko Malang loh Mas.
1: Oh.
7: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
7: Makan.
1: Wis sedap. Dingin iku loh. Ya wis itu aja.
7: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris terima kasih. Okay, matur suwun. Iya.
7: Ya dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
8: Kita pe kampung.
7: Kita pe kampung Bu Farida.
8: Tetangga.
7: Bu Farida.
1: Farida halo.
7: Oke. Okay.
1: Terputus
7: Bu Farida. Tapi ada suara ini.
1: Ya dari tadi loh.
7: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
7: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
7: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
8: Teh Lady dulu deh kayaknya.
7: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
9: Kenapa nih?
7: Iya, kenapa nih? Lagi
9: ngambil minum dulu.
1: Oh iya.
7: Kenapa namanya The Nine?
9: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
8: Betul. Nah,
7: tadinya ya, begitu ya.
8: Awalnya, ya.
9: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh sih. Ya. Langsung jadi diajak loh. Kan,
9: misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
9: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya, iya, Tengku benar, Kak.
9: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine. Yang
9: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
7: Oke. Okay.
1: 9 siap. Itu angka bagus loh, seperti ulang tahun justru tanggal itu, ulang tahun makanya, saya 9, Bang.
7: Oh iya. Oh,
1: iya, makanya 9 The Nine ya
9: kan? Angka 9.
1: Iya.
8: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
8: Oh,
1: baru lewat.
8: Udah lewat ya.
7: Wow. Iya, aku udah ngucapin. Ini selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
7: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
8: Saya.
7: Oh, begitu.
1: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
7: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
7: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh Cie dulu.
3: Tamboh Cie.
1: Uncle Gazi.
7: Inai kayaknya nih. Ya kan ya, sahabatnya
8: harus pakai bahasa Padang kalau
7: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
10: Halo.
7: Iya.
10: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
10: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
7: Oke.
10: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
7: Boleh dong.
10: Lagu almarhum Nicky Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama The Nine?
7: Oke.
10: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine judulnya apa?
7: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
10: Selanjutnya salam buatnya The Nine semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
7: Silakan.
10: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
7: Mm-hmm.
10: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Prosatu Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat The Nine, sukses selalu.
7: Terima
10: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
7: Sama-sama.
1: Terima kasih Uncle Gazi.
7: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi P kabare.
7: Mas Yosi, kampungnya siapa?
11: 100% Indonesia.
7: Iya,
1: iya. Bang Yosi. Ya.
11: Oh, mau nanya untuk The Nine.
7: Siap.
11: Kalau ngundang kalian harganya harga partai.
8: Harga partai.
3: Harga sedulur.
7: 9 dapat bonus 1.
8: Betul, ya. Betul.
7: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
11: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
7: Iya. Iya.
11: Tapi pernah nggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
7: Wow. Oke. Okay. Wow. Nanti dijawab sama itu Reza ya.
1: Iya nanti dijawab ya.
11: Oke, terima kasih. Terima
7: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
7: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
7: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
7: Jadi ih maruk loh dia loh.
1: Jam kadang semua disingkat.
3: Semua disingkat.
7: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
7: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
12: Selamat siang, kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
7: Oh, Solok.
1: Solok.
7: Silakan.
1: Solok. Bare Solo. Bare tanamu.
7: Dari Solo ke Solo.
1: Langsung.
7: Oh, oke. Okay.
1: Iya, iya. Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
12: Ada. Halo, Dinai.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
12: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
7: Salam kenal.
12: Menanyakan ke Dina-Dina ini, ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
7: Oke.
12: Okay. Ah. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab okay. Ketiganya ya Denai.
7: Siap.
12: Siap. Salam lagi.
7: Oke, okay. Silakan.
12: Salam untuk ya semua yang di studio, untuk anak di Limbo Data Padang.
7: Mm-hmm.
12: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
7: Oke.
12: Okay. Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
7: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap Uncu Divo.
7: Terima kasih ya.
1: Terima kasih yo. Udah.
7: Oke. Okay. Uncu Divo
1: Uncu
7: udah.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
7: Oh begitu ya.
1: Mm-mm.
7: Oh Uncu, baiklah. Uncu. Ya, kan? Kita Uncu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari ya. Padang ya.
4: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
7: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
1: Yes.
7: Lagu apa?
4: Yang di cover.
7: Iya. Mm-hmm.
3: Belum ya.
4: Kalau dari personilnya pribadi sih. Banyak ya.
7: Banyak. Oh, oke.
4: Pertama Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
7: Betul. Mm-hmm.
4: Seperti Bintang Kehidupan, mm-hmm. Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini mm-hmm. juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
7: Iya, yeah. Yeah,
4: karena yeah. kita enggak perlu perizinan ke mm-hmm. ininya paling intinya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
7: kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan belum. Kita belum ada tapi belum. Kita
1: tapi ada pikiran enggak rencana
4: gitu? Belum sih. Belum. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece
4: karya,
1: ya,
4: masterpiece ya. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, mm-hmm. 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk tribute Nika Ardila seperti
7: okay.
4: itu kedepannya.
7: Wow. Kemudian pertanyaan ya. Dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
7: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
7: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
3: Iya, ya.
4: Silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
2: Teteh aja dulu.
7: Teteh?
2: Apa?
7: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Mm-hmm. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
7: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
7: Gimana
4: cerita,
7: ini?
4: Cerita
2: tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya merinding sebulu roma gitu ya.
7: Roma
2: ya begitu
7: bulu okay. kuduk gitu. Siap
2: ya, pokoknya insyaallah lagu ini sih teteh feeling ya
9: bisa apanya?
4: Bisa
9: banyak orang suka.
1: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
9: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
4: okay,
9: dari masing-masing personil.
4: Siap.
9: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang, yes, sangat jenius.
4: Terima kasih.
7: Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
9: Nah lo tuh.
7: Nah,
1: partnya Tete sebelah mana?
4: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
9: Kan ngeblank semua kan.
4: Kau
9: kayak gini kan?
4: Kau buatkan aku sedih.
3: Abis KL tuh.
4: Pelukanmu menghangatkan
9: jiwa.
4: Nah, tuh teh. Pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Oke. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya.
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Denain Sahabat Selamanya. Itu yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Toli-toli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Boleh. Sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini, harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan.
1: Itu lumayan gak
4: jadi,
1: ya?
4: Jadi untungnya kalau ngundang dana ini tuh ngundang satu tapi dapat sembilan.
0: Oh gitu?
4: Iya.
1: Gitu.
4: Jadi harga-harganya tuh harga udah harga paket gitu.
0: Udah
4: jadi,
0: harga paket. Iya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Betul, sediain 9 piring, 9 minum.
3: Ya. Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ah benar. Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera
0: Mas Yosi gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza, boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari ya.
6: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tag vokal juga kan. Mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia, jadi kita belajar.
0: Yang pernah minta belajar sama Reza gak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih gak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh gak fals atau gak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak Reza jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solo.
1: Ya, Solo.
0: Tadi ya.
1: Bare Solo.
0: Bare Solo kita maksudnya?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo bare tanamu. Baru tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel kita dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya. Karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak
6: gitaran, tagendangan.
4: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior. Menjaga kualitas dari
0: jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa
1: dibawain ya, mereka ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya Denan apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza
0: masing-masing bisa solo gitu ya.
4: Ya Reza, aku bikinin lagu, Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru aja ya. Gitu. Seru ya.
0: Dan di
4: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa nge-MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit. Oke.
1: Ya,
0: lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya. Kalau Super Junior ada Super Junior M. Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior jiku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah ya
4: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya, lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang siap. Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Ya sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat.
4: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua,
1: pendiam,
6: cuma jarinya
4: gak bisa. Jadi malam itu memang kita lagi, mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya
0: sahabat, selamanya sahabat ini ya.
4: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu. Ya
4: makanya
0: sudah.
4: Kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa, ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
4: itu
0: nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: itu.
4: Kalau kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Jadi kan di situ ada lirik sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis.
6: Sedih. Kan ada kita
4: masih ada kita di sini.
1: Itu siap, apa gunanya berteman
0: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh? Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga, kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak, udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denai.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, kan nanti diajak makan-makan juga kita ya Bang.
4: Ayo.
1: Jadi jadi sahabat, jadi selamanya sahabat.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Seru. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap. Kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir.
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua di studio, buat The Nine.
0: Iya.
3: Ya. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, ya, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Ranzwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Okay.
3: Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Siap. Kalau begitu Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: menang. Ya, coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.

0: mana kau berada.
1: Wow. Okay.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya the Nine-nya ya.
2: Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
3: Aduh.
1: Iya ini ada soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Gampang.
2: Nah, kecil
1: tuh. Iya. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi mana? Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Iya. Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu. Dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: ngeri sendiri.
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja gak apa-apa. Yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja. Gak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang, ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi sih? Tak pernah
2: Kita Reza.
5: Walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
1: Teh Lady. Bahasa Sunda berarti Teh.
3: Bahasa Sunda.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh. Aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha.
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Gitu aja. Kumaha, kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Tetep ingat. Lucu. Nih, kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu, Reza.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: Aduh. mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget lah.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
2: Oh.

0: ya
1: kalau
0: ya.
1: Begitu
0: hebatnya seru, Indonesia seru, ya
1: se-Indonesia. Jadi punya bahasa macem-macem gitu. Tapi kan
0: seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
2: ya, agama,
0: agama. Jadi seru, seru, seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
3: Backgroundnya juga beda-beda.
0: Iya kan,
1: iya kan, makanya.
0: Oh tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
3: Yang mana?
2: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
3: Oh, sahabat ikolah sahabat.
2: Eh sama bahasa teraja.
3: Apa lagi?
2: Iko,
3: apa
2: kau,
3: lagi?
2: Ya.
3: Abis apa kak?
2: Tak pernah pergi walaupun.
3: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Nine. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo, Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Okay. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang?
2: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
2: The
1: maksudnya.
2: Nine, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Yeah. Yeah, itu yeah. The Nine juga.
2: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk. Okay. Ya.
2: Jadi terpesona, tersepona deh dengar tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
2: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
2: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
2: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai. Untuk musiknya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
2: karena dia punya lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio.
2: Okay. Mm-hmm. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Tete. Terima kasih Teh Dinda.
2: Hatur nuhun.
1: Tapi hatur nuhun.
0: Hatur nuhun Tete. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti di keadilan benaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Benar sih.
4: Dengan senang hati.
0: Oke. Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
0: Marcel
4: lagi,
0: dulu
4: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya. Bercanda.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Kita rezeki masing-masing gitu. Itu.
4: Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, oke.
4: Okay. Jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, masing-masing berkarir ya
4: dan kita okay. support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
1: Mbak Inai?
5: ini ya tadi yang dibilang Kak Asel itu, jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan tap vokal.
0: Ya, nanti promo kesini.
5: Oh, gitu.
0: Begitu lagi ya dong. Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
7: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak apa? Kak Inai dan teman-teman yang lain, saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
0: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
7: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong.
8: Kita tunggu itu pasti.
0: Oke, Teh Lady.
7: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Iya dong.
8: Yang paling senior Teh Lady. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
8: Yang paling sibuk ya.
9: Enggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya.
0: Melamar apa nih?
9: Udah ada yang ngelamar lagi, diajakin duet ya udah.
8: Oh, duet.
0: Oke.
9: Sebenarnya tadi enggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, enggak kayak dulu lagi, ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Teteh. Emang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya, insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah lagu terbit, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
8: Oh, ditunggu dong.
4: Mungkin maksud dia
9: saya mau Ismail.
0: Siap. Sama
9: Tengku Taufik.
0: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
7: Tengku juga tuh tadi katanya
0: buat Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh tuh.
4: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
5: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
8: sehat makanya ya.
9: Kita lengkap ya.
4: Lengkap.
0: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
8: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
8: Emang layak suaraku ya.
0: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
0: Harus pede.
8: Andai dipisah. Oke.
0: Senang banget.
8: The Nine, terima kasih banyak.
0: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita selamanya sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
8: IR Music
4: biasa C Management. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
0: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
8: Yeah. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
0: Lagu saya.
8: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
0: Iya, itu lagu saya juga.
8: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
0: Sukses buat semua.
8: Teh Lady, Reza,
0: Mbak Inai, Kakak Marcel.
8: Oke, salam
0: karya
8: buat personil yang lainnya.
0: Ya,
8: terutama Irma Rahim janji ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
0: pekan depan
8: ya.
0: Ya.
8: Saya Yudi Ismail,
0: saya Tengku Syafiq.
8: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Selasa di tanggal 19 Mei 2026 nih pendengar. Udah tanggal 19 aja ya. Sudah mendekati bulan akhir bulan nih.

Seperti biasa pendengar, tentunya nanti Linda hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Tadi di Denpasar sore ini sudah dibuka dari 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 dan Pro 1 Jakarta ya. Saat ini sedang kembali lagi di Pro 1 Denpasar. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan dialog kentongan RRI Denpasar yang akan dibawakan oleh rekan kami, rekan Putu Widya, dan juga rekan Kadek Anjani, untuk membahas topik yaitu meningkat potensi kebakaran makin dekat. Jadi pendengar jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Denpasar.

0: Madden Julian Oscillation atau MJO adalah pola gangguan cuaca berskala besar di wilayah tropis. Fenomena ini bergerak dari Samudra Hindia, melewati wilayah Indonesia, lalu menuju Samudra Pasifik. MJO dapat berulang dalam siklus sekitar 30 hingga 60 hari, dan pada kondisi tertentu bisa berlangsung lebih lama. Ketika MJO aktif di Indonesia, pertumbuhan awan hujan akan meningkat. Dampaknya, curah hujan bisa naik, disertai potensi angin kencang dan gelombang laut yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Lalu, apa yang perlu dilakukan jika MJO aktif di Indonesia? Pertama, pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Kedua, bersihkan saluran air di sekitar rumah untuk mengurangi risiko banjir. Ketiga, siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, dan perlengkapan darurat. Dan yang terakhir, kurangi aktivitas di luar ruangan saat hujan lebat atau cuaca ekstrim.
1: Dialog Kentongan, RRI Denpasar.
2: Iya, baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya masih menjalankan aktivitas. Untuk Anda yang masih ada di tempat-tempat beraktivitas di kantor pemerintah ataupun swasta, yang tengah berada dalam perjalanan, selamat sore. Kita berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Putu Widya, gak sendiri, ada yang menemani saya. Selamat sore Anjani.
3: Selamat sore Bu Widya, senang sekali hari ini menemani di Dialog Kentongan.
2: Oke, apa kabar Anjani?
3: Baik Ibu.
2: Iya, kalau kita lepas pandangan kita keluar, saat sekarang cuaca di luar mendung, bahkan ada hujan rintik begitu ya, ada hujan ringan kalau bahasa BMKG. Baik Anjani, kita sekarang berbicara masalah potensi kebakaran yang semakin dekat, dan mungkin update informasi terakhir telah terjadi kebakaran di seputaran kota Denpasar. Nanti lebih jauhnya akan disampaikan dari Damkar Kota Denpasar ya. Baik, izin saya perkenalkan narasumber Anjani untuk sore hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ketua Penanganan Darurat BPBD Provinsi Bali, Bapak Made Heri Budi Artawan Eskom.
4: Ya, siap.
2: Saya manggil Pak Budi, Pak Heri.
4: Pak Heri boleh, Pak Made boleh.
2: Oke. Panggil siapa? Pak Made apa Pak Heri?
3: Pak Made boleh.
2: Pak Made banyak di Bali ya.
4: Oh iya.
2: Oke. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Bapak. Kemudian ada dari Damkar Kota Denpasar, Kasih Pengadaan Sarana dan Prasarana, Bapak Insinyur Putu Agus Suryawan, STMT. Om Swastiastu, selamat sore Pak.
5: Om Swastiastu.
2: Putu? Nggih. Oke. Saya Bu Putu, Pak.
5: Bu Putu, okay. Saya Pak Putunya.
2: Anjani?
3: Kade.
2: Oh, kade. Baik, sore hari ini kita bicara masalah kebakaran. Tadi saya ngomong sama Anjani ya, ini musim hujan kok kita ngebahas kebakaran ya. Tapi kalau update informasi mungkin dari Pak Putu dulu, mungkin update informasi Pak terkait dengan kejadian yang terkini yang tidak kita harapkan, kebakaran yang terjadi di Kota Denpasar mungkin.
5: Oke. Jadi kalau terkait dengan kebakaran ini, kalau dibilang tadi kita musim hujan ya.
2: Kok ada kebakaran?
5: Harusnya musim hujan ya.
3: Ya, tadi pagi
2: kita ada musim kemarau.
5: Sudah memasuki peralihan ya. Tapi masih ada hujan-hujan. Tapi jangan salah, setiap hujan ada aja kebakaran. Seperti tadi kita juga ada kebakaran, itu terutama tentang dapur tadi, kebakaran dapur.
2: Nah, itu di mana, Pak?
5: Itu di Kayam Muruk ya.
2: Kayam Muruk.
5: Oke. Okay. Tadi laporannya kalau enggak salah, ya itu kebakarannya dapur, tapi sudah bisa tertangani.
2: Dapur apa? Rumah tangga?
5: Dapur rumah tangga.
2: Oke.
5: Nah, itu ya. Jadi kalau memang kalau secara data kita dari laporan data kita, kita baca 3 tahun terakhir ya, Bu, ya kurang lebih. Jadi setiap tahun itu kita punya kejadian kebakaran kurang lebih 200 kejadian.
2: 200
5: hampir merata di setiap tahun. Yang tertinggi adalah di tahun 2024 kemarin. 2025 sedikit menurun. Nah, itu memang lebih sering terjadi di periode-periode peralihan ini, Bu. Sampai di musim kering. Ya. Mungkin dampaknya mungkin karena ya situasi cuaca, arah angin dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi. Ya, kalau dari data juga yang kebanyakan itu malah karena sampah, pembakaran sampah.
3: Oh, arah pembakaran sampah.
5: Nah, itu jadi penyebab. Jadi mungkin ya nggak sengaja sampah dibakar, meluas, menyebar. Nah, itu
2: ya,
5: karena anginnya yang kalau masa musim kering kan anginnya semakin
2: kencang.
5: Itu kurang lebih seperti itu kalau terkait dengan angin.
2: Pak, tahun 2024 tadi sempat dikatakan itu menurun, Pak, ya?
5: 2025-nya.
2: 2025 yang menurun.
5: Tertinggi di 2024 kalau dalam periode 3 tahun terakhir.
2: Karena nggak dilakukan analisis lagi tuh oleh Dinas Kebakaran, kan 2025 itu menurun, kan bisa menjadi patokan untuk bisa terus menurunkan angka itu.
5: Ya. Jadi kalau terkait dengan kebakaran ini sebenarnya kita kembali ke pembentukan kami, Bu. Jadi di Damkar sendiri itu kan ada 3 bidang ya, Bu, ya. Jadi kita diharapkan memang ada pencegahan yang pertama, ada bidang pencegahan namanya, yang kedua ada bidang sarana dan prasarana, dan yang ketiga ada bidang pemadaman dan penyelamatan. Nah, untuk bisa mencegah itu berarti kan kita harus melakukan sosialisasi. Ini lebih dalam harus di tingkat masyarakatnya sendiri, Bu. Jadi harus ada pemahaman terkait dengan potensi kebakaran, mitigasi kebakaran, dan apa-apa saja penyebab kebakaran. Itu harus ada pemahaman dari masyarakat. Yang selama ini kita terlaksana ini kan karena kurangnya pemahaman itu, itulah yang menjadi strategi kami ke depannya. Jadi saat ini kan saat ada kebakaran itu, masyarakat hanya bertumpu kepada damkar itu sendiri. Jadi saat ada kebakaran, walaupun apinya masih kecil, dia sudah panik duluan, bingung. Akhirnya kebakaran semakin membesar, damkar dihubungi. Padahal
2: sudah api membesar, baru damkar dihubungi.
5: Padahal api di bawah 3 menit itu sangat mudah dikendalikan, bisa dikontrol. Nah, jadi kita bisa menggunakan apar, bisa menggunakan apa, karung basah dan lain sebagainya. Nah, api yang di atas 5 menit ke atas itu yang sudah mulai membesar dan susah dikendalikan. Jadi inilah yang harus diketahui sama masyarakat, bagaimana penanganan di masa-masa golden time api itu di bawah 3 menit supaya api itu tidak mulai membesar, kan itu ya.
2: Di bawah 3 menit aja.
3: Berarti saat ini yang diperlukan itu edukasi, Pak, ya, ke masyarakat untuk bisa menangani kejadian kebakaran-kebakaran kecil sebelum memanggil damkar, begitu, Pak, ya?
5: Benar. Jadi di Permendagri 114 itu sudah dijelaskan bahwa ada standar pelayanan minimum kami itu ada 2, yaitu pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, dan kedua adalah pemadaman yang dilakukan oleh relawan masyarakat yang dibina dan dibentuk oleh damkar. Nah, inilah yang belum kita laksanakan, karena kebetulan kami damkar sendiri kan baru terbentuk 2 tahun belakangan. Nah, kami pun sudah memiliki konsep kedepannya apa yang harus dilakukan untuk dapat memenuhi SPM terkait dengan pemadaman yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga api itu tertangani dan dikendalikan di bawah 3 menit itu, belum sampai akhirnya harus dilakukan oleh pemadaman oleh damkar. Nah, itu sih kurang lebih.
2: Iya, jadi berarti lebih dari 3 menit sudah masuk ranahnya damkar.
3: Jadi sebelum 3 menit itu kita sebagai masyarakat harus bisa menangani, Pak, ya.
2: Salah satu tadi disampaikan dengan karung basah, begitu. Nanti sistematisnya seperti apa kita akan gali lagi dari Pak Putu. Kita ke Pak Heri dulu.
4: Iya.
2: Pak Heri, ini gimana kalau saya melihat damkar, kemudian ada BPBD, biasanya bagaimana komunikasi penanganan bencana khususnya untuk kebakaran ini, Pak?
4: Baik, perkenalkan saya Made Heri, saya dari BPBD Provinsi Bali. Hmm. Saya kebetulan jadi ketua penanganan darurat di BPBD ya. Provinsi Bali. Hmm. Perlu diketahui bahwa BPBD dan Damkar itu tidak bisa
2: dipisahkan.
4: Iya. Memang kami selalu bersinergi di setiap kejadian, bahkan Damkar pun tidak hanya mengejarkan sepengetahuannya saya, tidak hanya memadamkan api saja, iya, bahkan hal-hal lain pun mereka siap.
2: Iya.
4: Makanya saya sangat apresiasi, sangat respect kepada semua anggota Damkar, terutama Damkar Denpasar.
2: Iya. Ular masuk rumah aja teleponnya Damkar, Pak ya.
4: Iya.
2: BPBD atau Damkar?
4: Kalau di Denpasar itu BPBD dan Damkar
5: kolaborasi,
4: itu
2: kolaborasi, jadi satu, ya. Dan, okay,
4: dulu jadi satu area, Pak,
5: gitu ya,
4: di satu area di kantor yang sama gitulah. Jadi pertama di sana, kemudian di awal kita perlu ketahui bahwa instansi pemerintah itu ada yang depannya itu badan dan dinas. Nah, kalau badan itu perbedaannya seperti ini, badan itu lebih mengkoordinasikan. Sama kayak contohnya badan kita. Nah, dinas ini adalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelayanan. Okay. Anggap kita badan, menggerakkan tangan, hubungi tangan ini. Lah gitu, seperti ya analoginya seperti
2: kayak
4: itu.
2: Kayak remote-nya lah ya badan itu ya. Oke.
4: Okay. Yang pertama pemahamannya dari sana dulu antara perbedaan badan dan dinas. Dinas ya.
2: Okay.
4: Kemudian terkait pertanyaan tadi, kenapa sih yang tadinya BMKG memprediksi bahwa kemarau sudah terjadi, tapi
2: hujan
4: terus,
2: hujan.
4: Bahkan dua hari ini berturut-turut, Ibu, ya?
3: Betul, iya betul, Pak.
4: Iya, bahwa cuaca hujan.
2: Boleh nggak, Pak, bocoran informasi kenapa itu? Kita kan ada di musim kemarau ini.
4: Iya, baik, kami selalu menganalisis setiap apapun yang terjadi yang berkaitan dengan alam dan masyarakat, tujuannya adalah untuk pelayanan masyarakat. Yang pertama, kenapa di musim kemarau ini bisa terjadi hujan? Cuaca, prediksi hujan itu memang sifatnya dinamis. Ketika kemarau panas, memang bulan lalu panas banget kan?
3: Panas sekali.
4: Itu meningkat penguapan air,
2: okay,
4: yang berada di laut, danau, semua yang menguap.
2: Sekarang diturunkan gitu, Pak?
4: Enggak, belum gitu. Sampai sana.
2: Oh, iya, jadi penasaran.
4: Jadi
2: saya,
4: penguapan meningkat, membentuklah secara ilmiah yang jelaskan secara awam ya, membentuk awan. Nah, secara lokal karena pemanasan itu tinggi, penguapan kan menjadi cepat durasinya. Nah, itulah mengapa terjadinya hujan. Ini dalam skupnya lokal ini. Makanya kita tidak jarang menemukan hujan di sini, kadang di sini enggak gitu lah. Itulah sebenarnya faktor-faktor seperti itulah yang yang terjadi di alam yang kita analisis. Kemudian untuk menjelaskan, tadi saya dengar Ibu nanya itu kenapa sih hujan justru meningkat kebakaran. Itu mungkin saya ingin menambahkan apa yang jelaskan Bapak ini, bahwa yang digaris bawahi memang pengetahuan masyarakat itu perlu, penting di awal, di golden time pertama, Pak ya. Jadi biasanya dari analisis kami itu, kenapa hujan tapi meningkat kebakarannya, itu tidak jauh dari kelistrikan, Ibu. Ketika listrik yang tidak sesuai standarisasi SNI disentuh air, otomatis kan jadi konduksi dia. Jadi percikan api. Itulah kenapa meningkatnya atau mungkin terjadi di saat hujan kebakaran itu. Jadi pentingnya untuk masalah ini di masyarakat itu penting harus tahu standar listrik. Tapi kita tidak berbicara banyaknya terjadi pencurian listrik, kabel-kabel liar itu kan. Nah, ini standarisasi bagaimana, berapa standar kekuatan kabel itu harus diketahui. Ini rumah dengan watt berapa, standar kabelnya berapa. Jadi ketika itu tidak standar, tidak sesuai, kabel itu akan panas, mudah panas kan. Seperti itu contoh pengetahuan yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi itu bisa menjawab kenapa sih justru hujan damkarnya malah sibuk warawiri gitu loh. Jadi memang kenanya di sana ya, di pengetahuan ya. Tentang masyarakat itu
2: tentang listrik kan
4: ya. Kalau hujan itu pasti listrik penyebabnya kebakaran.
5: Konsleting okay. Itu juara duanya Bu. Juara dua. Pertama tentang sampah, juara duanya konsleting listrik.
4: Ya.
5: Yang ketiga dupa, yaitu penyebabnya.
4: Lain halnya kalau kita berbicara sampah itu ada beberapa tahap yang perlu untuk sampai menjadi api.
2: Iya, iya.
4: Jadi kalau sampah enggak nyalanya enggak ketika hujan. Tapi hujan mempercepat proses produksi di sampah organik itu memproduksi gas metan.
3: Oh iya, karena
4: pembusukan itu lebih cepat.
3: Karena lembab ya, Pak.
4: Iya. Pembusukan itu lebih cepat. Jadi di sanalah peran hujannya dalam mempercepat proses produksi gas metan.
2: Seperti itu, Pak ya. Oke.
4: Seperti itu.
2: Baik, di sesi pertama banyak yang sudah kita dapatkan ya, Anjani ya. Nanti mungkin Anjani banyak punya pertanyaan dia, Pak. Tadi. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Baik pendengar, kami berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung nanti di WhatsApp, bisa juga di telepon di 0361 222161. Silakan saja Anda bertanya. Mungkin nanti ada jawaban yang pasti dari Damkar dan juga BPBD gimana dengan kelistrikan, dan semoga nanti bisa terjawab di sesi berikutnya. Baik, kita break dulu sebentar untuk mendengarkan yang satu ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. Waktunya kentongan.
6: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
7: Lalu gimana dong?
8: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api. Bunyikan tanda alarm atau berteriak. Pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah. Prinsipnya, nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan.
9: Kebakaran termasuk ke dalam salah satu bencana. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, dan lainnya. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lainnya. Mitigasi bencana kebakaran di permukiman dapat dilakukan dengan penyediaan alat pemadaman api ringan atau APAR minimal 1 unit per RT sesuai standar sarana penanggulangan kebakaran. Menyediakan karung basah atau alat yang dapat memadamkan api. Pengaktifan dan pemeliharaan fungsi hidran dan sumber air rumah tangga secara berkala. Pembangunan penampungan air hujan sebagai alternatif prasarana pemadaman.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ya, baik pendengar, kita masih di dialog kentongan RRI Radio Tangga Bencana edisi Selasa 19 Mei 2026 ya Anjani.
3: Iya, Ibu.
2: Iya, banyak tadi informasi yang kita dapatkan. Ternyata justru di musim hujan tadi disampaikan oleh Pak Heri,
3: iya,
2: justru itu mempercepat pembusukan sampah organik, jadi iya, gas metan itu lebih cepat begitu ya.
3: Mengumpul gitu, Bu ya.
2: Okay.
3: Jadi tidak hanya dari api secara langsung yang dinyalakan oleh masyarakat, tapi juga dari sampah-sampah yang ditumpuk gitu juga bisa memicu kebakaran gitu ya, Bu. Mm-hmm. Tadi sedikit menarik juga disampaikan mengenai kelistrikan,
2: yeah,
3: yang tidak standar yang memicu kebakaran. Mungkin
2: pasti mau tanya ya, yang yeah, standar tuh yang kayak apa?
3: Iya, yeah, betul. Okay. Jadi mungkin masyarakat kita mungkin merasa listrik kita sudah mm-hmm sesuai standar, tapi kalau di lingkungan kita ada yang menggunakan yeah listrik tidak okay standar itu.
2: Mungkin secara praktiknya begini, saya ambil colokan dari situ, saya colok ke sini, terus Anjani colok lagi ke sini, Bapak colok lagi ke Anjani, dari Pak Heri colok lagi sambungnya. Apakah seperti itu diperbolehkan atau seperti apa? Mungkin siapa yang menjawab?
4: Mungkin saya yang
2: okay,
4: saya akan jelaskan Pak Heri, buat adik Anjani yang lagi sedikit lagi mau sarjana.
2: Oke, okay, silakan Pak.
4: Saya bukan orang listrik, tapi kalau seorang kepala rumah tangga wajib punya
2: tahu
4: pengetahuan
2: listrik
4: dasar tentang kelistrikan
2: iya
4: ya juga. Nanti kita bisa diseminasi menghibau seseorang, tapi kita sendiri nggak tahu.
2: Iya.
4: Nah, awal pertama kita harus paham di MCB dulu. MCB apa fungsinya yang di rumah ya?
2: MCB itu yang mana tuh Pak? Yang
4: Ada saklar kayak lampu.
2: Okay,
4: di sana ada sesuai. Jangan sekali-sekali kita instalasi listrik tidak menggunakan tukang ahlinya.
2: Okay.
4: Kita harus tahu background tukangnya. Seandainya kita bikin rumah baru, seperti di contohnya, kita harus tukang listrik. Jangan yeah yang tukang serabutan. Jadi ini bisa, semua bisa, jadi pengetahuannya setengah-setengah. Jadi di sana di sekring juga, MCB juga, di kilometer juga, di sana ada standar ampere.
2: Kalau melebihi penggunaan daya yang ada itu seperti apa?

0: mendengar kembali.
1: Dari bencana ke jadi
0: jadi bisikan. Enggak apa-apa. Kan biar kita tahu nama juga. Kan kalau damkar dibentuk bukan berarti berharap terus ada bencana kebakaran kan, Pak?
1: Iya.
0: Iya, ya. Paling tidak adalah untuk mengedukasi masyarakat ya, untuk menangani atau meminimalisir terjadinya kebakaran. Oke, lanjut Pak Eri.
1: Oke, saya lanjutkan dari MCB itu adalah bentuk preventif. Jadi MCB itu fungsinya seperti ini, Bu. Ketika ada konsleting, dia turun, dia memutus listrik itu.
0: Oh, oke.
1: Jadi ketika MCB itu tidak sesuai dengan standarnya, misalnya kegedean ampernya, dia detektor itu, Bu.
0: Detektor.
1: Jadi kalau dia nggak peka, nggak turun ampernya, jadi listrik nggak putus.
0: Jadi kita senang sebenarnya kalau listrik itu putus gitu, Pak ya. Ketika kondisi
1: di,
0: seperti
1: di sinilah
0: itu
1: penentunya, Bu. Sebelum Ibu tadi menyebutkan bahwa colokan itu bertumpuk-tumpuk. Nah, ketika colokan-colokan bertumpuk-tumpuk itu terjadilah kelebihan beban yang seharusnya. Kabelnya panas, terjadilah percikan api, Bu.
0: Minimal berapa, Pak? Maksimal berapa gitu?
1: Terjadi percikan api seharusnya kalau MCB-nya bagus, begitu percikan api tek gitu, turun
0: mati
1: dari
0: di
1: rumah.
0: Mati,
1: ya. Ya, MCB di rumah itu turun langsung. Tapi ketika tidak standarisasi gitu, maka tidak SNI, listriknya tetap ngalir, Bu. MCB-nya nggak turun, nggak diputus. Itulah yang menyebabkan pembakaran.
0: Ya, idealnya kan, Pak, itu kan banyak dijual tuh. Nih Anjani pasti tahu tuh. Ada yang colokan 4, ada colokan 6, ada stok banyak banget itu. Itu gimana, Pak? Yang mana yang bisa kita pilih yang aman?
1: Yang aman itu setahu saya yang ukuran 1,5 sih. Ada satuannya kabel itu. Kabel tuh. Kalau kita menggunakan kabel yang terlalu kecil, bebannya besar, itu yang menyebabkan panas dan melelehkan semua pembalut gini kabelnya. Di sanalah kuncinya. Jadi enggak boleh pelit-pelit di kelistrikan. Jadi ya kita biasa belanja, oh enggak ada yang lebih murah, enggak. Ya. Okay. Di sini memang harga menentukan kualitas.
0: Iya. Harga menentukan kualitas. Iya.
1: Kita enggak boleh nyebutkan merek kan, kita beli saja yang
0: SNI lah.
1: Iya, SNI.
0: Kan ada tulisan tuh, Pak ya? SNI gitu.
1: Yang imitasi juga ada tulisannya.
0: Yang imitasi juga ada SNI-nya. Oke.
1: Ya namanya juga
0: dagang,
1: tapi
0: Pak ya.
1: Kita kembali ke konteksnya bahwa kualitas kabel adalah yang utama untuk mencegah kabel itu panas. Misalnya kita beli aja kabel yang sebesar-besarnya, misalnya kan ada di dalamnya tuh tembaga itu.
0: Ya, oke. Ada pendengar yang bergabung, Pak.
1: Oh iya, iya.
0: Ya, gimana kalau kita
1: jadi tukang listrik sih?
0: Kasih kesempatan dulu.
1: Ya, baik, silakan.
0: Mungkin nanya tentang listrik. Selamat sore, Swastiastu.
2: Selamat sore, Swastiastu.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Pak Eka di Ubud.
0: Pak Eka di Ubud. Pak Eka, hujan nggak di Ubud, Pak Eka?
2: Mendung.
0: Oh, mendung. Oh, hanya mendung.
2: Suasananya mendung tapi cerah.
0: Mendung,
2: secerah penghuninya.
0: Secerah penghuninya. Di sini juga cerah semua di sini, Pak.
2: Iya, benar.
0: Masih semangat dari, semua walaupun udah sore.
2: Dari suaranya kita mendengar itu.
0: Oke. Apalagi Anjani semangat banget, Pak.
2: Hidup tuh harus semangat.
3: Harus semangat ya, Pak ya.
2: Iya. Ampuro, sebenarnya Pak Eka pendengar setia RRI dari
0: terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Pak.
2: Cuman kemarin-kemarin akhir-akhir ini kita kehilangan jejak karena
0: Karena listrik, Pak.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Perubahan.
0: Apa saya itu? Asal mengkaitkan saja, Pak.
2: Perubahan gelombangnya itu.
0: Oh, gitu ya.
2: Kalau dulu kan 93,00 RRI pusat itu 88,8 dan lain sebagainya itu. Nah, itu kita kehilangan jejak ya. Terpaksa kita
0: Oke, kalau masalah itu saya tanyakan sama teknisnya nanti, Pak ya. Kalau ini permasalahan sekarang topik kita adalah tentang potensi kebakaran, Pak ini.
2: Iya, betul.
0: Ya.
2: Pertama secara pribadi sangat penting sekali informasi yang disampaikan tadi. Tapi ada beberapa hal yang sangat menarik.
0: Itu
2: kan segala sesuatu itu berasal dari yang kecil kan. Kecil. Nah, termasuk kebakaran. Dan kebakaran itu susah diprediksi kapan terjadinya. Sehingga teman-teman, saudara kita yang bertugas di pemadam kebakaran itu standby dia 24 jam.

0: Iya, Pak. 24
1: jam itu pasti, karena kita tidak tahu kapan dan harus siap. Kapanpun dipanggil harus siapkan gitu nggih.
2: Betul sekali. Ini Pak Putu nggak tidur-tidur, Pak.
1: Tapi walaupun kita mati, kan pasti ya, berbagi, Pak Putu. Pasti berbagi kan jaganya.
2: Iya, operasional, Pak. Oke.
1: Terus itu kebakaran itu kan nggak mungkin langsung besar apinya kan.
2: Iya.
1: Diakibatkan oleh apapun, pasti ada proses. Nah, biasanya kan begitu proses kecil itu kan harus, nah kalau kita ngeh gitu.
2: Siram pakai air?
1: Ya,
2: itu jangan, kan
1: pasti,
2: Pak.
1: Bukan, pasti ada penanganan sebelum okay. Mungkin sebagian yang memanggil pemadam kebakaran, sebagian dia action entah apa. Nah, yang ingin kita tanyakan pertama.
2: Ya, banyak ya. Silakan, Pak.
1: Masyarakat itu kan wajib tahu, masa mengandalkan petugas saja, kan itu
2: benar-benar
1: wajib
2: tahu. Edukasi,
1: nah,
2: Pak.
1: Ya. Agar masyarakat itu tahu, mestinya kan harus disosialisasikan, diedukasi masyarakatnya. Nah, mungkin bekerja sama dengan pemerintah desa atau syukurlah masuk ke Banjar-Banjar itu sosialisasi kalau terjadi kebakaran kecil ini apa yang kita siapkan, apa yang biasanya kan panik. Termasuk kita sendiri paling di mana ember, di mana selang, di mana sumber air, kan itu. Padahal ada hal-hal kecil yang mesti dilakukan untuk mencegah menjadi besar. Nah, yang pertama yang sampaikan ke sosialisasi. Nah, itu butuh waktu, butuh biaya dan butuh tenaga yang banyak untuk sosialisasi. Berapa daerah yang bisa kita layani? Sure. Mungkin itu yang perlu dipikirkan. Yang kedua, secara pribadi juga apa sih hal-hal apa yang mesti kita persiapkan? Kalau seandainya terjadi di rumah, mungkin ada yang karung basah lah, lapel basah lah. Nah, karena kita terserang aja, kemarin pernah terjadi, kita kan masak. Kita merangkap jadi ibu rumah tangga karena kadung asik lihat media sosial.
2: Nah, itu dia.
1: Ternyata penggorengan kita itu panas, sehingga apinya naik. Terus tungkaro kita itu tenang. Dalam hal itu kita ambil lap, kemudian kita ambil pengorengan yang masih ada apinya itu, kita buang ke halaman rumah. Ya, selamat lah mestinya kan tabung gas lah dicabut kan itu. Nah, apa sebenarnya hal-hal kecil tapi bermanfaat yang harus kita sediakan minimal untuk PK sendiri.
2: Nanti kalau skala rumah tangga ya,
1: seandainya PEK itu sudah bisa mempraktekkan, kan bisa kita tularkan ke tetangga, minimal ke keluarga besar kan itu. Nah, mungkin itu saja, mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan, karena PEK terus terang saja jam 9 biasanya ada monitor RRI, ada interaktif, dan termasuk jam 4. Terus ada enggak, kadang-kadang kita kan di luar rumah nih, kebetulan ada di rumah pegang radio, ada enggak nomor HP interaktif yang bisa kita pergunakan nih? Kan kita bisa di luar, kita bisa dengarkan di Facebook atau media sosial lainnya, kan kita nyambung interaktifnya gitu.
2: Oke.
1: Mohon informasinya nggih.
2: Iya. Ini sudah selalu bisa interaktif, Pak, nomornya. Tadi Bapak neken nomor nggak ngelihat nomor ya, Pak ya. Ini bisa. Oke. Dari Pak Eka di Ubud, mungkin ada yang lain pendengar, silakan bergabung di 0361 22 2161. Dari Pak Eka tadi edukasi. Lebih pada edukasi begitu. Ada yang bergabung lagi kah? Oke, ditutup ya. Edukasinya ke Banjar-Banjar, Pak. Kemudian apa yang harus disiapkan? Apa harus selalu ada apa tadi, karung basah atau apa
3: di setiap rumah?
2: Oh iya, apakah kesetnya mendadak itu jadi naik ke kompornya gitu? Siapa jawab, Pak?
4: Mungkin izin saya dulu. Jadi luar biasa sekali Pak Eka ini. Jadi yang saya lihat itu sudah ada kesadaran secara pribadi terkait mitigasi kebakaran. Dan yang kedua juga beliau berharap supaya ada di tingkat komunitas, di tingkat Banjar, bagaimana penanggulangan sebelum, bahkan Pak Eka tadi nyebutin tidak agar asal selesai tanpa perlu damkar datang. Nah betul, memang Pak, itu yang kita harapkan. Kita harapkan bukan artinya damkar ya kita di damkar malas kerja.
2: Iya,
4: kita diharapkan supaya tidak bekerja kan, itu poinnya. Semakin sedikit kebakaran, berarti di sanalah pencegahan atau berhasil, mitigasi dari sosialisasi yang telah dilakukan itu berhasil, berhasil kan gitu, gitu ya. Nah, jadi kalau yang tadi disampaikan ditanyakan itu tentang kebakaran di tingkat rumah sendiri.
2: Ya.
4: Jadi seperti kalau standarnya sih mungkin apar itu kita wajib punya ya, Bu ya.
2: Tapi jadi susah apar, lah Pak, kayaknya di rumah tangga susah lah.
4: Susahnya karena
2: mahal.
4: Mahal. Tapi kalau rumahnya yang habis
2: lebih mahal lagi.
4: Lebih mahal
2: lagi.
4: Ya.
2: Betul.
4: Jadi
2: juga
4: sebenarnya kebakaran itu kan kita meminimalisir yang namanya kerugian.
2: Yeah.
4: Jadi kebakaran itu tidak harus diselesaikan dengan apar, bisa juga dengan air, dengan pasir. Karena sumber api itu kita kan ada namanya segitiga api. Ada yang namanya sumber panas, adanya bahan bakar, dan adanya oksigen. Jadi ada ketiga ini yang kalau terhubung itu akan menimbulkan api. Seperti tadi yang dibilang listrik, kabel bahannya dari plastik, karet, tembaganya itu panas, jadi sumber panas, bahan bakarnya karet itu sendiri, dan cepat itu memancing api, oksigen banyak, akhirnya menyebar, meluas. Nah, itu bisa hilang kalau salah satunya dihilangkan, salah satunya terputus. Seperti tadi yang dilakukan sama Pak Eka, pancinya sudah terbakar panas, nah barangnya langsung dihilangkan. Jadi, sumber panasnya sendiri sudah hilang. Jadi, kan bahan bakarnya sudah tidak ada, oksigennya walaupun ada, hilang salah satu, sudah apinya pasti akan padam sendiri. Sama seperti misalnya kalau ada kertas numpuk itu, ada 5 biji tertumpuk, satunya terbakar, kita hilangkan saja yang keempatnya. Nanti saat bahan bakarnya habis, maka dia akan padam sendiri. Nah itu, jadi tadi dengan apar bisa, dengan air bisa, dengan karung bisa, apapun bisa. Karung itu tujuannya untuk adalah menutup akses oksigen itu. Jadi dengan tertutup itu dia akan padam sendiri. Nah tadi terkait dengan kenapa apar itu penting, ya seperti itu. Tapi kalau mahal kan tidak harus cuman itu, cuman harus dibandingkan juga seperti tadi dibilang kalau rumahnya yang habis kan lebih berat,
2: lebih mahal lagi,
4: ya. Nah yang kedua terkait dengan komunitas, kalau di tingkat komunitas Banjar sendiri memang sebaiknya harus disiapkan kesadaran edukasi bersama. Kita kan sebenarnya orang Indonesia luar biasa ya, apalagi Bali dengan gotong royong, ada Banjar dan lain sebagainya. Kita kekompakan kita sebenarnya sudah sampai di tingkat Banjar itu. Cuman seperti kita halnya di damkar itu kan bagi kami itu dia saat memadamkan kebakaran ada tiga unsur yang ada di dalamnya, yaitu ada orangnya, yaitu tim damkar sendiri. Yang kedua ada alat, yaitu mobil dengan pompanya. Yang ketiga ada sumber air. Nah ketiga inilah yang datang ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman itu. Kalau di tingkat Banjar kita baru punya orang ini, orangnya ada, warga atau STT sekitar Banjar, tapi mereka belum dibekali dengan peralatan yang memadai. Ada pernah suatu kejadian kebakaran, mereka pakai ember, kan nggak nyampe itu untuk memadamkannya itu kan gitu ya. Dan yang kedua sumber airnya. Nah disinilah kami di Damkar Denpasar melakukan suatu inovasi yang kami beri namanya pompa si supit. Nanti pompa ini adalah pompa tanpa mesin yang bisa digunakan di gang-gang kecil, karena kami yang namanya kebakaran itu di Denpasar, apalagi jalan yang padat, gang-gangnya kecil, itu susah mobil kita masuk.
2: Maksimal berapa
4: kecil
2: meter, Pak? Selang itu masuk ketika
4: selang bisa sepanjang-panjangnya, tapi tekanannya pasti akan menurun kan gitu ya. Cuman masalahnya lebar gangnya.
2: Ya, itu
4: sekarang ada gangnya kan kecil, mobilnya enggak bisa masuk. Itu yang jadi menyulitkan untuk langsung menyerang ke titik api kan gitu ya. Nah, berkaca dari kondisi itu kita membuatkan suatu produk yaitu pompa itu tanpa mesinnya itu. Ya jadi kenapa sih ini penting digunakan, supaya warga-warga tadi yang punya inisiatif untuk memadamkan api, karena sebelum sampai 5 menit supaya tidak meluas dan menyebar. Kalau 3 menit dia menggunakan apar, kalau udah lewat besar itu kita batasi dia supaya tidak melebar ke rumah-rumah lainnya. Ya. Jadi nah itu penanganannya harus dengan air dan lain sebagainya. Kan gitu ya, dengan air itulah apa sarana yang harus digunakan. Inilah inovasi kami di Damkar yang kami buat dan sudah kami uji coba. Nah, terus jadi luar biasa kalau dari Pak Eka tadi, ya. Kalau dari untuk di rumah sendiri, saya rasa wajib lah minimal punya apar-apar, nggak terlalu mahal kok juga.
2: Untuk kisaran berapa, Pak?
4: Ke apar ini ada yang SNI, ada yang nggak. Kalau yang SNI ya cukup mahal, sekitar ya.
2: Tapi kalau yang nggak SNI, aman dipakai?
4: Aman juga. Yang penting kita minta kadarnya, kalau kita pakai minta aja yang powder. Jadi kelas-kelas apar ini kan ada tipenya, ada yang dia berbahan powder, ada foam, ada juga CO2. Yeah. Nah, kita pakai yang powder dengan kelas api yang ABCD. Jadi semua tipe bahan bakar dari kebakaran itu dia bisa masuk. Nah, itu mungkin kisaran yang 3 kilo sekitar 300 ribuan ya. Okay. Sampai mungkin yang kalau yang di atas itu mungkin ya di bawah sejuta lah yang gitu ya.
0: Ya. Itu rekomendasi untuk apar di rumah tangga, Pak ya.
4: Ya.
2: Penanggulangan awal sebelum diselesaikan karena, dengan dinas pemadam.
4: Saya tambahkan kemarin karena sekarang kayak listrik ada kejadian juga, kemarin kita pernah ada pemogokan itu kebakaran karena sekarang kan banyak orang pakai panel listrik ya.
2: Ya.
4: Tapi karena mungkin baterainya itu tidak seperti yang dibilang tidak sesuai standarnya, ada yang rakitan dan lain-lain, akhirnya terbakar satu rumah. Nah, di sana itu ada usulan untuk membeli apar yang khusus untuk listrik itu. Ada. Tapi kalau di kami di Damkar, kami setelah kaji mungkin kami akan mengadakan ke depannya, tapi kurang efektif kami rasa. Karena tidak bisa kami akan mendapatkan golden time itu 1-3 menit itu. Kalaupun kita di Damkar punya
2: golden
4: kejadiannya
2: 1-3 menit
4: ya. Okay. Jadi saat kebakaran terjadi kita harus ada di sana di bawah 3 menit untuk memadamkan supaya tidak membesar. Nah, itu kami rasa cukup susah dengan kepadatan jalan di Kota Denpasar. Jadi kami harap kalau ada warga Kota Denpasar yang memiliki panel-panel listrik atau solar panel dengan baterainya itu dan itu berisiko terhadap kebakaran, mohon juga mempersiapkan aparnya yang khusus sehingga nanti saat terjadi kemungkinan bisa ditangani sebelum 3 menit terjadi. Nah, itu sih.
2: Oke, panjang lebar sudah dijelaskan oleh Pak Putu. Seperti kita kuliah ya hari ini. Oke, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Heri. Pak Heri,
3: baik,
2: menanggapi pertanyaan dari Pak Eka di Ubud.
3: Ya. Pertama dari BPBD Provinsi Bali, kalau kita berbicara masalah edukasi dan sosialisasi, kita sudah lakukan. BPBD Provinsi Bali juga bersinergi dengan BPBD Kabupaten Kota. Jadi kami punya ujung-ujung tombak untuk yang langsung menyentuh ke masyarakat. Kami juga punya media sosial kita. Mohon di follow para pendengar BPBD Provinsi Bali, silakan Facebooknya ada, Instagramnya pun ada. Jadi kita bisa lebih mudah untuk terkoneksi antara masyarakat dengan instansi pemerintah. Jadi edukasi sudah kami laksanakan. Jadi untuk masalah untuk pertanyaan Pak Eka tadi, apa sih yang perlu kita ketahui di awal, yang perlu kita ketahui di awal itu, yang kami sering selesaikan adalah jenis kebakarannya, pantangannya apa, yang gak boleh apa, yang boleh apa. Jangan sampai nanti terjadi kebakaran yang bahan bakarnya minyak, kita semprot air makin besar dia. Itu ada pantangannya, itu ada kelasnya.
2: Kalau gas, Pak,
3: Kelas A itu kertas, rumah, kayu.
2: Rumah tangga mungkin kelas, kan lebih.
3: Ya, kelas B itu minyak. Itu sudah dibagi kelas sama tahun kita di Damkar sudah. Kelas C itu elektronik. Ya, kelas D itu besi, aluminium, itu sudah dibagi. Dan setiap kelas itu berbeda cara
2: penanganannya. Oke, kita udah ada menit 54 sekarang nih.
3: Sudah
2: saya ya. Iya,
0: Mungkin kalau tadi sempat disinggung oleh Bapak Heri mengenai kalau masyarakat ingin mengetahui tentang BPBD bisa ke Facebooknya. Kalau bagaimana dengan damkar Bapak, apakah hanya bisa lewat telepon saja atau bagaimana Pak masyarakat untuk
4: damkar kami ada juga di Instagram, nomor telepon pun sementara untuk pelaporan kita ada di 0361-2234 kali ya. Jadi itu nomor telepon untuk damkar. Tapi kedepannya kita akan membuat sistem pelaporan yang terintegrasi untuk di Denpasar. Itu tujuannya untuk mempermudah pelaporan dari masyarakat sehingga kita tidak perlu lagi pengecekan lokasi, kita minta nomor telepon, kita langsung melihat di sistem, pelaporannya juga terintegrasi, kita tahu lokasinya di mana, kita tahu titiknya di mana, kita tahu siapa yang bergerak dan menuju ke lokasi. Nah, itu yang akan kami kembangkan, mungkin mudah-mudahan mohon doanya. Kurang lebih kalau dari pelaporan itu, karena kami melihat permasalahan seperti yang tadi adik bilang ya, gimana tadi ya masalahnya?
0: Yang pelaporan palsu seperti itu Pak.
4: Pelaporan palsu ya. Jadi kemarin kita ada pelaporan palsu ya, memang cukup banyak, tapi belakangan sih sudah tidak ada lagi karena kita berkolaborasi dengan tim BPBD, ada yang namanya TRC, jadi beliaulah yang melakukan pengecekan awal apakah benar ada, sebagai verifikasi lah ada kejadian kebakaran apa tidak. Nah, itulah dilaporkan, setelah itu baru berjalan.
2: Siap.
4: Nah, itu okay. Sih kurang lebih.
2: Iya, ternyata banyak sudah Pak ya yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin masih ada 1 menit lagi untuk Pak Heri.
3: Oke. Okay. Demikian dari kami terkait dengan masalah kebakaran dan di musim kemarau ini yang dapat kami sampaikan. Di musim kemarin ini marilah kita lebih bijak menggunakan air bersih, iya. Jangan membakar lahan sembarangan. Segera laporkan apabila menemukan titik api atau kejadian darurat. Tetap waspada. Semoga kita semua diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar Provinsi Bali tetap aman dan lestari.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Heri, Pak Putu, Anjani. Kita harus berpisah Anjani.
0: Sudah okay. Di ujung penghujung perbincangan ya Ibu ya.
2: Oke, okay, terima kasih untuk pendengar juga yang bergabung, Pak Eka dan juga pendengar lainnya. Semoga saja perbincangan kita sore hari ini meningkat potensi kebakaran makin dekat, itu bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan para mesanti.
3: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Nah, ini yang sedang kami antisipasi. Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra.
3: Ini harus lebih terbuka, lebih fair, kemudian lebih transparan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sektor pariwisata Bali hingga saat ini masih terus berbenah untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajiah Nanik Sutrianingsih mengatakan kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
4: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, kontrol supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri. Evaluasi apa yang harus kita lakukan dari Komisi 2. Bisa dikendalikan lah, minimal bisa direm gitu loh mas ya. Hampir semuanya memang naik, semuanya naik.
0: Nanik menambahkan selain faktor permintaan masyarakat, situasi global juga disebut mempengaruhi stabilitas harga di daerah. Indonesia yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas dinilai rentan terdampak gejolak internasional dan konflik antar negara. Politisi Gerindra ini menyebutkan hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, mulai dari gas LPG, cabai, gulai, hingga minyak goreng. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang kini menembus angka lebih dari Rp17.000 dinilai berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang Idul Adha. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya biaya impor dan distribusi barang di tengah situasi global yang tidak stabil. Kolil Bisri melaporkan.
5: Saya kira pemerintah juga harus cepat tanggap ya.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat mulai menghadapi kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasar. Kondisi ini juga dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak pada biaya impor dan distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram Prof. El Badriati mengatakan.
5: Saya kira dengan adanya kenaikan dolar saat ini yang sudah tembus 17,6 sekian ya, itu mau tidak mau kan akan sangat berpengaruh signifikan terhadap kenaikan barang bahan pokok ya. Apalagi kalau kita mengimpor barang, itu kan jatuhnya akan lebih mahal. Yes. Karena hitungannya dolar otomatis dengan kondisi rupiah kita yang melemah itu akan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga bahan pokok. Apalagi ini menjelang Idul Adha, mulai minyak, kemudian barang-barang ayam, cabai, semua itu kan akan naik, bawang merah, bawang putih. Karena ini adalah bagian dari efek satu pelemahan rupiah ke dolar, walaupun bukan satu-satunya penyebab ya.
6: Meski demikian, kondisi masyarakat dinilai masih cukup kondusif dan belum mengarah pada kondisi panik buying. Pemerintah diminta tetap sigap melakukan mitigasi melalui pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar menjelang Idul Adha.
5: Saya kira pemerintah juga harus cepat tanggap ya kondisi seperti ini, bagaimana kemudian memitigasi agar hal-hal panik baik ini tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena semua tersedia walaupun ya dengan harga yang cukup tinggi, saya kira ya mau tidak mau karena ini adalah fenomena yang kita hadapi.
6: Fluktuasi harga menjelang hari besar keagamaan memang kerap terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar stabilitas kebutuhan bahan pokok tetap terjaga menjelang Idul Adha.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional dengan pedagang di pasar ketapian Denpasar. Kenaikan harga kebutuhan pokok hingga 30% dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya biaya distribusi.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar ketapian Denpasar, salah seorang pedagang Mita menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
8: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin solar naik, jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
7: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
9: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging, kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
7: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat mengeluhkan naiknya mayoritas harga bahan pokok atau BAPOK. Mereka berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar tidak semakin meroket. Berikut tanggapan mereka.
10: Ya, saya Bu Sumiati, Kotak Desa Utara. Ya, kita ngeluh, harapan kita gitulah gitu, supaya harga semua diturunin gitu. Harga telur, minyak gitu, supaya jangan naik-naik terus begini. Besoknya nak turun, naik lagi. Ayam juga sekarang naik. Memangnya dagingnya 60, sekarang jadi 70. Kertas nasinya 25, jadinya 35. Keresetnya itu memangnya kita dapat 6.000, 7.000. Sekarang tadi 9.000, 10.000 naik. Semua pokoknya naik, tempe jadi 45.000. Pokoknya semua naik, walaupun dari bumbu-bumbu kecil itu.
11: Bu Johari ya, asli Perembak. Masalah pembahas masalah ini yang sembakonya maunya kita diturunkan harganya biar stabil. Harganya biar murah kita dapat, soalnya kita jualan tiap hari untuk jual nasi biar normal. Ya kalau dulu kan masih kita beli 3.000, sekarang 5.000. Minyak apa? Dulu 15.000, sekarang 23. Ya semua naik, pokok bahan makanan tiap hari dah semua naik. Ayamnya dari dagingnya semua. Harapan saya ke pemerintah, biar pemerintah baru benar-benar memperhatikan rakyat yang bawah.
12: Bu Siti Alin dari Karangbuyok, susah uang sekarang mas. Soalnya semua dinaikkan, beras, ikan, minyak, semua dinaikkan. Beras, ikan itu naik semua. Kalau saya sih pemerintah itu biar diturunin semuanya, biar enak. Kan soalnya susah sekarang uang. Ya itu yang saya mau.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pasalnya sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, terangkum dalam wawancara bersama reporter Muhammad Halwi.
13: Pak Kades, ini kan 2 pekan lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha gitu. Nah, menjelang Idul Adha ini dari pantauan pemerintah provinsi ada berapa komoditas mungkin mengalami kenaikan?
2: Satu minggu menjelang Idul Adha ini, sebagaimana biasa kalau hari-hari besar keagamaan ini kan lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako terutama ini pasti naik dia. Sehingga kadang-kadang ketika kemudian pasokan tidak cepat bertambah, permintaan meningkat, pasti ada kenaikan. Dan ini selalu terjadi di setiap tahun, di hari-hari besar keagamaan kita. Memang sudah mulai terdeteksi ini. Kemarin saya kebetulan ke pasar yang sekitar sini, di pasar Pagesangan sama pasar Pagutan itu, gula mulai naik dia. Ada kemungkinan nanti ada kenaikan di minyak goreng, kemudian telur. Nah, ini yang sedang kami antisipasi. Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah dengan harga yang tidak sama dengan yang di dalam tokonya itu. Mungkin ada stok yang kelebihan atau apa. Sedang kita koordinasikan. Nah, kami sudah kontak juga dengan pendustrian kabupaten kota karena kan gak mungkin provinsi sendiri ini. Yang paling dekat dengan konsumen ini kan di kabupaten kota.
13: Pasar murah ini akan digelar di mana saja Pak Garis untuk tingkat provinsi?
2: Kami nanti di Bintaro tanggal 20 hari Rabu besok lusa ini. Itu sama beberapa, termasuk kita libatkan juga beberapa aktivitas atau kegiatan pemerintah seperti cek kesehatan gratis nanti dari dinas kesehatan sehingga jadi satu. Kebetulan Bintaro itu salah satu lokasi desa berdayanya Migup di sana. Jadi kita berusaha sentuh di lokasi yang ditetapkan sebagai desa berdaya ini, termasuk kelurahan Bintaro ini dianggap kelurahan yang banyak miskin ekstrimnya di situ, paling besar di Mataram ini.
13: Berarti sasarannya nanti daerah-daerah yang memang jadi program desa berdaya juga ya Pak Kades ya?
2: Jadi yang paling kita anggap lemah lah dari aspek ekonominya. Ketika terjadi kenaikan harga, maka desa berdaya inilah karena di situ sudah diidentifikasi sebagai kantong-kantong kemiskinan ekstrim.
13: Pak Kades, biasanya komoditas yang paling tinggi diburu sama masyarakat menjelang Idul Adha ini apa saja?
2: Cabai, kemudian bawang merah, kemudian beras, kemudian minyak goreng, kemudian gula, tepung juga termasuk, telur. Nah, yang berbahaya ini kan cabai ini, karena kita kan tidak punya stok yang setiap saat kalau cabai ini. Cuaca seperti ini kan kemarin musim hujan kan tidak mungkin nanam cabai. Kalau tahun depan kita sudah siap. Kita sudah antisipasi dengan beberapa program, ada dengan kerja mitra dengan BI, dengan pemerintah kabupaten, dengan Bulog juga. Soal cabai ini yang paling berbahaya ini, karena dia naiknya kan tidak tanggung-tanggung dia, dari 40 ribu per kilo tiba-tiba jadi 100, bahkan sempat 200 kan waktu Idul Fitri tahun yang dulu itu.
13: Pak Kades, selain melakukan pasar murah, apalagi strategi dari pemerintah daerah untuk menekan lonjakan?
2: Kita pastikan rantai pasokannya aman, misalnya kayak gas ini kan kuota kita berapa, kita pastikan datang sesuai dengan jadwalnya, jangan sampai ada tertahan di mana itu yang bikin ini.
13: Pak Kades, kalau secara stok kita bagaimana?
2: Aman, sembako aman. Beras, kemudian gula, minyak goreng, tepung, kemudian apalagi jagung itu penuh di gudangnya Bulog. Aman kalau stok dia.
13: Kita aman sampai kapan?
2: Sampai perkiraan 6 bulan ke depan masih aman kita.
13: Mulai dari beras?
2: Dari beras, kemudian kalau minyak goreng mungkin 2 bulanan, tapi nanti 2 bulan udah ngisi lagi. Itu yang ada di sini kan. Beda-beda dia rentang kemampuan savingnya ini. Tapi kita pastikan sebelum dia habis stoknya itu sudah ada lagi yang ngisi. Nah, persoalan kan di bawah ini yang harus kita detail betul lihat, awasi sama kabupaten kota. Kadang-kadang ada yang nggak cepat-cepat melepas ke masyarakat.
13: Di tengah situasi seperti ini juga kira-kira apa mungkin penekanan atau himbauan kepada masyarakat supaya tidak panik buying juga?
2: Iya, yang pertama masyarakat harus ingat bahwa stok untuk semua hal ini tersedia. Jadi jangan panik mau beli, misalnya gas sampai beli 10 gas satu rumah tangga misalnya. Sebenarnya 3 atau 4 aja sudah aman sebetulnya dia, sampai ada stok lagi datang. Karena stoknya masih ada kok ini, masih ada. Nah, hanya di cabai saja yang kita ini antisipasi di cabai saja.
14: Tomat juga dengan.
2: Kalau tomat insya Allah aman ya. Cabai ini yang karena tidak bisa ditanam kecuali musim tertentu kan.
13: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasinya di RRI Mataram.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Sektor pariwisata Bali hingga saat ini masih terus berbenah. Pembenahan itu untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan.
16: PWA ini memang wujudnya adalah bagaimana mempertahankan dan juga berkelanjutannya pariwisata kita di Bali.
17: Pungutan wisatawan asing atau PWA menjadi langkah pemerintah Provinsi Bali untuk mendanai upaya pelestarian budaya dan alam. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa menyebut budaya, alam hingga infrastruktur khususnya di bidang pariwisataan perlu untuk dikembangkan secara maksimal menggunakan dana PWA. Dalam perjalanannya, ia meminta transparansi pemanfaatan dana PWA agar masyarakat dapat mengetahui apakah program yang dirancang telah berjalan dan tepat sasaran.
16: Namun, di sisi lain juga, dulu kami pernah sampaikan ini harus lebih terbuka, lebih fair, kemudian lebih transparan.
17: Karyasa menjelaskan, hasil dari PWA harus dikembalikan kepada pariwisata dan masyarakat. Pemanfaatan itu dapat dilakukan secara fisik dalam bentuk perbaikan infrastruktur maupun penguatan kualitas destinasi serta sumber daya manusia.
16: Harapan kami dari PHRI sudah barang tentu kami lebih sering bisa dilibatkan, itu kan sangat bagus sekali.
17: Ia juga berharap kedepannya program-program yang dibiayai melalui PWA dapat berkelanjutan, transparan dan akuntabel. Menurutnya harapan itu dapat terwujud melalui pelibatan seluruh masyarakat dan stakeholder pariwisata. Reporter RRI Denpasar Karina Fasel melaporkan.
0: Pemkab Buleleng memproyeksikan Kecamatan Gerogak sebagai kawasan strategis ketahanan pangan nasional. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, hortikultura, dan perikanan berkelanjutan.
18: Rencananya juga salah satu nanti program pertahanan pangan itu ada di kecamatan.
19: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura dan perikanan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kecamatan Gerogak diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Gerogak memiliki potensi besar dari sisi luas lahan, sumber daya alam hingga peluang pengembangan komoditas unggulan, pertanian dan perikanan. Menurutnya Pemkab Buleleng telah melakukan pemetaan lahan potensial di 9 kecamatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah dan kesesuaian komoditas unggulan di masing-masing daerah.
18: Dan ini salah satu kecamatan ya potensial ya. Pengembangan-pengembangan mungkin industri, baik itu industri perikanan dan pertanian secara luas itu lahan yang khususnya di Gerogak cukup luas, cukup besar. Ya rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di Kecamatan Gerogak.
19: Ia menjelaskan Kabupaten Buleleng menjadi salah satu dari 13 kabupaten di Indonesia yang dipilih dalam program pengembangan ketahanan pangan nasional. Dari program tersebut, pengembangan difokuskan pada 4 komoditas utama yakni durian, manggis, bawang merah, dan sayur hijau. Untuk pengembangan buah-buahan, durian direncanakan di Kecamatan Busung Biu dan Seririt, sementara manggis salah satunya dipusatkan di Kecamatan Gerogak. Sedangkan komoditas bawang merah diarahkan ke Kecamatan Gerogak, Kubu Tambahan dan Sawan.
18: Ini sudah dibuatkan peta sehingga nantinya diharapkan tahun 2029 ini program sudah.
19: Selain pengembangan komoditas, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur penunjang pertanian. Salah satunya melalui pemanfaatan bendungan Gerogak untuk mendukung kebutuhan air pertanian di kawasan tersebut. Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang pembangunan embung penampungan air guna memperkuat sistem irigasi pertanian di kawasan Gerogak dan sekitarnya. Seluruh pengembangan tersebut ditargetkan berjalan secara terarah dan berkelanjutan hingga tahun 2029. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan semangat bangkit dan berprestasi melalui pembinaan atlet serta pembenahan fasilitas olahraga.
14: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan.
20: Kabupaten

0: prestasi olahraga Buleleng di tingkat Provinsi Bali. Akademisi dan praktisi olahraga Fernanda Ira Graha mengatakan spirit Buleleng bangkit berprestasi menjadi energi kebersamaan dalam menyukseskan Pop Rock Bali 2027. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari kesiapan Buleleng menjadi tuan rumah tunggal serta langkah pembinaan yang telah dilakukan KONI Kabupaten Buleleng.
1: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat, dari golongan apapun siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah, karena bangkit kita di tahun 2025 lalu kita turun peringkat. Baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit.
0: Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi cabang olahraga, hingga pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju Poprov Bali 2027.
1: Bangkit apa yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita lakukan. Bangkit secara infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah tunggal pasca COVID-19 tahun 2000 sampai 2022. Dibilang itu tuan rumah Poprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara Poprov, entah ada yang 5 cabur, berapa cabur seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota.
0: Selain kesiapan venue dan pembinaan atlet, Buleleng juga mulai membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Dukungan pemerintah provinsi dinilai penting agar pelaksanaan Poprov Bali 2027 berjalan sukses dan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sektor pariwisata Bali hingga saat ini masih terus berbenah untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan bagi wisatawan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Denpasar sore ini. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar masih bersama Fitri Marlinda di sini di Denpasar sore ini, yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Pada ngeri sebuah lagu dari Clay Aiken dengan judulnya There's Kind of Hush. Like us, I've fallen in love. Baru saja menemani ruang dengar Anda. Oke, pendengar, tadi kita sudah sempat juga mendengarkan setelah tadi dialog kentongan ya. Kita juga sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram, dan saat ini kembali lagi di Denpasar sore ini yang tentunya masih akan memutarkan berbagai macam lagu-lagu pilihan dan tentunya menginformasikan informasi-informasi terkini dan terupdate. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Dua Lipa dengan judulnya Break My Heart.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: akhirnya diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Sebuah lagu dari Geisha dengan judulnya Kamu Yang Pertama. Saat ini tengah mengudara menemani ruang dengan Anda dan pendengar seperti biasa nih. Di sini Linda akan menginformasikan berita-berita terbaru terupdate dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan berita pertama yang ingin Linda sampaikan pada sore hari ini yaitu berita mengenai Dewan Pers yang menyoroti hilangnya kontak jurnalis Indonesia di Gaza, yang dimana belakangan ini ramai diinformasikan bahwa 4 jurnalis Indonesia yang menjalankan misi kemanusiaan dan peliputan di Gaza dilaporkan hilang kontak. Situasi ini memicu perhatian berbagai pihak termasuk anggota Dewan Pers periode 2022 sampai dengan 2025 Asep Setiawan. Dalam wawancara bersama Pro3 Jakarta pada Selasa kemarin, Asep menegaskan bahwa wartawan yang bertugas di wilayah konflik dilindungi hukum humanitar internasional. Perlindungan tersebut diatur dalam protokol tambahan Konvensi Jenewa 1977 yang menyebut jurnalis sebagai warga sipil meski menjalankan tugas yang berbahaya. Beliau juga mengingatkan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2222 mengutuk segala bentuk serangan terhadap wartawan, sehingga menurutnya pelaku pelanggaran terhadap jurnalis tidak boleh lolos dari hukuman proses hukum internasional. Selain itu, pendengar, Asep juga meminta pemerintah Indonesia segera memperkuat diplomasi internasional dengan melibatkan PBB dan juga International Committee of the Red Cross atau ICRC demi memastikan keselamatan para jurnalis.

Indonesia yang saat ini tengah berada di Gaza. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta turut mengecam tindakan terhadap jurnalis dan aktivis Indonesia di wilayah konflik. Ia mendesak pemerintah untuk melobi Dewan Keamanan PBB dan juga Amerika Serikat agar membantu membuka akses bantuan kemanusiaan serta melindungi para jurnalis dan aktivis di Gaza. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Ebit GAD dengan judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Selamat mendengarkan.

0: Wuh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

lagi berarti aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

Ya, masih di Denpasar sore ini, tentunya masih bersama Linda di sini, dan baru saja kita dengarkan pendengar sebuah lagu dari Ungu dengan judulnya Andai Ku Tahu. Nah, pendengar, tadi kita juga sudah mendengarkan azan maghrib ya. Jadi Linda kembali mengingatkan kepada warga muslim ini, kepada pendengar-pendengar yang beragama Islam, agar bisa segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Fristy MDW dengan judulnya Bila Tiba Saatnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu theme song Pesta Bola Dunia dari RRI. Nah, kalau kita berbicara tentang sepak bola nih ya, pesta bola yang sebentar lagi akan kita rasakan bersama, yaitu FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia tahun 2026 ini. Kalau kita berbicara tentang Piala Dunia nih, biasanya apa sih yang terlintas dari jersey, dari pemain favorit, tim favorit? Nah, kalau di tahun ini nih, kita ada yang spesial karena tempatnya ini tempat di mana Piala Dunianya dilaksanakan ini berada di 3 negara yang berbeda.

Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini akan menggunakan sejumlah arena modern dengan fasilitas canggih untuk memanjakan para penontonnya nih. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah SoFi Stadium di California, Amerika Serikat. Stadion berkapasitas sekitar 70.000 penonton ini terkenal karena layar video raksasa berbentuk elips yang menggantung di tengah arena. Selain itu pendengar, stadion yang dibuka pada 2020 silam juga dilengkapi teknologi ramah lingkungan dan sistem studio digital yang modern. Selain dari SoFi Stadium, nih ada lagi yang lain, yaitu di AT&T Stadium yang ada di Texas, di mana stadion dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton ini memiliki atap otomatis yang dapat dibuka dan ditutup serta layar LED raksasa yang menjadi ikon utama arena tersebut. Kalau tadi dari Amerika Serikat, sekarang bergeser, kalau dari Kanada ada BC Place yang juga tak kalah menarik karena stadion ini memiliki atap transparan berteknologi tinggi yang dapat menyesuaikan kondisi cuaca. Dan hasil renovasi besar yang rampung pada 2011 lalu tentunya membuat stadion ini lebih megah dan mewah. Sementara itu mendengar, untuk di Meksiko sendiri, stadion legendaris Estadio Azteca kembali dipersiapkan dengan sentuhan modernisasi teknologinya. Stadion berkapasitas 87.000 penonton ini terkenal sebagai saksi sejarah Piala Dunia tahun 1970 dan juga 1986 lalu. Nah, Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi salah satu turnamen paling modern dalam sejarah sepak bola nih. Sekaligus memperlihatkan bagaimana teknologi terus mengubah pengalaman olahraga global. Dalam mendengar informasi tadi kami kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Lisa dengan judulnya Moonlight Floor.

0: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

kembali membagikan informasi ini, dan informasi berikutnya datang dari mancanegara, di mana terdapat kejadian yaitu 5 orang tewas dalam penembakan di Islamic Center San Diego. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com, insiden penembakan terjadi di Islamic Center San Diego, Amerika Serikat, yang menewaskan 5 orang termasuk 2 tersangka pelaku penembakan, dan di mana informasi ini diberikan oleh Kepala Kepolisian San Diego bernama Scott Wall. Dalam konferensi pers pada Senin lalu, ia mengatakan salah satu dari 3 korban jiwa lainnya adalah petugas keamanan setempat, pendengar. The New York Times juga melaporkan bahwa petugas tewas akibat tertembak dalam insiden tersebut. Wall juga mengatakan informasi awal menunjukkan kedua tersangka kemungkinan tewas karena bunuh diri, di mana mereka diduga berusia 17 dan 19 tahun. Itu dia tadi informasi yang kami kutip dari antaranews.com, pendengar. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Naughty Boy dengan judulnya La La La. Dan Lina juga ingin menginformasikan bahwa nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah kita akan ngobrol bareng di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk membahas sebuah topik yang menarik nih, yaitu mengenai self-healing. Jadi pendengar, pastikan selalu stay tune di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Bantuan Dana Pensiun membagikan video dengan narasi saya Purbaya Yudi Sadewa ingin menyampaikan telah tersedia untuk bantuan dana bagi semua pensiunan. Jika ingin daftar, silakan hubungi WhatsApp yang tertera di bio. Konten tersebut telah mendapat lebih dari 133 tanda suka, menuai 163 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 4 kali pengguna Facebook lainnya. Benarkah informasi yang diunggah di media sosial yang mengklaim Kementerian Keuangan mengumumkan program bantuan pensiunan Indonesia? Faktanya, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menganalisis audio konten menggunakan alat deteksi AI. Diketahui konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Probabilitasnya atau kemungkinannya mencapai 97,7%. Turnback Hoax selalu memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada profil akun Facebook Bantuan Dana Pensiun menggunakan GetContact. Hasilnya, tidak ada keterangan yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu atau Purbaya Yudi Sadewa sendiri. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci Kemenkeu umumkan program bantuan untuk pensiunan Indonesia ke mesin pencarian Google dan sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, informasi yang mengklaim Kementerian Keuangan mengumumkan program bantuan pensiunan Indonesia merupakan konten palsu. Audio dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 97,7%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 dan Pasar 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan edisi malam ini bersama Steven Abbali, edisi Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, tadi mungkin Anda udah sepil-sepil sedikit ya terkait dengan topik kita pada malam hari ini yang akan membahas salah satu hal yang menarik sekali nih kalau dibahas saat ini ya, yaitu self healing berbasis genetik, cara Steven menghadapi tekanan hidup di era modern. Pendengar, tentunya kita akan mengupas bagaimana mengenali karakter dan potensi diri melalui pendekatan Steven, serta bagaimana hal tersebut bisa membantu seseorang menghadapi stres dan tekanan hidup dengan lebih sehat. Dan untuk membahas hal tersebut, tentunya saya tidak sendiri, karena di studio Pro 1 malam ini juga sudah hadir narasumber kita. Ada Kak Ayu, selaku solver dari Steven Abbali. Halo, selamat malam Kak.
4: Halo, selamat malam Kak.
3: Selamat malam, bagaimana keadaannya pada malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Kakaknya
3: ya.
4: Kakaknya gimana?
3: Alhamdulillah sehat juga. Gak apa-apa malam-malam, yang penting masih tetap semangat ya Kak ya.
4: Benar banget.
3: Tapi tadi macet gak Kak?
4: Syukurnya tadi nggak terlalu macet ya sekarang, walaupun katanya Bali kan lagi rame.
3: Betul.
4: Ya.
3: Untung tadi nggak macet ya.
4: Makanya bisa cepet nyampe ke sini.
3: Nah, oke, okay, mendengar, sebelum kita melakukan perbincangan kita lebih lanjut, sebagai informasi juga nih bahwa Dialog dan Pasar malam ini bisa didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI dan Pasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau melalui telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga langsung melampirkan di live, di komentar live Facebook kami. Aduh, hampir kesebut yang lain tuh kan. Oke, kita langsung masuk saja nih ke perbincangan kita pada malam hari ini nih. Nah, sebagai pembuka nih, mungkin masih ada yang belum tahu nih mengenai Stephen nih. Mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu nih sebagai pembuka, apa sih sebenarnya Stephen itu, Kak? Silakan.
4: Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Nah, jadi Stephen itu sebenarnya adalah akronim dari 5 mesin kecerdasan yang kita lihat dari cara kerja otak dominan seseorang. Jadi intinya ya, kalau ditanya apa itu Stephen, Stephen ini adalah akronim dari mesin kecerdasan atau bagaimana seseorang berpikir, bertindak, terus juga bagaimana bekerja dan semuanya itu nanti akan diketahui dari konsep Stephen ini. Kayak gitu Kak.
3: Jadi dapat diketahui dari konsep Stephen ini. Nah, kalau tadi kita ingin membahas ini terkait dengan healing-healing nih. Yang sekarang kayaknya lagi terkenal di kalangan anak-anak muda ya, self-healing, healing gitu. Nah, nih kalau dari Kakak sendiri sebenarnya healing itu yang seperti apa sih Kak?
4: Kalau dari pengalaman pribadi ya, sebenarnya healing itu adalah suatu proses di mana kita bisa menemukan clarity, kayak kejelasan gitu di hidup kita. Misalnya nih, kayak kita lagi jenuh banget, terus aduh kayaknya aku bosen ya, aku ngapain ya, setidaknya biar ada jeda sedikit. Nah tapi setelah ada jeda itu kita bisa maju lagi gitu. Betul. Loh Kak. Karena kan kebanyakan kalau tak lihat ya dari konten-konten gitu kan, dari cerita-cerita teman, mereka semua tuh kayak seneng healing, tapi balik jadi hilang gitu. Jadi bukan healing.
3: Itu gimana tuh, seneng healing balik
4: jadi hilang gitu, jadi hilang fokus gitu loh Kak. Karena mungkin kelamaan libur atau gimana
3: kelamaan
4: gitu.
3: Kelamaan libur dan malah kepikirannya aduh pengen liburan lagi.
4: Nah itu kan berarti ada something gitu. Betul. Itu sih Kak, dari kacamata aku ya.
3: Nah kalau kita berbicara healing, biasanya orang yang pengen healing ini sebelumnya pasti merasakan sesuatu nih. Nah kalau kita bisa bilang di zaman sekarang ini mental health udah jadi salah satu hal yang cukup di aware ya, masyarakat itu cukup aware terkait dengan mental health, apalagi anak-anak muda. Nah, kalau menurut Kak Ayu sendiri nih, kenapa masyarakat di Bali saat ini terasa lebih rawan nih terkena mental health?
4: Nah ini kebetulan diriku kan karena praktisi Stephen ya, jadi aku akan lebih banyak membahas dari kacamata Stephen ya Kak ya. Nah jadi kalau dari Stephen itu, ketika kita berkaitan tentang karakter seseorang ya, atau keseharian mereka, itu semua didasari dari karakter bawaan mereka. Nah karakter bawaan ini biasanya akan memunculkan sisi kenyamanan atau enjoy saat dia bertemu dengan lingkungan yang tepat Kak. Kayak gitu. Nah lingkungan di sini nih bisa dari lingkungan sekolah, terus lingkungan pendidikan ya, kayak kuliah, terus juga lingkungan pekerjaan, bahkan keluarga pun itu akan berpengaruh sekali. Betul. Ke kondisi kenyamanan dari personal setiap orang itu ya. Nah terus kalau dari kacamataku sendiri ya Kak, dari kacamataku pribadi, aku lihat Bali itu budayanya kan luar biasa ya. Dari segi semuanya itu wah keren banget lah gitu kan ya. Nah berarti biasanya juga gak jauh-jauh dengan ada beberapa tuntutan-tuntutan juga. Nah tuntutan inilah yang akhirnya kadang ketika terlalu banyak ditekankan ya ke setiap personal itu, kadang ada yang bisa mengikuti, kadang ada yang enggak kan. Nah itulah yang akhirnya kita lihat, oh memang lama-lama kondisi mental health ini nih jadi suatu hal yang sangat penting gitu untuk kita perhatikan Kak. Karena kita gak pernah tahu kan kemampuan orang zaman sekarang tuh menghadapi tekanan seperti apa, apalagi dengan karakter Gen Z dan milenial ya, yang cukup berbeda gitu. Betul. Apalagi sama yang sebelumnya boomer gitu
3: yang
4: kan,
3: yang jauh sekali
4: ya,
3: gitu
4: ya. Betul, makanya kadang kayak oh ya wajar sih kalau akhirnya mental health termasuk tinggi ya di sini. Kalau maksudnya ada kasus-kasus mental health seperti itu ya, karena perbedaan dari jenjang usia juga berpengaruh.
3: Gitu. Nah sebelum kita masuk nih ke mental health dan Stephen, aku mau tahu dulu dong Kak, sebenarnya kalau cek Stephen itu gimana sih Kak prosesnya?
4: Nah jadi sebenarnya kalau dari Stephen itu kan kita tujuannya untuk mencari tahu cara sistem kerja otak mana nih yang paling dominan dari diri kita ya. Nah salah satu caranya itu sebenarnya kita bisa menggunakan data genetik seseorang. Nah itu macam-macam Kak, ada dari retina bisa, terus dari suara bisa, dari rambut bisa, bahkan dari kulit kita juga bisa sebenarnya. Nah cuma untuk proses yang seperti itu tuh membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak. Jadi saat ini kami menggunakan biometrik Kak, yaitu dengan fingerprint. So kita bisa scan dari 10 jari itu, terus kami proses dengan software yang ada dari punya kami. Nah, baru akan ketahuan nanti keluar hasilnya.
3: Okay.
4: Apakah dia tipe sensing yang lebih ke panca indera, atau okay, tipe thinking yang lebih ke logic, mm-hmm, atau tipe intuiting yang lebih ke imajinasi, mm-hmm, atau tipe feeling yang pakai perasaan, atau okay, insting yang pakai naluri.
3: Okay.
4: Jadi nanti dari situ baru kita bisa membedah semua hal tentang seseorang itu,
3: okay,
4: kan. Kayak gitu.
3: Menarik ya. Jadi dari sidik jari. Nah, kalau misalkan yang aku tahu kan memang sidik jari semua makhluk orang, hidup, bilang semua orang ya, itu berbeda-beda ya. Artinya
4: betul,
3: diceknya dari sidik jari tersebut ya. Tapi tadi juga ada yang infonya ada suara nih. Kalau suara tesnya gimana nih? Apa sekarang bisa dites?
4: Nah, kebetulan kalau pakai suara ini kita masih on progress, Kak.
3: Okay.
4: Jadi ternyata memang setiap orang itu punya cara, apa namanya, dari intonasi suara tuh memang ngebawa karakter tertentu, Kak.
3: Oh, betul, betul.
4: Kayak gitu ya. Jadi kadang kalau emang ada orang yang cempreng ya, emang ada bawaan juga gitu ya. Atau ada orang yang kayak ngomongnya lembut banget. Nah, itu juga berpengaruh dari bawaan karakter
3: betul,
4: kita sebenarnya dari Stephen itu.
3: Nah, betul sih. Nah, kalau saya sih tergantung lagi kerja atau lagi di rumah.
4: Nah, itu ya, Kak.
3: Oke, nah sekarang kita masuk nih ke mental health-nya lagi. Kalau tadi dibilang Stephen ini untuk mengetahui cara kerja otak seseorang ya. Nah, gimana sih ini hubungannya ke masuk ke mental health seseorang? Gimana nih?
4: Oh, oke. Okay. Oh, bagus nih pertanyaannya nih, Kak. Nah, jadi kalau dari kacamata Stephen itu ya, Kak, ketika orang bisa menikmati apa yang dia jalani, itu biasanya tergantung dari lingkungannya bisa nggak treatment dia sesuai dengan karakter bawaannya.
3: Okay.
4: Nah, kalau ini align, artinya selaras ya, baru kita bisa, apa namanya, bikin orang itu walaupun ditekan nih dengan kondisi yang berat tuh, dia tetap happy di situ,
3: okay,
4: gitu.
3: Betul.
4: Nah, tapi kalau misalnya lingkungannya melakukan, istilahnya kayak memberikan tekanan beban yang tidak sesuai dengan bawaan karakter, tentunya mau kita kasih kerjaan yang ringan pun jadi tetap berat gitu,
3: okay,
4: loh, Kak.
3: Oke, benar sih.
4: Benar gak sih? Nah, itu hubungannya, Kak. Kenapa, okay, arti, kenapa akhirnya ya dari karakter, itu akan berpengaruh juga ke mental health kita.
3: Oke. Okay.
4: Makanya kadang kan kalau dari Stephen Up ini kita fokusnya lebih banyak ke anak-anak ya, Kak, ya. Karena kami masuknya lewat PAUD-PAUD gitu ya. Nah, di situ juga kita lihat ternyata anak-anak usia dini ini bisa lebih bahagia saat orang tuanya mentreatment mereka dengan karakternya, sesuai karakternya ya, dari okay, usia 7 tahun pertama itu. Kayak gitu. Jadi kalau akhirnya di dewasa ada cerita tentang luka inner child,
3: inner
4: gitu
3: child,
4: ya.
3: Okay.
4: Nah, terus atau misalnya yang sejenisnya gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau tarik ya, itu banyak diawali dari usia 7 tahun pertama ini, Kak.
3: Okay.
4: Makanya kita kami lebih banyak fokus untuk concern ya, sharing ke orang tua bagaimana biar kita tuh benar-benar mentreatment orang sesuai dengan bawaannya.
3: Oke.
4: Okay. Kayak gitu.
3: Oke. Okay. Nah, kalau Stevie-nya sendiri berarti dari anak kecil pun sudah bisa dicek ya?
4: Betul, kita udah bisa, Kak, dari umur 1 tahun sebenarnya kalau okay, dari pengalaman kami ya. Cuma itu nanti depends on the physical figure ya. Jadi tergantung kondisi fisiknya juga. Karena kadang ada juga anak yang umur 1 tahun itu badannya udah bongsor ya.
3: Oh, betul, betul.
4: Jadi udah bisa di-scan itu ada. Tapi ada juga yang masih
3: kecil
4: gitu ya. Jadi kita mau ngulang-ngulang juga belum bisa.
3: Belum bisa.
4: Tapi
3: okay,
4: so far kita kebanyakan yang umur 1 tahun udah bisa.
3: Umur 1 tahun udah bisa ya. Dan malah kalau dari kecil ini udah diketahuin, orang tua juga bisa lebih aware ya, Kak, ya.
4: Betul. Jadi jauh lebih aware dan kita jadinya kayak punya guidelines gitu loh, Kak. Karena kan selama ini namanya orang tua itu kan tidak ada panduannya ya,
3: betul,
4: sekolahnya juga gak ada. Berat banget kan. Jadi parents itu apalagi zaman sekarang ya, dengan informasi yang luar biasa, tentunya juga sebagai orang tua kan kita rasa khawatirnya tinggi ya,
3: betul,
4: dengan
3: betul,
4: pergaulannya juga segala macam. Nah, tentunya orang tua butuh banget punya guidelines. Nah, Stephen ini adalah salah satu guidelines yang bisa orang tua pakai. Karena dari pengalaman kami, Kak, kebetulan aku di Stephen dari tahun 2012 ya. Jadi klien ya lumayan. Nah, jadi klien aku tuh ada yang dari 2014 gitu ya. Terus kami masih keep contact. Terus okay, mereka tuh kayak sering WA yang, "Mbak, makasih ya. Untung aku udah tahu loh karakter anak aku dari umur 4 tahun. Terus sekarang dia udah mau masuk SMP, udah mau masuk SMA gitu." Dan itu makin lama makin menunjukkan karakternya dia.
3: Betul.
4: And aku lihat mereka happy gitu kata parentsnya kan. Jadi kayak aku seneng banget pas udah tahu karakter mereka. Betul. Dari lewat Steven tuh dari kecil.
3: Betul. Gitu. Jadi kalau udah tahu dari kecil, udah nggak ada drama lagi dipaksakan ini sama. Betul. Orang tuanya gitu.
4: Bener banget kak. Walaupun kalau dibilang drama, kadang masih ada ya.
3: Masih,
4: cuma apa namanya, tetap ya, maksudnya nggak yang berlarut banget.
3: Benar,
4: gitu. Karena
3: benar.
4: Kita udah paham yang, ya udahlah anak gue feeling, dia mut-mutan, dia misalnya anggaplah lelet gitu ya.
3: Betul,
4: karena kan pakai rasa ya. Jadi kayak orang tuanya udah ya, yaudah deh aku jangan ini, jangan komentarin yang itu gitu. Jadi di satu sisi anaknya happy, parentsnya juga happy.
3: Betul.
4: Gitu kan. Artinya dia benar-benar yang udah tahu lah posisinya
3: tahu.
4: Gitu
3: betul,
4: kan.
3: Betul.
4: Tahu emosinya. Itu sih yang penting kan.
3: Betul. Nah kalau tadi kita berbicara mental health, berarti kan memang sangat ini ya, sangat berkaitan ya. Nah kalau kita berbicara dengan healingnya nih, apakah okay. setiap Steven yang berbeda-beda ini punya cara healing yang berbeda juga kak biasanya?
4: Bener banget kak.
3: Okay.
4: Punya yang beda kak. Bener banget itu. Karena ini ya, kayak misalnya contoh, orang sensing itu kalau di Steven, dia lebih fokusnya ke panca indera.
3: Oke. Okay.
4: Nah orang kalau fokusnya panca indera, mereka itu tipenya selalu butuh stimulasi dari luar yang banyak.
3: Okay.
4: Mereka suka ngelihat suasana baru, terus tempat yang rapi, terus orang yang ketemu orang wangi gitu ya, terus yang cantik kayak gitu-gitu ya. Jadi benar-benar yang panca indera banget. Nah di satu sisi mereka juga punya energi yang cukup banyak. Jadi energi ini perlu tersalurkan kak.
3: Oke.
4: Okay. Nah lucunya kalau aku lagi ada konsultasi gitu ya, terus sensing ini bilang, "Mbak, aku tuh kayak kena mental health deh."
3: Hah,
4: kenapa kak? Ya aku anxiety berlebihan gitu kan. Ya karena kita udah paham ya, kami udah tahu hasil tesnya sensing dengan tipe yang butuh stimulus dari luar yang banyak. Pertanyaan kita cuma simpel, kakak habis lihat berita apa? Dia langsungnya, "Hah, kok kakak tahu?" katanya. Iya, soalnya orang sensing itu gampang banget ke-trigger dengan sesuatu yang sifatnya kayak berita-berita negatif.
3: Okay.
4: So, untuk bikin kakak bisa lebih tenang ya, artinya gak kena, apa bisa healing juga gitu. Kakak mesti ngeliatnya yang bagus-bagus, terus juga kakak mesti menyalurkan energinya. Karena kalau energinya gak habis nih buat orang sensing ya, selain mereka insomnia, mereka juga gampang sakit kak.
3: Okay.
4: Jadi kerjaan juga rasanya kayak aduh beban banget
3: beban.
4: Deh gue gitu ya.
3: Karena kayak beban hidupnya wah.
4: Iya. Jadi kadang kayak kata orang kan, enak loh kamu kerja di belakang meja gitu. Kan misal anggaplah di bank gitu ya kak ya. Nah ternyata pas di bank itu apa namanya, tipe, maaf ya kayak
3: sudah isya ya.
4: Iya ternyata udah isya, maaf. Jadi ini sebentar saya matiin dulu. Nah jadi apa namanya, kayak misalnya nih dia bilang kan, kamu enak loh kerja di belakang meja di bank gitu kan, masa kamu mau resign misalnya. Waktu itu kan ada yang klien sensing tuh diceritain temennya gitu. Terus kata si yang sensing ini, ya masalahnya belakang meja seneng sih, tapi kalau diem doang kok aku rasanya stres.
3: Okay.
4: Gitu. Nah ternyata setelah tes itu udah baru dia cerita, oh pantes ya mbak, aku waktu pas tanya kayak gitu aku bilang kok aku stres ya di belakang meja.
3: Okay.
4: Ya karena di Steven memang butuhnya dia banyak bergerak.
3: Banyak gerak ya, yang bisa langsung wah gitu.
4: Iya jadi entah kemana, kesana, kesini, warawiri gitu. Mereka suka banget kak, tipe sensing itu.
3: Okay.
4: Itu kaitannya ya dengan healing. Jadi kita, oh okay, berarti gue sensing lagi jenuh butuhnya gerak.
3: Butuhnya
4: gitu.
3: Gerak, ada juga memang yang butuhnya suasana hening gitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, benar. Ada yang butuh suasana hening, ada yang bahkan butuhnya tidur kak.
3: Ya bener. Aduh, saya kayaknya. Oke kak, nah sebelum kita lanjutkan nanti perbincangan kita lebih lanjut nih mengenai si Steven dan mental health dan self healingnya ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.
5: Aku adalah seorang anak. Aku
6: bukanlah
5: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
6: tidak suka
5: menyakitiku. Sifatnya sangat
6: jauh dari
5: emosional. Mulutnya
6: tidak pernah
5: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
6: tidak pernah
5: memukulku. Kakinya
6: tidak pernah
5: menendangku. Karena baginya kekerasan
6: tidak akan
5: menyelesaikan masalah.
7: Di Indonesia, Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Masuk sering gagal dengan resolusi? Coba metode SMART. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound. Spesifik karena makin spesifik, resolusi Anda makin efektif dan mudah diwujudkan. Misalnya ingin rajin olahraga. Tentukan olahraga apa saja yang ingin dilakukan, berapa kali dalam seminggu, dan lain sebagainya. Measurable atau terukur karena yang terukur akan lebih mudah untuk diwujudkan. Misalnya ingin membeli suatu barang, hitung uang berapa yang harus ditabung setiap hari, minggu, atau juga bulan. Achievable alias bisa dicapai. Sangat tidak disarankan mengulang resolusi yang sebelumnya gagal. Fokus hanya dalam satu hal, realistis dan buat mudah dicapai. Relevan atau sesuai dengan kepribadian, karakter, keadaan Anda, dan pastinya bukan ikut-ikutan, sehingga lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Terakhir, time bound, yang artinya memberi Anda waktu yang cukup karena jangka waktu pun harus realistis. Tips tambahan, sertakan mengembangkan passion dalam resolusi Anda. Cari tahu hambatan sekaligus solusinya dalam mewujudkan resolusi. Dan terus semangat karena setiap orang tentu memiliki fase naik dan turun, begitu juga dalam mewujudkan resolusi.
8: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Masih bersama saya Fitri Marlinda dan juga narasumber kita pada malam hari ini Kak Ayu selaku solver nih. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pendengar, kembali Linda informasikan ya bahwa dialog malam hari ini bisa disaksikan dan didengarkan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi, bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 089678123830 atau melalui telepon di 0361222161 atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Kita akan lanjutkan nih perbincangan kita bersama Kak Ayu mengenai Stephen, self-healing, mental health, semuanya kita akan bahas malam hari ini nih. Siang. Kak, ternyata di WhatsApp kita udah ada yang nanya nih, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Aku coba bacakan ya, nanti kita boleh akan bahas bersama-sama nih. Dari Dewi di Gianyar, Kak, saya tipe orang yang kalau ada masalah lebih milih diam dan memendam sendiri. Okay. Tapi keluarga malah menganggap saya cuek, kadang saya merasa bersalah. Tapi saya nggak bisa berubah karena saya nyamannya begini.
1: Oke.
0: Okay. Emang apa memang ada orang yang kayak saya atau gimana? Oke.
1: Oke.
0: Okay. Itu dia, Kak, pertanyaannya.
1: Nah, ini cocok nih buat diskusi ya malam ini.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang ada enggak ya tipe orang yang ketika ada masalah memendam, jawabannya ada banget.
0: Ada ya?
1: Ada banget. Ada banget gitu. Karena apa ya namanya? Apa istilahnya tuh kayak memendam perasaan itu, ada yang memang bawaan dari Stephen-nya, ada juga yang memang bawaan karena bentukan lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau memang bawaan dari Stephen-nya yang artinya bawaan karakternya, itu biasanya ya memang normal, dia merasa kadang kayak, ya aku memendam karena aku gak enak sama orang. Nah, atau misalnya dia merasa ketika aku memendam ya menurut aku gak penting juga nih buat diceritain ke orang lain,
0: betul,
1: gitu. Nah,
0: betul.
1: Itu ada juga memang, itu bawaan dari karakternya seperti itu. Nah, tapi ada gak yang bawaan dari lingkungan gara-gara dibentuk lingkungan? Ya, jawabannya juga ada, Kak.
0: Okay.
1: Karena kayak misalnya contoh nih, misalnya dia contoh ya tipenya feeling gitu. Nah, orang feeling ini dari kecil itu hobinya curhat.
0: Oke.
1: Okay. Dari anak-anak tuh ya, gak cuma dari dewasa ya, tapi dari anak-anak umur 3-4 tahun tuh mereka udah sukanya curhat sama orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya kebetulan yang sibuk, biasanya anak ini yang tadinya maunya nyapa, manggil gitu kan, dan itu terjadi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, lama-lama anak feeling ini mau cerita sama orang tuanya juga mikir.
0: Oke, okay, betul.
1: Karena betul, dia merasa, ya gue gak pernah didengar ya, didengar. Ngapain gue ngomong gitu. Nah, itu juga ada karena bentukan lingkungan. Kayak gitu ya, Kak. Nah, tapi balik lagi ya, tetap walaupun lingkungan itu berpengaruhnya besar ya ke karakter seseorang. Nah, ternyata semakin bertambah usia, orang itu akan kembali lagi, Kak, ke karakter bawaannya dia. Biasanya seperti itu. Makanya kenapa kadang orang yang tadinya nih dia bilang lah, let's say di keluarga gitu, ih aku mah diem aja gak mau deh cerita gitu. Taunya pas di lingkungan di luar dia ketemu nih sama orang yang cocok, ketemu sama orang yang tahu cara treatment dia, taunya keluarlah semua ucapannya kayak gitu. Nah, itu karena apa? Karena balik lagi ya, ketika orang menemukan lingkungan yang memahami,
0: betul,
1: mereka pasti akan lebih mudah menceritakan.
0: Oke. Okay. Betul, berarti memang ada orang yang bukannya berubah ya, tapi lebih ke mereka menyembunyikan dirinya karena faktor lingkungan ini yang
1: betul,
0: tidak didengar lah, atau yang malah dapat judge ketika mereka bercerita.
1: Betul.
0: Ya, Kak, ya?
1: Dan mungkin boleh nambahin dikit, Kak.
0: Silakan.
1: Nah, ini kadang orang-orang tuh secara umum pengennya kan kalau dapat orang yang ngerti gitu, mereka pengen cerita semua.
0: Betul.
1: Nah, kalau saran dari Stephen, jangan semuanya diceritain ke semua orang. Karena kadang gak semua orang kompeten di bidang itu, Kak.
0: Betul, betul.
1: Soalnya kita gak pernah tahu ya, mulut yang pertama nanti nyambung ke mulut kedua, ketiga gitu, bisa beda cerita, Kak.
0: Betul. Dari AB bisa jadi AC, AD bisa jadi XZ gitu.
1: Betul, makanya kami di Stephen ini jadi salah satu wadah ya buat teman-teman kalau mau curhat, mau cerita, karena kita memang paham banget gitu, bukan buat untuk yang judging lagi,
0: betul,
1: bukan buat yang untuk menceritakan lagi ke orang itu, atau bahkan cuma sekedar kepo tuh enggak. Jadi kita pengennya kalau orang cerita nih atau konsul ya sama kami, ya mereka keluar dari ruang konsul itu happy gitu, karena ngerasa, oh iya, beban di hati ini berkurang karena aku bercerita dengan orang yang tepat. Jangan sampai kita cerita ya bebannya kurang tapi orangnya nggak tepat gitu.
0: Orangnya nggak tepat malah nanti jadi nambah lagi
1: iya, beban.
0: Itu gitu, yang bahaya. Betul. Nah ini ternyata ada Mas Wandi juga nih, beliau bilang katanya sensing butuh duit.
1: Oke.
0: Kayaknya kalau itu bukan sensing aja, semua orang.
1: Kayaknya semua orang ya, butuhnya duit. Dia juga butuh sih.
0: Semuanya butuh duit. Mas Andi, gimana sih? Oke, nah kalau dari Steven sendiri nih, kalau untuk self healing yang ditawarkan, sebenarnya apa sih bedanya pendekatan Steven dengan yang lainnya, Kak?
1: Oke. Nah, jadi kalau untuk yang Steven tawarkan itu ya, terutama dari Steven Up itu, kita self healingnya tuh benar-benar sesuai dengan karakter kamu gitu, karakter si orang yang memang pengen self healing sama kami ya. Kayak misalnya orang sensing, mereka kan lebih butuhnya sebenarnya banyak bergerak ya. Jadi kadang sesi healingnya itu nggak cuma sekedar apa nih jalan-jalan, tapi bisa juga kita nongkrong bareng gitu, ngobrol, nikmatin makanan enak. Nah itu juga udah bikin orang sensing healing dia. Karena butuh apa namanya asupan ya. Jadi yang bisa membuat panca inderanya happy. Kayak gitu ya. Nah terus kalau thinking, dia sebenarnya kalau dibilang butuh healing, mereka kadang gak butuh healing yang pindah tempat, Kak. Orang thinking tuh pemikir kan. Jadi buat mereka, ngapain gue pindah badan ya kalau pikiran gue masih kerjaan yang ini gitu. Jadi buat mereka kadang healingnya bisa jadi cuma sekedar apa namanya quick nap doang gitu. Kadang kayak mereka healingnya ya sambil jalan di mobil, nyetir gitu kan. Pikirannya kan mikir gitu. Nah itu ntar nyampe rumah dia udah healing. Jadi kadang gak semua orang butuh harus menyendiri ke Ubud gitu ya.
0: Oke.
1: Kayak gitu, Kak.
0: Benar, beda-beda ya. Enggak harus semuanya ke pantai.
1: Betul.
0: Gitu. Kadang di kamar juga sebenarnya bisa kita healing
1: betul
0: gitu.
1: Banget. Betul. Kalau kita udah tahu karakter kita lebih paham enggak di sana?
0: Benar, lebih paham, lebih mengetahui yang pastinya. Itu dia tadi kenapa Steven bisa membantu kita ya, karena kita bisa lebih memahami diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, kalau untuk orang tua bisa memahami anaknya.
1: Betul banget.
0: Gitu. Nah, kalau dari Steven misalkan di satu keluarga Steven-nya beda-beda, itu bisa kelas gak sih, Kak, biasanya?
1: Oh, bisa banget, Kak.
0: Bisa banget, ya.
1: Tapi bagusnya ya, kalau Steven itu justru kalau semakin berbeda, dia tuh semakin bagus.
0: Oke.
1: Nah, justru yang banyak kelas itu lebih ke karakter yang kalau satu keluarganya sama, Kak.
0: Oke.
1: Kalau di Steven gitu penjelasannya. Kenapa? Karena kalau berbeda, kita tuh jadi bisa saling melengkapi, Kak.
0: Kalau berbeda.
1: Nah tapi kalau sama, cuma masalah nih. Misalnya waktu itu pernah kan aku tes Steven suami istri ya. Dia thinking sama thinking.
0: Oke. Okay.
1: Jadi thinking ya, king itu kan raja ya. Raja ketemu raja gitu ya. Jadi kakak bisa bayangkan ya di rumahnya seperti apa. Okay. Cuma perkara istrinya mindahin handphone suaminya doang. Itu bisa seminggu, Kak, jadi bahan pembahasan rumah tangga itu. Iya, kamu sih kemarin mindahin HP aku gini-gini. Padahal kejadian udah 3 hari yang lalu. Udah 5 hari yang lalu.
0: Tapi sama-sama gak ada yang mengalah jadinya nanti.
1: Yes, betul, betul banget. Makanya kadang kalau hasil tesnya sama tuh tantangannya jauh lebih besar. Okay. Kalau di Steven.
0: Kalau sesuai Steven malah hasilnya berbeda. Ini yang bisa saling menutupi, yang bisa saling membantu ya.
1: Betul, okay. Betul banget. Terakhir kami habis konsultasi, satu keluarga itu mereka berlima. Anak pertamanya thinking, pemikir. Anak keduanya intuiting, imajinasi. Terus yang ketiganya sensing. Mamahnya sensing, papahnya feeling. Jadi di rumah itu luar biasa gitu ya. Karena apa namanya, mama papahnya tipenya orangnya aktif banget. Jadi sukanya jalan-jalan, nongkrong gitu ya. Terus punya anak thinking, intuiting, yang mereka sukanya diem di rumah, Terus juga punya pemikirannya sendiri gitu. Jadi awal-awal ibunya bilang, oh pantas ya mbak, saya tuh sering bertengkar loh sama anak saya yang intuiting. Ternyata emang gak bisa ya saya pendekatannya ke arah yang kayak sekarang saya lakuin gitu. Nah nanti nextnya saya mungkin akan pakai cara Steven gitu. Dan bapaknya juga bilang, oh pantas ya saya feeling punya anak thinking yang logik. Jadi menurut saya anak ini nih kok mikirnya nih terlalu apa real yang di depan mata doang. Sedangkan saya orangnya visioner kan, Mbak. Jadi
0: ya,
1: saya mikirnya
0: kemana-mana.
1: Ya udah jauh, nanti Kak kamu ke depannya begini gitu. Anaknya logik, orang logik tuh nggak bisa diajak mikir yang terlalu jauh, Kak. Jadinya kata bapak, oh pantes ya, saya setiap mau ngomong tuh kayak rasanya jadi neken aja, okay. Kayak gitu.
0: Okay,
1: okay. Jadi seru banget sebenarnya untuk satu keluarga tahu kayak gimana tipe karakter masing-masing.
0: Betul. Jadi kayaknya memang seru ya. Wah, kayaknya harus dicoba nih. Aku kebetulan belum tahu ya, harus dicoba mungkin.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh tuh nanti.
0: Oke, okay, nah kalau ada pendengar nih yang ingin mulai perjalanan untuk mengenal diri sendiri, langkah pertamanya menurut kakak apa nih?
1: Kalau dari Stephen ya, yang pertama tuh memang harusnya ikut tes Stephen sih. Karena
0: betul.
1: Karena bukannya apa ya kak, ini bukan dari segi promosi ya, okay. Tapi kalau dari segi pemahamanku pribadi ya kan, karena aku juga pernah ikutan tes IQ, psikotes, MBTI, terus yang macam-macam lah ya jenis tes-tesnya kayak gitu. Tapi aku ngerasa kok kayaknya masih kurang ya. Kurangnya tuh karena apa? Karena ada perubahan kak.
0: Okay.
1: Setiap aku melakukan pengulangan nih tesnya ya. Yang tadi misalnya let's say waktu SD nih aku pernah tes IQ 128 kan.
0: Okay.
1: Terus waktu

0: Nah di situ hasilku berubah jadi ESFP sama ENFP. Jadi dia ada dua result yang sama. Makanya kemarin sempat dikasih tau, kak kayaknya untuk style-nya kakak ini bisa dua-duanya gitu kan. Jadi dari situ kayak tak lihat kan, oh, emang bener dah Steven udah paling akurat karena udah apa langsung ke personalnya orangnya itu.
1: Dan karena genetik ya sebenarnya kan kalau kayak yang tadi ENFA itu kan kita tesnya secara tertulis. Menjawab ya.
0: Betul.
1: Kadang
0: betul.
1: Kan menjawab pengennya pengen terlihat baik
0: pengen,
1: nih saya.
0: Yes, ini aja betul, gitu. Betul banget kak. Jadi kadang kalau kita ngomongin ya, terus berarti tes Steven cocoknya buat asesmen di awal apa di akhir gitu kan. Nah biasanya kita selalu sharingnya kalau bisa di awal bagus. Nah tapi kalau kita pengen tahu skill orang ya MBTI cocok buat tahu skillnya dia di mana. Nah tapi untuk bikin dia bisa bertahan lama butuh Steven.
1: Oh buat tes Steven.
0: Jadi butuh harus tahu hasil tes Steven-nya.
1: Okay. Sebenarnya kayak Steven gitu. Ini langkah paling pertama ini udah paling pas sih ya. Jadi sebetulnya bisa langsung mengetahui segala-galanya gitu kan.
0: Bener banget.
1: Okay. Nah aku penasaran nih untuk alat scan-nya tuh kayak gimana sih kak bentukannya?
0: Nah kebetulan aku bawa sih, cuma belum aku buka. Okay. Jadi kita scanner kayak scanner fingerprints gitu. Nah nanti 10 jari ini kita akan scan, terus kami masukin semuanya ke software kami. Jadi ada software khususnya ya buat Steven itu. Nah terus nanti kami proses kurang lebih 5-10 menit lah ya. Nah itu nanti udah keluar hasil tesnya. Apakah kita tipenya intuiting introvert mungkin atau sensing introvert atau insting. Nah itu semua nanti akan dijabarkan setelah keluar result testnya.
1: Resultnya ya berarti sebentar ya, kayak sekitar 5-10 menit itu bisa langsung keluar.
0: Yes betul.
1: Nah kalau udah keluar berarti bisa langsung konsultasi itu ya.
0: Betul, jadi langsung bisa kita bahas apa yang pengen ditanyakan gitu. Nah kebetulan karena tipeku itu intuiting extrovert ya. Jadi aku extrovert. Nah kalau di Steven ini extrovert itu lebih butuh stimulus dari luar kak. Artinya dengan karakterku yang imajinatif dan banyak ilmunya nih tentang Steven belajar gitu ya. Nah kadang ilmuku baru bisa aku sampaikan kalau aku tahu apa kebutuhan orang. Jadi extrovert itu kayak butuh aku tahu dulu nih, nih klien aku butuhnya apa. Jadi ntar aku akan keluarkan sesuai kebutuhan dari klien itu. Karena kalau mau dikeluarin semua kak, Steven bisa seminggu kak gak tidur.
1: Beneran? Untuk konsultasinya dong.
0: Iya, untuk konsultasi bisa lama banget itu.
1: Ya, okay. Tapi paling umumnya berapa biasanya kalau dalam sekali cek itu berapa menit?
0: Kita biasanya untuk konsultasi itu mulai dari 45 menit kan. 45 paling lama itu biasanya 2 jam.
1: Biasanya
0: 2 jam. Nah, cuma dari 45 menit itu kadang orang kayak udah, oh okay, mbak aku udah paham sekarang aku mau ngapain. Oh ya udah pak, bagus kalau gitu.
1: Okay, tapi ada juga kan yang pasti yang detail ya.
0: Ada yang juga yang detail.
1: Jadi menanyakan langsung, oh kok ini gini ini.
0: Betul. Nah kalau biasanya nih kak, kalau misal contoh ya, misal awalnya anak-anaknya nih, mbak terus aku harus gimana ya cara parentingnya gitu. Nah kalau ngomongin parenting, ini bukan ngomongin anaknya, tapi ini ngomongin orang tuanya. So that's why kita harus tahu nih karakter orang tuanya seperti apa gitu kan. Baru nanti bisa kita sharing gitu. Kayak gimana sih sebenarnya tips and triknya gitu. Karena ternyata teori parenting itu gak bisa kak modelnya direct semua.
1: Betul.
0: Kayak misalnya kita ngomong ke anak, ayo kamu dengerin mama ya gitu. Tergantung hasil tesnya kak. Bisa jadi anaknya gak denger gitu.
1: Dibilang no malah yes deh.
0: Nah nanti malah no gitu.
1: Oke.
0: Ternyata ada ya, itulah kayak.
1: Iya benar juga sih, kalau misalkan gak sesuai, dia mau sekeras apapun, kalau anaknya gak ternyata bisa. Gak sesuai ya gak akan bisa gak. Makin akannya, bandel ya.
0: Betul, akhirnya orang tua bilang, mbak anak saya nakal gitu. Kalau dari Steven, tunggu dulu bu, ini nakalnya bukan karena tiba-tiba nakal. Karena anak kan gak, kalau bahasa kami tuh anak kan gak pernah salah ya kak. Kan dia belum tahu apa-apa. Jadi lebih banyaknya orang tua mesti paham dulu nih. Apalagi kayak misalnya di zaman sekarang ya, tekanan orang tua tuh kan banyak ya, macam-macam dari pekerjaan dan segala macam ya. Nah inilah juga yang kita bilang parents juga perlu tahu, karena kadang apa yang kita harapkan itu belum tentu bisa kita taruh semuanya ke anak.
1: Betul.
0: Apakah kita pengen anak kita jadi dokter gitu kan? Itu sebenarnya keinginan siapa? Apakah anaknya atau
1: atau memang orang
0: mamanya,
1: tuanya
0: gitu kan? Itu sih kak. Kemarin juga sempet tuh yang pas konsul, oh anak aku bisa ya mbak jadi dokter gitu. Oh mama mau ngarahin ke sana. Ya aku pengennya anak aku dokter gitu. Ya coba di ini dulu deh. Kalau dari karakternya sih cocok gitu kan.
1: Tapi boleh lagi diajak ngobrol lagi.

0: Iya, anaknya itu.
1: Betul.
0: Siapa tahu ternyata anaknya menemukan yang lain yang lebih cocok sama dirinya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Nah, tadi kakak katanya bawa ya si scan-nya, nanti kita mau lihat ya. Boleh ya, Kak ya? Oke, tapi nanti di segmen berikutnya ya, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro1 Channel Informasi dan Inspirasi.
2: Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Tentunya masih bersama Linda di sini dan juga narasumber kita pada malam hari ini, Kak Ayu dari Stephen Up Bali. Pendengar masih berbincang mengenai self healing berbasis genetik nih. Masih di yang sama. Dan tadi kita juga sudah meminta Kak Ayu untuk menunjukkan nih si mesin scan-nya nih ya. Scan si jarinya. Mungkin bisa diangkat Kak biar kelihatan.
1: Oh gitu ya. Okay. Nah, ini scanner kita.
0: Okay.
1: Terus nanti ada apa namanya? Software khususnya ya, maaf.
0: Okay.
1: Nah, ini jadi software khususnya kita ada nih aplikasi Stephen-nya kayak gitu. Jadi nanti data-data semua peserta itu akan kita input. Baru setelah itu kami save dan kami send ke server khusus, Kak. Nah, untuk keamanan data, untuk saat ini kita memang hanya membutuhkan fingerprint untuk diproses di awal. Jadi setelah keluar hasil tes itu enggak akan ada kayak sidik jarinya. Jadi kami literally hapus karena kan itu confidential ya.
0: Betul.
1: Jadi enggak masalah, maksudnya tetap aman untuk ngelakuin tes TV karena sidik jari nggak kita publish, nggak kita proses juga, nggak kita simpen gitu loh.
0: Hanya untuk tesnya aja ya.
1: Betul, hanya untuk kita proses untuk tahu bagian sidik jari mana nih yang paling dominan dari seseorang itu, kayak gitu Kak.
0: Okay, siap. Nah, ternyata di Facebook kita juga udah ada yang bertanya nih dari Kak Film Organizer. Kalau healing pakai metode golongan darah gimana? Apakah bisa seakurat Stephen katanya?
1: Nah, ini bagus juga nih pertanyaannya nih. Jadi, kalau ditanya sebenarnya healing berdasarkan golongan darah atau diet berdasarkan golongan darah bagus apa enggak? Jawabannya bagus, tapi dia responnya enggak bertahan lama, Kak. Karena golongan darah itu pengaruh genetik yang paling terakhir kalau kita lihat, option paling terakhir. Makanya kenapa kadang kalau orang nih diet golongan darah O gitu, dia pengen kurus anggaplah ya gitu kan, pengen langsing ala golongan darah O gitu. Kan ada tuh ya buku-bukunya. Nah, itu kadang bisa terjadi, bisa bener sampai ke langsing, kadang agak susah juga gitu kan. Karena bukan dari sana yang kita lihat, tapi dari cara kerja otak kita baru lebih tepat, Kak. Nah, mungkin aku spill dikit ya, Kak, ya. Kayak misalnya contoh tipe thinking itu kalau dari Stephen, dia bentuk tubuhnya, Kak, perutnya lebih pendek, kakinya lebih panjang. Nah, karena orang thinking suka berpikir, jadi setiap dia ada tugas pekerjaan yang banyak, dia tuh otomatis makannya banyak, Kak. Makanya kadang orang thinking nih ya, dia merasa, "Mbak, aku tuh banyak mikir, tapi kok aku gendut ya?" gitu kan. Nah, terus kita bilang, "Lah, masalahnya orang thinking perutnya pendek. Jadi makanan itu kayak cepet aja ngumpul di sini gitu ya. Jadinya apa namanya? Jadinya kalau mau diprosesnya juga otomatis ya, sebenarnya lebih cepet kan karena perutnya pendek ya. Tapi jadinya juga cepet gemuk gitu. Dan juga secara fisik mereka tulangnya lebih berat, Kak. Makanya orang thinking kalaupun gemuk, itu gemuknya bukan karena lemak,
0: Karena
1: tapi
0: tulangnya.
1: Karena tulangnya besar. Jadi kalau dipegang nih sebenarnya ya, si thinking ini tulangnya besar banget dia. Bukan karena full lemak gitu loh.
0: Langsung aku pengen
1: langsung ngecek ya. Ini nyanyir gue thinking gitu ya. Jadi pembicara juga, apa, pendengar juga ngecek nih kayaknya.
0: Iya, langsung ngecek ya. Yang mana yang thinkingnya. Tapi ternyata alatnya kecil ya.
1: Iya, kita
0: untuk
1: cuma
0: itunya
1: pakai fingerprint aja.
0: Fingerprint
1: jadi
0: yang
1: semuanya di scan kayak gitu.
0: Berarti kalau sekitar 5-10 menit coba sekarang bisa gak sih?
1: Kayaknya bisa aja sih, Kak. Cuma kita harus menyeberang ya.
0: Karena kita berbeda.
1: Berbeda ruangan ini ya.
0: Nah, Kak, kalau misalkan terkait biaya nih, kan tadi dibilang kalau misalkan yang tes-tes yang lain ada yang lebih mahal. Nah, kalau untuk dari si sidik jari sendiri sekarang biayanya berapa kalau boleh tahu kisaran?
1: Nah, kalau untuk biaya ini kita relatif ya, Kak, ya. Jadi kalau dibilang mahal atau murah tergantung sudut pandang orangnya.
0: Betul,
1: ya, Kak, ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau dari Stephen, karena kita sebenarnya lebih membantu orang untuk memahami diri sendiri, terus juga dia kayak punya bekal buat seumur hidupnya gitu ya. Dan kita juga setiap orang yang tes itu kayak dapat sertifikat, ada buku penjelasan, ada sesi konsultasi, plus ada merchandise juga. Nah, itu kita budgetnya di harga Rp750.000 per tesnya. Nah, tapi kalau nanti misalnya, "Mbak, aku mau berdua, ada harga khusus enggak?" Ada dong. Ada dong, tenang aja gitu. Jadi jadi bisa lah itu diatur ya. Karena kan ibaratnya ini kayak investasi sekali untuk seumur hidup.
0: Betul, betul.
1: Dibandingkan kita misalnya contoh nih punya anak SMA, terus kan dia mau kuliah nih. Nah biaya kuliah tuh kan luar biasa ya sekarang kan, bisa ratusan juta tuh untuk kuliah aja kalau kita hitung selama 4 tahun ya. Nah biar gak di tengah jalan anak ini tiba-tiba ngomong salah jurusan gitu ya, ngeluarin uang 750.000 di awal sebenarnya sangat-sangat murah gitu loh Kak. Ketimbang kita nanti udah kadung keluar banyak,
0: salah
1: gak
0: gitu
1: cocok
0: kan, bener.
1: Sama kayak di anak-anak juga. Nah ternyata di Bali itu Kak, kita lihat kami lihat ini nih, orang tua tuh semuanya suka banget kalau anaknya nih udah les.
0: Oke.
1: Dari TK ya, terutama L3 mungkin umur 5-6 tahun ya, itu semua orang tua udah seneng banget tuh ngikutin anaknya les-les kan. Nah dan uniknya orang tua juga kebanyakan nanya ke anaknya, kakak senengnya apa gitu. Ya namanya anak-anak ya Kak, kita kan masih apa istilahnya, mereka masih dunia bermain. Jadi kadang seneng sesuatu tuh bukan karena emang pure dari karakter, tapi karena dia lihat dari sekitarnya.
0: Sekitarnya, kadang ikut temen gitu.
1: Kadang ngelihat temennya, kadang ngelihat mamahnya gitu kan. Jadi mikirnya, oh aku suka gambar karena papa suka gambar gitu ya. Nah ternyata akhirnya orang tua melihat, oh oke, berarti anak aku cocoknya di lesin ini nih yang kita lihat gitu. Udah dibiayain mahal-mahal, di tengah jalan berhenti Kak. Dramanya banyak banget. Minggu kedua apa minggu ketiga tuh mulai dah orang tua tiap mau ngajakin les, mah bosen, mah capek, mah panas, mah ini gitu. Nah itu sebenarnya bukan dia gak mau ikut Kak, tapi emang udah mulai karakter bawaannya yang berperan. Kayak gitu. Jadi daripada ngeluarin uang buat biaya les-lesan ya, cari tahu dulu nih, anak gue beneran butuh les itu enggak?
0: Atau enggak gitu ya. Nanti kedepannya bisa ngejalanin gak dia nih, kalau dipaksa masuk ke sini gimana kedepannya?
1: Bener. Kayak kemarin kan ada tuh parents yang bilangnya gini ke aku tuh, Mbak, aku maunya anak aku ngikutin maunya anak aku. Oh gitu bun, iya biar dia gak tertekan gitu kan. Nah ternyata pas dites anaknya tipe sensing otak kiri. Terus kita bilang, bun, kalau bunda pengen membebaskan anak otak kiri, itu sebenarnya salah. Karena anak otak kiri itu mereka lebih karakternya nunggu perintah Kak. Makanya mereka bukan mereka yang milih, tapi mereka mesti dipilihin. Jadi kita yang mesti kayak ngasih, oke Kak, kamu hari ini coba
0: kita
1: ini.
0: Harus bergerak.
1: Kamu ini gitu. Baru dia lebih ngerti. Ketimbang ketika mamanya tanya, Kak, kamu mau yang mana, drum apa piano gitu. Nah anaknya pas nyoba, mah aku mau drum, tapi aku mau piano juga. Nah lo kena kan, mamanya bingung. Yang mana ya gitu kan.
0: Oke. Nah kayak gak kerasa nih, kita udah di pukul 19:53. Cepet banget.
1: Cepet banget ya.
0: Gak terasa
1: ngobrol loh.
0: Iya nih, berarti nanti mungkin kita lain kali ya bisa berjumpa kembali dengan pembahasan yang lain. Nah siap. Tapi sebelum kita menutup mungkin sekitar 1-2 menit nih, ada gak pesan-pesan dari Kak Ayu yang ingin disampaikan ke masyarakat nih, apalagi ke anak-anak yang mungkin masih pada takut atau masih ragu untuk melakukan pengecekan pada dirinya? Silakan Kak.
1: Kalau dari pesan aku sih cuma satu ya Kak, waktu itu gak keulang.
0: Betul.
1: Jadi kalau bisa nih ya, make it worth, apa ya bahasanya tuh kayak, kalau bisa setiap detik itu tuh kita menikmati semuanya.
0: Betul.
1: Nah cara menikmatinya adalah dengan cari yang sesuai dengan karakter kita. Jangan sampai nyesel gitu loh, karena waktu kan gak bisa diulang ya. Uang mungkin bisa dicari gitu, tapi waktu itu loh yang gak bisa diulang lagi.
0: Betul.
1: Ya. Makanya menurut aku sih worth it banget untuk kita jalanin hidup sesuai apa yang kita suka. Tapi ya sesuai karakter kita ya, bukan karena FOMO ya.
0: Betul.
1: Itu sih Kak yang paling penting untuk dari Stephen ya.
0: Oke siap, harus sesuai dengan diri sendiri ya. Jangan mengikuti orang lain, karena orang lain tuh pasti beda.
1: Betul.
0: Dijamin beda.
1: Betul banget. Belum tentu sama.
0: Betul sekali. Terima kasih banyak Kak Ayu untuk insight-nya pada malam hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ampun luar biasa sekali loh. Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi untuk konsultasi-konsultasi yang lain.
1: Siap Kalin. Mungkin next-nya mau couple boleh banget.
0: Okay. Waduh. Gimana ya? Ntar berantem atau enggak? Okay, siap. Dan pendengar, demikianlah program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas edisi bersama Stephen Up Bali. Edisi hari ini Sabtu 9, kok Sabtu sih?
1: Senin,
0: masih hari Selasa Kak.
1: Oh, Selasa salah juga.
0: Masih hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Yang ini keingetan sendiri gak? Ini keingetnya akhir minggu.
1: Udah pengen Sabtu aja nih.
0: Udah pengen Sabtu aja nih, pengen libur ya. Oke, dan tentunya bagi pendengar yang ingin, yang mungkin terlewat atau ingin menyaksikan ulang, bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, self-healing ternyata bukan sekedar mengikuti tren ya, tidak FOMO-FOMO, tetapi juga tentang mengenali diri sendiri lebih dalam. Semoga perbincangan malam hari ini bisa membantu agar dapat lebih memahami diri sendiri dan lebih menerima proses hidup dan tidak ragu untuk mencari bantuan ketika dibutuhkan. Dengan demikian, saya Fitri Melinda pamit undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat pendengar.

0: FM.
1: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa saat ini sudah mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Terima kasih Linda ucapkan kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga untuk pendengar yang tadi sudah bergabung ya, baik melalui Facebook, melalui telepon, dan juga melalui WhatsApp-nya Pro 1, baik di saat yang tadi kita ngobras ataupun yang sore tadi di kentongan. Selain itu pendengar, Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati ya. Jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 melalui terestrial di 105,2 FM, melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di App Store ataupun di Play Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still good. Dan setelah ini, rekan saya Dharma Chandra sepertinya sudah tidak siap. Dia sudah jalan di belakang saya. Sepertinya ingin langsung segera menggantikan saya untuk duduk di sini ya. Jadi mendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya.
8: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
8: Berapa pertanyaan tadi?
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
8: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
11: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
10: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
12: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
13: Yeah.
12: ya diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih, Pak.
13: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
12: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
10: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
15: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
16: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
15: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
18: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget.
19: Kalau ibu sendiri,
18: nanti kita saya jualan nasi uduk.
19: Oh, jualan nasi uduk.
18: Ya, tadinya karyawan saya.
17: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
20: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
21: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi yang diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
20: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari HM Uruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semua para pendengar, dimanapun Anda berada, sudah malam ya, pada hari ini 19 Mei 2026, hari Senin. Sekarang bersama saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih jam 24.00 waktu Indonesia Tengah, tentu saja ya. Seperti biasa, kalau udah malam, sekarang Selasa ya, kok Senin? Aduh, saya terngiang-ngiang masih terus bekerja di hari Senin gitu ya. Tapi lumayan ya, udah hari Selasa ya, tanggal 19 gak berasa. Ternyata udah mau selesai nih, udah mau bulan Juni, 10 hari, 11 hari lagi ya. Dan walaupun begitu ya, walaupun berapa hari pun, tinggal berapa hari pun ya, tetap saya menemani pokoknya untuk di malam hari ini ya. Karena malam ini masih panjang sekali ya. Tentu saja nanti ada Senandung Malam ya, yang nanti mau request lagu, salam-salam, boleh sekali. Nanti bisa di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Nanti bisa, yang mau request sekali lagi salam-salam boleh sekali. Tapi sebelum kita masuk Senandung Malam, nanti ada mimbar agama Buddha, yaitu nanti dengan judul Menabur Benih Dharma di Nusantara, lalu dengan arah sumbernya Romo Bedianto. Lalu nanti ada Sandiwara Radio dengan judul Intan, Tetaplah Intan, persembahan dari RRI Banda Aceh. Nanti kurang lebih jam 21.20 ya, jam 21.20 nanti kita akan kembali lagi di Senandung Malam. Sabar, nelponnya ntar dulu ya. Udah ada yang nelpon nih padahal. Tapi nanti aja nelponnya ya, kurang lebih jam 10 nanti kita masuk di Senandung Malam. Masih dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
2: dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.

ajaran agama Buddha telah ada di Indonesia. Di daerah sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada umat yang mengenal ajaran Buddha secara turun-temurun. Mereka adalah pemeluk agama Siwa Buddha yang merupakan campuran antara agama Hindu dan agama Buddha. Selanjutnya, ada kelenteng-kelenteng yang sering dikunjungi biksu-biksu Mahayana dari Tiongkok. Merekalah sebenarnya duta-duta agama Buddha yang pertama kali masuk kembali ke Indonesia. Sayangnya, rintangan bahasa menghalangi mereka menyebarluaskan agama Buddha. Biksu-biksu itu menjadi lebih sering bertindak sebagai penjaga kelenteng, yang mengajari orang-orang yang datang bagaimana cara memasang dupa, memasang lilin, tradisi sembahyang, dan sebagainya. Pada umumnya, yang datang ke kelenteng adalah penduduk keturunan Tionghoa. Lalu terdapat seorang tokoh bernama Kwe Tek Huai pada tahun 1920-an mempopulerkan tiga ajaran melalui media massa. Tiga ajaran meliputi ajaran Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Lewat majalah-majalah terbitannya di dalam bahasa Indonesia, Kwe Tek Huai membuka mata orang tentang ajaran Buddha. Ruang lingkupnya terbatas di kalangan Tionghoa, terutama yang berdomisili di Pulau Jawa. Lalu, teosof-teosof Belanda membawa masuk paham mereka ke Indonesia di akhir abad ke-19. Dalam teosofi juga disinggung tentang ajaran Buddha. Namun, tidak hanya ajaran Buddha yang dipelajari oleh anggota-anggota teosofi, tapi juga agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain. Dari pertemuan-pertemuan teosofi, orang bisa mendapat gambaran tentang ajaran agama Buddha. Bagi yang berminat, tentu dapat mendalami lebih jauh melalui buku-buku. Orang-orang teosofi pulalah yang pertama kali mengadakan perayaan Waisak di Borobudur secara terbatas. Mereka bahkan mendatangkan benih pohon bodhi pada tahun 1930-an. Pada tahun 1934, mereka mengundang Yang Arya Theranarada dari Sri Lanka. Inilah kedatangan biksu Theravada pertama ke Indonesia yang diketahui sejak Majapahit runtuh. Dalam 3 minggu lawatannya ke Indonesia, Yang Arya Theranarada sempat memberkati penanaman pohon bodhi di pelataran Candi Borobudur dan menabiskan beberapa aktivis teosofi orang Indonesia menjadi upasaka. Setelah tinggal selama 3 minggu di Jawa, ia pulang kembali ke negaranya. Kegiatan teosofi kembali seperti dulu. Tidak ada kegiatan secara khusus untuk menyebarluaskan ajaran Buddha. Lalu, datang pemuda yang keras hatinya yang bernama Bon An. Ia aktif di pemuda teosofi. Dia ikut mendirikan gabungan Samkau Indonesia dan sejak kecil, beliau suka belajar alam gaib. Ia mempelajari semua agama. Di tanah airnya, ia melihat agama Islam sudah mapan. Agama Kristen dan Katolik punya pendeta dan pastor yang menyebarluaskan ajarannya dan membimbing umat Kristus. Lalu kenapa ajaran Buddha yang ia anggap luhur nilainya tidak ada yang menyebarluaskan? Di Belanda, ia putuskan untuk meninggalkan kuliah untuk mengabdikan diri menyebarluaskan ajaran Buddha. Anak muda yang bersosok tidak lazim kala itu
rambut yang panjang.

panjang, berjenggot, dengan pakaian putih-putih, menggerakkan teman-temannya, mengadakan perayaan Hari Waisak secara besar-besaran di Borobudur. Orang-orang tercengang. Ajaran Buddha jadi semakin nampak pamornya. Kemudian, ia menjadi biksu di Burma atau di Myanmar. Ia menjadi putra pertama bangsa ini yang menjadi biksu. Lalu ia pulang ke Indonesia. Dia pergi kemana-mana memberitakan ajaran Buddha. Hutan diterobos, gunung didaki, laut diseberangi. Ajaran Buddha benar-benar dikenalkan kepada orang-orang. Dalam tempo 2 tahun, umat Buddha sudah terbentuk di Indonesia. Dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, jumlahnya masih sangat sedikit. Tapi sudah terbentuk. Semangat umat terbangun. Ajaran Buddha kembali dikenal banyak orang. Kalau boleh disebut, 20 tahun lalu, orang-orang teosofi, biksu-biksu di Kelenteng, tokoh-tokoh tiga ajaran, Kwe Tek Huai, Yang Arya Tera Narada, merekalah semua yang menyiapkan kayu-kayu kering untuk membuat terang cahaya Buddha Dharma. Yang memantik, yang membuat nyala pertama adalah peristiwa Borobudur 1953. Lalu yang menjalarkan nyala Buddha Dharma kemana-mana adalah Yang Arya Asin Jinarakita. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara Buddhis, dan juga oleh sedikit simpatisan ajaran Buddha yang ada di Barat, 2500 tahun Buddha Jayanti diperingati dengan meriah. Bahkan di negara-negara tertentu, Buddha Jayanti diperingati selama 1 tahun penuh. Di mana-mana diadakan peletakan batu pertama pembangunan wihara. Dan pusat peringatan 2500 tahun Buddha Jayanti di dunia dipusatkan di Taman Lumbini. Lebih dari 500 ribu umat Buddha memadati tempat-tempat sakral Buddha di India. Pada Rabu pagi di tanggal 23 Mei 1956, saat fajar menyingsing, genta-genta bergema di seluruh Sri Lanka. Untuk memperingati suatu peristiwa yang sungguh sangat penting bagi pemeluk agama Buddha. Hari Rabu itu, menurut umat Buddha di Sri Lanka, adalah tepat 2500 tahun Gotama Buddha mencapai parinirwana. Beribu-ribu pemeluk agama Buddha dengan berpakaian serba putih berduyun-duyun menuju wihara-wihara untuk sembahyang. Dan genta-genta itu memanggil mereka untuk menuju ke tempat suci. Lebih kurang 200 ribu orang berkumpul di Anuradhapura, kota suci umat Buddha di Sri Lanka. Di tengah-tengah reruntuhan bekas ibu kota Raja-Raja Sri Lanka ini, terdapat sebuah pohon besar yang menurut keyakinan umat Buddha di Sri Lanka merupakan satu-satunya turunan langsung pohon bodhi tempat Buddha mencapai pencerahan. Sementara itu, di Rangon, Burma, dengan resmi telah diumumkan pada tanggal 24 Mei 1956 bahwa tugas meninjau kembali Tipitaka Pali sudah tunai dengan memuaskan. Sebanyak 2500 biksu selama 2 tahun lamanya terus-menerus secara bergiliran bekerja di Goa Pagoda Perdamaian Dunia Rangon, Burma. Di antara biksu yang banyak berperan dalam konsili Sangha yang ke-6 itu adalah guru spiritual Yang Arya Asin Jinarakita, yaitu Yang Arya Aga Mahapandita Mahasi Sayadaw yang termasyur. Dengan demikian, berakhirlah sudah konsili ke-6 agama Buddha yang kali ini diselenggarakan oleh 5 negara Asia secara bersama-sama tepat pada 2500 tahun mangkatnya Buddha.
Mulai pagi-pagi benar, pada saat genta-genta wihara bergema, taman pagoda, rakyat berjubel banyaknya. Walaupun hanya 3.000 orang biksu dan 2.500 umat biasa diperkenankan masuk ke dalam goa. Selain juga tamu-tamu undangan. Nampak diantaranya adalah Presiden Burma, Dr. Bau, Perdana Menteri Burma, UNU, Ketua Mahkamah Agung Burma, U Tien Maung, dan juga Presiden Dewan Buddha Sasana Burma, U Twin, dan pejabat-pejabat lainnya. Peristiwa itu berlangsung dengan hikmat. Ribuan umat bersujud memberi hormat kepada para biksu yang duduk di atas panggung. Pemandangan yang mengharukan ini baru kali ini berlangsung kembali setelah ribuan tahun. Sementara, menurut perhitungan kalangan Buddhis di Thailand dan Kamboja, 2.500 Buddha Jayanti akan diperingati tahun depan. Pada tanggal 30 Juni 1956, umat Buddha Indonesia kedatangan seorang biksu tamu dari Sri Lanka. Namanya adalah Yang Arya Biksu Chandra Siri. Ia tiba dari Singapura. Biksu ini datang ke Indonesia sebagai Dharma Duta. Di Indonesia, Yang Arya Biksu Chandra Siri sempat mengunjungi Borobudur dan Watu Gong. Sebelum kembali ke Singapura, ia sempat memberikan undangan dari Singapore Buddhist Association untuk turut serta dalam Goodwill Buddhist Mission ke Sri Lanka, Malaysia, dan Singapura. Dan di Indonesia, Biksu Chandra Siri tinggal selama 1,5 bulan. Di akhir bulan Juli 1956, Yang Arya Asin Jenara kita mengawali kunjungan Goodwill Buddhist Mission ke Sri Lanka, Malaka, Singapura, dan Kuala Lumpur selama kira-kira 3 bulan. Bapak Ibu Sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, di dalam Anguttara Nikaya 5 halaman 14, wirya atau semangat penyebaran dhamma ini, wirya dijelaskan sebagai energi yang tidak tergetarkan dalam menghindari atau mengatasi keadaan-keadaan mental yang tidak baik dan dalam mengembangkan dan mempertahankan keadaan-keadaan yang bajik. Berdasarkan ulas asi agung terhadap semua makhluk hidup, terutama kemanusiaan, guru kita Buddha membabarkan kepada dunia jalan menuju pembebasan akhir, kepada kemerdekaan yang tertinggi. Kemerdekaan ini, pembebasan ini bukan sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain. Kemerdekaan harus dimenangkan sendiri. Karenanya sang guru berkata, dirimu sendiri yang harus berupaya. Para Buddha hanya menunjukkan jalan. Manusia menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada orang yang dapat diselamatkan oleh Buddha, seorang Brahmana, seorang Mara, seorang Wisnu, seorang Mahaswara, seorang Dewa Agung atau siapapun juga. Untuk alasan ini sang guru bersabda, arahkan energimu dengan cara yang benar dan engkau akan memenangkan kemerdekaan, pembebasan. Salah satu cerita Jataka yang menggambarkan wirya ini adalah Kalandaka Sutjataka, kisah tentang seorang atau seekor tupai hitam. Dalam cerita Jataka ini, Bodhisatwa dilahirkan menjadi seekor tupai hitam. Di dalam sebuah sarang di atas cabang sebuah pohon besar, ia hidup dengan 3 anaknya yang kecil-kecil. Satu hari, badai besar melanda dan cabang itu patah jatuh ke laut. 3 ekor tupai hitam kecil tidak mampu berbuat apa-apa sehingga mereka terbawa hanyut. Ketiga-tiganya tercebur ke dalam laut. Sang ayah bergejolak hatinya melihat nasib yang menimpa anak-anaknya. Dalam sekejap, timbul niat dalam dirinya untuk mengeringkan laut supaya anak-anaknya selamat. Jadi ia mulai bekerja keras mengeringkan lautan. Saka, sang Raja Dewa, mengetahui kejadian ini dan muncul di hadapannya sambil tertawa ia berujar, wahai tupai, tidaklah engkau bakal mampu melakukannya. Bagaimana mungkin engkau dapat mengosongkan laut? Janganlah berbuat dungu.
Tupai hitam yang penuh semangat itu menjawab, "Jangan berkata seperti itu, Tuan. Mohon tinggalkanlah tempat ini. Aku tidak punya banyak waktu untuk bercakap-cakap. Aku punya tekad dan aku akan terus berusaha hingga aku berhasil." Saka kemudian tergerak oleh kemauan membaja sang tupai dan ia bergembira hati. Akhirnya, Saka berbaik hati membawa kembali anak-anak tupai kepada ayah mereka. Lalu Saka dengan penuh simpati dan lembut menepuk punggung tupai hitam itu dengan tiga jarinya yang menimbulkan tiga garis yang masih dapat dilihat pada semua tupai hitam hingga saat ini. Di dalam Mahajataka kita baca seperti berikut ini. Di tengah samudra, Daku berada, tepi pantai tidak tampak. Semua orang juga sudahlah lenyap. Pun batinku tak goyah, inilah kesempurnaan semangatku. Seperti bodhisatwa dan tupai tadi, kita harus mengumpulkan semua energi kita siang dan malam untuk menambah nilai pada kebajikan yang kita dapatkan. Inilah cara satu-satunya untuk mengatasi kesedihan dan mencapai kebahagiaan tertinggi. Kita mesti tidak menggunakan ataupun mengucapkan kata tidak dan tidak mampu. Orang yang memiliki wirya tidak akan berhenti di tengah jalan usahanya, baik oleh kemalasan maupun karena merasa lelah. Ia tidak akan menunda usahanya dengan cara apapun, melainkan terus berusaha hingga hasilnya diperoleh. Di tengah-tengah ketidakpastian nasib kehidupan, pendapatan dan kehilangan, nama baik dan nama yang tercemar, pujian maupun celaan, sakit secara fisik dan kenikmatan jasmania, ia tidak pernah goyah. Ia harus kokoh seperti batu karang. Kemalasan, fisik maupun mental berpadu dengan keangkuhan dan kegelisahan, cenderung mencemari wirya. Namun ia mesti tidak membolehkan semua itu mengalahkannya. Tengah usaha yang tak mengenal lelah, ia harus menumbuhkan tekadnya. Bapak Ibu sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, ia harus menumbuhkan tekadnya, tidak mengabaikan kewajibannya di dalam melakukan kebajikan dan mencegah timbulnya kejahatan dan melenyapkan kejahatan yang sudah muncul. Membangkitkan perbuatan bajik yang belum muncul. Mempertahankan hal-hal baik dan bermanfaat yang telah muncul dan tidak membiarkannya berlalu. Membolehkan kebajikan tumbuh hingga masak dan hingga berkembang dengan sempurna. Ajaran Buddha ini penaklukan dari tiga api kejahatan, yakni nafsu, kebencian atau kemarahan, dan kedunguan yang dijalankan dengan penuh keuletan akan mengakhiri semua penderitaan. Buddha Dharma pada suatu masa adalah agama di seluruh India dan di banyak negeri Melayu seperti di Indonesia, daerah Sumatera, Pulau Jawa dan Kalimantan, Malaysia dan sebagainya. Ia telah membawa pengaruh yang mendalam dan murah hati atas rakyat dan cara hidup mereka. Belum lama, ajaran ini telah mulai berakar dengan kuat di Barat, terutama di antara orang-orang yang berpikir secara mendalam, yang telah merasa tidak puas dengan kepercayaan lain yang tidak ilmiah. Pengalaman mengajar kita bahwa kepercayaan dogmatis dan sikap tidak toleran di mana-mana berjalan beriring. Dimanapun yang satu muncul, yang satunya lagi pasti tidak jauh darinya. Tanpa api dan pedang, melainkan dengan keteguhan Buddha Dharma telah menemukan dan akan menemukan jalannya kepada berjuta-juta hati dari berjuta-juta makhluk hidup. Tidak seperti api, terang Dharma yang penuh dengan wirya tidak pernah membawa kehancuran, melainkan hanya akan membawa terang dalam batin manusia, tidak akan pernah membakar tubuh mereka. Dari sejarah, kita tahu bahwa sejak zaman Buddha hingga hari ini, tidak setetes darah pun yang telah mengucur atas nama Buddha. Kisah kelam pembantaian yang pernah menggelapi kepercayaan lain tidak untuk ditemukan di dalam Buddha Sasana.
Guru yang teguh dan maha ulas asih akan lebih berharap untuk membuat semua makhluk hidup bahagia dengan mengarahkan mereka pada keuletan di dalam kebajikan dan kebijaksanaan, dan menunjukkan pada mereka jalan kepada pembebasan dari penderitaan. Semoga semua kuat dalam batin dan jasmani. Semoga semua mampu melayani orang lain. Semoga semua mempunyai semangat dan keuletan. Semoga semua selamat dan bahagia. Asin jinara kita pada bulan Waisaka Purnama 2500, 24 Mei 1956. Bapak Ibu Sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikianlah sepenggal naskah di dalam buku Menabur Benih Dharma di Nusantara. Semoga kita dapat meneladani semangat dan perjuangan sang pelopor yang Arya Asin Jinara kita. Demikian dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah pernah bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu, Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
3: Intan difitnah, Bu. Tadi...
2: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya nggak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
2: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
4: Okay lah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
2: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu ibu reaktif, ngelabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang, motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya Bu. Jadi harus bagaimana Bu?
4: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu. Ya, Intan tetap Intan meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
1: Intan! Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
1: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
1: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
1: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shhh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus tersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mengapa dari Roni Parulian ya menjadi awal pembuka dari Senandung Malam ya. Saya belum sebut nomornya sudah ada yang nelpon deh. Kejar setoran sepertinya ya. Oke, di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Kita angkat pesawat telepon dulu ya. Udah tahu nomornya ternyata ya. Halo, Senandung Malam.
1: Harus ku akui hidupku sepi tanpamu.
0: Aduh, tiba-tiba aku harus diakui nih.
1: Iya, Fortesia ya.
0: Langsung ya. Oke, apa deh judulnya deh tadi, sorry.
1: Maaf. Ya, itu tadi, hidupku sepi
0: tanpamu. Oh iya, hidupku sepi tanpamu, yalah. Yoi. Sehat Pak Andi?
1: Alhamdulillah, Bung Karma.
0: Waduh, luar biasa nih ya. Gimana, kesibukan? Aman? Lancar semua?
1: Saya kalau ini kan bulan Zulhijjah, jadi kan lagi puasa gitu kan.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Setahun nanti saya sampai bilang buku Arafah gitu ya.
0: Oke.
1: Bilang 9 hari gitu berturut-turut insya Allah gitu.
0: Insya Allah ya. Ya, ya ntar lagi juga udah mau Idul Adha nih ya Pak ya. Ntar lagi juga mau Idul Adha ini.
1: Iya.
0: Berapa hari lagi ya. Apa? Ya,
1: ini kan sudah... 3 timbul bulan.
0: Iya.
1: Jadi seminggu lah dah mulai besok.
0: Oke, semoga berkah Pak Andi ya. Amin. Silakan Pak, mau salam-salam boleh.
1: Ya, seperti biasa Bung Karma.
0: Oke.
1: Saya enggak perlu catatan karena catatan saya itu sudah diwakili sama Ibu Janura, Ibu Yoseli, ya, Ibu Indi, itu.
0: Nitip sekalian ya.
1: Ya. Apalagi kalau ada Pak Mangku, Pak Pegasambulan, gitu kan. Apalagi di backing sama Bung Sandi, Bung Anwar, pokoknya itu aja.
0: Ya, oke, siap. Ya.
1: Nanti dibungkus rapi sama Mbak Dinda ya.
0: Oke.
1: Sama Peace Party. Itu aja dari saya.
0: Oke, siap Pak Andi.
1: Saya selalu di sana. Dengan siapa di sana?
0: Oh, Pak Wayan Switra malam ini.
1: Ah, itu. Ya. Pak Wayan kan seneng itu yang begitu-begitu.
0: Iya, angguk-angguk lah langsung deh ya.
1: Agak-agak. Oke, Bung Dama.
0: Siap. Terima kasih Pak Andi. Sukses selalu juga Pak Andi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia Pak Andi Yudhistira ya. Ya sudah standby seperti ya. Kita coba angkat WhatsApp dulu, oke. Halo Senandung Malam.
2: Halo Senandung Malam Bang Karma.
0: Aduh Senandung Malam Bang Sandi. Enggak kritik kan? Sedeng. Sehat Bang Sandi. Apa?
2: Bang Andi. Dulang Bang Andi.
0: Oh iya, saya belum nyebut nomornya udah telepon udah duluan. Sehat Pak Bang Sandi.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa. Abis kerja nih hari ini pasti.
2: Udah pulang dari jam 5.
0: Oh udah pulang dari jam 5.
2: Iya.
0: Waduh. Ya udah, terus mau request apa nih buat biar tidur termalam enak nih.
2: Penipu hati.
0: Aduh. Ya.
2: Kelama.
0: Demen banget sih ditipu Bang Sandi. Hatinya.
2: Udah sering.
0: Ah, udah sering, kesian. Tapi jangan mau ditipu terus dong. Gimana sih?
2: Iya kan udah itu aja. Tindarin aja sekarang.
0: Oke, siap. Tinggal di play deh ya.
2: Ya, salam-salam dulu Bang.
0: Oke.
2: Selamat malam untuk Bang Dharma. Selamat Pak Wayan. Selamat malam untuk Bang Andi, Bang Krispati, Bu Arida, Bu Ayu, Bang Benicu, sama Bang Edo, sama Bang Ruhut.
0: Iya. Yeah.
2: Sama Pak Widi, Bu Wigati, Bunda Arius, Bu Rusmi, Bu Dewati, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Kemas, Bang Anwar, Pak Sanggulan, Pak Butuh Bendeso, Pak Mangku Bungkung, Pak Tami, sama Bu Ani, Bu Indi, Teh Tinda, Kak Sanggulan dan untuk semua-semuanya dah, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sandi ya dari Denpasar, Monang Maning. Ya, seperti biasa pendengar, kalau WhatsApp itu teleponnya berbarengan, ya nggak bisa saya angkat nih. Jadi saya menunggu yang hoki saja yang telepon WhatsApp ya. Oke. Dari penipu hati Tata Janeta ya. Oke. Kau penipu hati. Ya, agak gitu sih lagunya. Oke. Dan apa ya, gak berasa juga sih. Besok sudah hari kebangkitan nasional juga ya. Tanggal 20. Ya, tanggal 20 gak salah ya. Nanti mungkin mau siap-siap upacara nih. Karena besok ada upacara juga nih. Angkat dulu WhatsAppnya ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Farida.
3: Iya. Lagunya Republik ya, Sandiwara Cinta.
0: Republik Sandiwara Cinta. Oke. Okay.
3: Ya, jujur saja ya, jujur. Jujur ya sayang.
0: Jujurlah saya gitu kan. Bukan jujur saja ya, enggak dong.
3: Kayaknya ada juga lagunya itu jujur ya sayang.
0: Iya sih, ada sih.
3: Jujur ya sayang. Ah itu. Tapi ini minta dari Republik ya, Sandiwara Cinta.
0: Oke, siap. Aman.
3: Gimana kabarnya Bang Darma?
0: Baik dong. Gimana nih Bu Farida nih? Sehat enggak? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat baik. Baru pulang dari ini tadi.
0: Apa tuh?
3: Pas buka aduh langsung monitor.
0: Oh, langsung
3: sudah
0: ya.
3: Sudah ada yang gabung. Padahal iya. Tadi Bu Farida dari awal sudah telepon 2 kali kalau enggak salah ya.
0: Iya.
3: Masih lagu.
0: Emang.
3: Nah,
0: turun dulu. Oke, saya. Waduh, ini udah telepon duluan Ibu Farida. Belum juga dipanggil.
3: Yang penting bisa gabung. Alhamdulillah bisa gabung ya.
0: Iya, bisa dong. Alhamdulillah. Iya,
3: masih dengar suara, masih dengar nama. Syukurlah. Mau kirim salam Bang Darma ya, biar
0: boleh.
3: Di belakang di sana.
0: Boleh.
3: Ya, waktunya ini nggak terlalu lama, singkat ya, paling setengah jam saja. Oke, nggak apa-apa ya, durasi baru 1 menit 30 berapa detik itu. Salamnya buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Mini, Bu Idiawati, Bu Ani. Ada Ayu di Masoi sana, Purnama Sari, ayo gabung Purnama Sari, Ciguria juga, ayo gabung ya. Ada Pak Andi di Batam, Pak Widi di Tokyo. Mana Pak Widi? Pak Widi katanya lagi kurang sehat ya, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Ada tadi Pak Sandi ya?
0: Iya, Bang Sandi tadi.
3: Pak Sandi ya, salam sehat. Ada Bang Anwar juga, Kang Ahmad Irwan, Pak Sanggulan Ken Arok, Pak Made, Pak Nyoman, Pak Putu Pedeso, siapa lagi ya? Ada Pamangku ya, Pamangku, ada Bri Govinda Lampung, Govinda Deva, ada Pak Benijo, Bang Kris Pati, ada Bang Luhut, Luhut ayo gabung ya, terus Bang Edo di Lampung ya, dirangkul aja dari A sampai Z buat semua-semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat,
0: salam
3: kompak selalu Bang Darma sama Pak Wayan.
0: Yes.
3: Bang Darma, Bu Farida kalau telepon di jalur telepon gak bisa.
0: Gak bisa telepon jalur telepon.
3: Iya, ada berapa RR nggak bisa. Pro 1 Jakarta pun berempat nggak bisa. WA pun nggak bisa.
0: Bisa. Centang.
3: Mungkin kartunya ini, mungkin nanti Bu Farida nanti ini kartunya. Mungkin atau diregis kembali kayak gimana.
0: Iya, dicoba dulu aja. Soalnya normal sih.
3: Iya, ini Palu juga nggak bisa. Syukur tadi di WA bisa ya telepon.
0: Iya, ya, nanti Ibu coba.
3: Coba telepon. Iya, di jalur. Telepon tadi gak bisa.
0: Coba Pak cabut pasang.
3: Oke,
0: aja.
3: Oke Bang Darma, dilanjut ya.
0: Siap.
3: Ya sehat-sehat ya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Yeay.
3: Oh lupa Bang Darma, Bunda Yoseli. Aduh. Iya Bunda, ayo gabung ya. Terima kasih Bang Darma. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Miss Farida, Ibu Farida. Aduh. Tadi Republik Cindas, Republik Sandiwara Cinta, kok Republik Cinta sih? Hehehe. Kita coba angkat lagi WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Bang Darma.
0: Ya, selamat malam Bu Janura. Sehat Bu?
4: Sehat walafiat, segar ugar, bisa berdua dengan Bang Darma di udara. Ranger.
0: Berubah tiba-tiba. Hujan nggak di sana?
4: Tidak turun hujan.
0: Oh enggak hujan. Masa enggak hujan sih di sini ya hujan. Mendung aja sih memang, tapi lumayan.
4: Mendung aja. Tadi pagi dapat gerimis tapi
0: tidak begitu lebat.
4: Mendung tipis.
0: Mendung tipis ya.
4: Iya.
0: Tipis.
4: Okay. Tipis mendungnya.
0: Oke, okay. Mau request apa Bu? Masih bebas nih. Masih jam segini.
4: Masih bebas. Don't forget to remember.
0: Don't forget to remember me. Okay.
4: Remember me.
0: Oke.
4: Okay. Do you love me? I love you, remember you. I love you gitu.
0: Iya dong. I love you too.
4: Iya iya iya. Kirim-kirim salam dulu dari Bu Barida dan naik buat malam, Mbak. Pak Sandi juga sudah dari baru 2 hari rasa dua orang rasanya ya.
0: Ini ibu yang keempat ini.
4: Oh, keempat.
0: Iya.
4: Siapa yang ketiga?
0: Tadi yang ketiga tadi Bu Farida. Pak Sandi kedua, Bapak Andi Yudhistira pertama.
4: Oh gitu ya. Iya. Ya ya, matnya. Mat malam Pak Andi Yudhistira ya, mat malam. Maini naik maini, mat malam. Budayo buat Andi Gunung Talang, mat malam ya buat Bu Kasih di Jambi, Bu Samsiar juga yang ada di Palu. Kuria yang ada di Jakarta, Bu Mak Mega Wega yang ada di Wonosobo ya. Mat malam ya buat Pak Menesa, Pak Bagat, Pak Gomina Lampung, Gomina Depa, Pak Iwan di Kendari, Pak Iwan di Kendari, Pak Ahmad Rahmat, Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Mat malam ya buat Pak Tami di Berapa Nyoma di Negara ya, Pak Widi di Tokyo. Kenaro gimana kabar ya, mat malam ya. Ya buat semua-semuanya para petugas kandang malam, silakan naik, sudah ditunggu sama Bang Darmo di studio. Operatornya siapa, Bang?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
4: Pak Wayan. Ya, makasih Pak Wayan, selamat bertugas.
0: Iya.
4: Ya. Akrab di udara walaupun tidak pernah ketemu
0: sore. Oke, Bu.
4: Terima kasih. Mau saya tunggu lagunya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
4: Ya udah.
0: Baik, itu udah Bu Janura. Kita pesawat teleponnya terakhir kali ya. Lagunya agak lumayan soalnya nih, panjang. Halo, selamat malam.
1: Saya bikin gak diangkat.
0: Hei, ini diangkat ini.
1: Saya tutup RRI depan.
0: Iya, tutup ntar pagi buka lagi tapi Pak.
1: Iya, tapi saya tutup saja.
0: Loh, ini diangkat loh. Kalau gak diangkat, nanti saya samperin Pak ke sana. Soalnya kan katanya mau raktir.
1: Iya, saya masalah raktir itu kan kecil sekali, CGT.
0: Ya. Waduh, CGT.
1: Seni gak itu.
0: Kecil sekali ya.
1: Iya.
0: Mr. Bro, gimana kabar sih Mr. Bro?
1: Oh ya, fine.
0: Wis, luar biasa sekali. Sekarang lagi di mana nih? Biasanya berkelana nih.
1: Ini nih, lagi parkir nih.
0: Lagi parkir di, ya parkir mana tapi?
1: Ya parkir di rumah.
0: Ya. Oh parkir di rumah. Kirain parkir di apa di Depok, Bogor atau ke Surabaya enggak, lagi.
1: Di Depok kayaknya enggak sih. Kejurnya belum ada di situ.
0: Oh belum ya.
1: Kejurnya masih di Persatu
0: ya. Oh masih Persatu ya.
1: Persatu dan Pasar Bali.
0: Waduh. Ya,
1: ada duanya.
0: Luar biasa nih. Enggak ada. Enggak apa namanya? Enggak rencana mau itu katanya mau ke tempat Bu Indi katanya.
1: Iya sih, tapi kan saya cari waktu yang tepat.
0: Oh, waktu yang tepat. Jadi, ya.
1: Istilahnya
0: tanggal cantik, Pak.
1: Jadi ya kayaknya sih harus seperti itu, kalau enggak tepat kayaknya enak banget gitu kan. Jadi biar full.
0: Iya. Yeah. Full tank.
1: Ya. Ya full time.
0: Full time bensinnya apa duitnya Pak?
1: Mantap.
0: Ya full time itu
1: duit ya. Saya nggak gini jualnya kan.
0: Apa?
1: Kalau bisa saat 2 jam lah saya bicara boleh nggak ini kita?
0: Iya. 2 jamnya tapi apa 2 menit dulu ntar pokoknya dicicil Pak tapi.
1: Ya biar ada yang komplain maksudnya, biar ada yang komplain.
0: Ditunggu di komplain.
1: Nanti saya harapi dia. Ya. Boleh nggak nih kira-kira?
0: Dicicil Pak. Nanti abis ini japri satu kan, Bu Indi langsung keluar tuh. Salam buat Mas Bro Bang Derma dong. Keluar kan Bu Indi
1: siapa,
0: langsung.
1: Siapa.
0: Bu Indi minta salam katanya.
1: Ini ya. Aku rindu banget sama dia.
0: Aduh.
1: Halo darling.
0: Aduh.
1: Halo darling.
0: Halo darling tuh Bu Indi. How are you katanya.
1: Tadi lagi baik kayaknya.
0: Iya, soalnya pakai emosi.
1: Yang tua-tua jangan suruh masuk lah. Yang muda-muda aja lah.
0: No.
1: Yang tua-tua gak usah, di op aja ya. Yang muda-muda aja. Ada yang muda gak?
0: Oh, saya muda Pak.
1: Oh muda ya.
0: Aduh, ya ampun
1: ya. Saya mau request lagi.
0: Apa tuh Pak?
1: Tahunnya tahun berapa nih?
0: Ini masih bebas nih, masih jam segini soalnya.
1: Kalau bebas kan sparring berarti.
0: Iya, iya nggak salah juga. Tapi ini bebasnya request loh Pak ya, nggak sparring bola ini loh.
1: Request ya, kalau sparring takut banget
0: ya. Iya, beda dong. Jangan dong.
1: Iya, soalnya di luar lah, tanda tangan.
0: Ayo, request apa? Ini panjang. Nah kemana-mana nih?
1: Ya aku mau tua aja deh, yang tua-tua aja deh.
0: Oke, kita pasti kita
1: akan pasti tua.
0: Waduh, iya dong.
1: Iya. Kalau kita masih tetap muda kayak gini ya, nggak pernah tua, repot banget. Doku habis beda. Jadi aneh kalau sudah kesana kemari itu jadi aneh itu habis doku.
0: Iya
1: kan?
0: Iya. Tuh Bu Janura salam nih. Salam
1: cak salam.
0: Belum, belum dibaca. Entar dulu. Salam cakep. Salam cakep katanya tuh, salam cakep buat Pekak Sanggulan.
1: Malas itu yang tua-tua malas aku salamin dia. Ya, tidur. Malam-malam enggak pernah tidur, heran sekali.
0: Malam-malam enggak pernah tidur. Kelelawar dong, Pak.
1: Kelelawar. Bang

0: go ahead.
1: Go ahead
0: to Bali. Go ahead to Bali. Okay. Come on, MC, get on.
1: Diajakin kesini gitu ya, maksudnya.
0: Ya, ada dia waktu Singaraja juga ya. Ya, dia di Singaraja di daerah Indonesia, sana pernah kesana. Ya, dia termasuk pengrajin ini. Besnek.
1: Oh.
0: Pengrajin Bali lah, jadi saya sangat
1: salut
0: sekali.
1: Oke, keren.
0: Kartika lama nggak pernah dengar sih lo, kayak Kartika.
1: Iya, kayak sinyalnya deh.
0: Mudah-mudahan selalu sehat aja ya. Mangkuromo juga lama nggak pernah dengar ya. Biasanya ning kelineng, kalau sudah berkelineng itu mantap sekali dia aja. Juga ada siapa lagi nih? Dioper kepada Ibu Januraga, dioper lagi kepada Pak Putu Benisi, namun hampir saja bola itu tidak tepat di kaki.
1: Tiba-tiba ya, jadi bola.
0: Yang bayangi oleh Mbak Ani Gunung Talang, alagi langsung dia ditembak gol. Kapan dia mulainya itu ya?
1: Apanya kapan mulai bolanya? Yeah. Piala Dunia. Yeah, Juni Pak, 14 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 14 Juni deh.
0: Gak ada on air ya? Ada on air gak ada ya? Di off kan ya on air nya ya? Biar bola aja saya denger ya.
1: Loh, nanti kan emang di relay di ini juga, di RRI bolanya.
0: Iya, makanya saya
1: denger. Tapi gak tahu jam berapa ya? Tergantung sih nanti. Ditunggu info
0: ya,
1: lagi.
0: Kalau denger suaranya tuh kan gak enak. Jadi harus kita lihat orangnya yang main bola gitu.
1: Iya. Bagus ya kan. Siapa tahu kan TV-nya lagi rusak, dengernya denger RRI aja.
0: Ya gitu. Maunya ke Munang Maning nanti nonton sama San.
1: Oh, nobar ya.
0: Nanti saya ke Busung ya. Ke Sandi di Munang Maning juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa nonton bareng di situ. Buat siapa lagi ya? Sama di Suwardano di Jabatan juga ya.
1: Bu Farida komen katanya. Keren.
0: Kenapa katanya?
1: Kesalahan tuh Pak.
0: Keren tuh kuno. Batu kamu nih.
1: Keselak Pak.
0: Kok bisa batu seperti ini di BK? BK ambil kali gitu.
1: Saya pengen ngomong. Terus keselak denger apa Mr. Bull langsung gatel, langsung batuk ketawa saya.
0: Iya. Ibu Igawati juga ya. Beda juga kirim buat Ibu Igawati juga ya. Yang muda-muda lah, mau yang muda-muda.
1: Iya.
0: Biar kita ke bagian muda lah gitu ya.
1: Iya.
0: Semua tanpa terkecuali deh.
1: Siap.
0: Spesialnya buat ini.
1: Ya.
0: Oke. Karena.
1: Iya.
0: Selamat tugas.
1: Selamat tugas juga Pak.
0: So much.
1: Thank you so much. Bye bye. Oke, itu dulu pendengar. Keselak saya. Saya tuh pengen ngomong, tuh tiba-tiba pengen ketawa jadi gatel gitu ya. Oke, ini lagu saya play dulu ya. Tadi Bu Indi request Help Me Make It Through the Night. Ini request khusus buat Mr. Bro tadi katanya ya. Ya, nanti saya akan play lagunya ya. Nanti boleh telepon lagi sesi kedua karena sudah jam 21.41 ya. Karena lagunya lumayan ya, ada 4 menitan. Lain-lain ada yang 5 menit bahkan gitu ya. Nanti kita akan lanjut sesi kedua. Sesi kedua itu lagunya tahun tunggu aja. Tunggu keluar. Oke, kata Bu ini keselak minta sama Mr. Bro. Waduh ya. Boleh sih kalau gratis. Oke. Kita langsung play aja. Tadi dimulai dari request dari Pak Andi, Vortex ya. Ya. Nanti diteruskan dengan beberapa lagu lainnya ya. Gitu. Oke, ini dia hanya di Sandung Malam.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Kalian perhatiin nggak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan, iya kan nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Dan pasar.

0: Ya, dua cincin dari Hello ya. Membuka awal di Senandung Malam sesi kedua. Yang di mana? Sesi kedua ini lagunya tahun 90 hingga tahun 2015 ya, 14 ya. Ini tapi lagu Indonesia ya. Jadi nanti yang mau request lagu Indonesia bisa nanti kirim-kirim salam 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami 0361-222-161. Kita angkat pesawat telepon dulu, soalnya duluan nih pesawat teleponnya nih. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam. Permisi, selamat malam.
0: Permisi, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Bolehkah saya bicara sama Mas Dharma?
0: Boleh, boleh. Ini dengan Bapak siapa?
1: Ini dengan Pak Ucing.
0: Bapak Ucing. Kenapa namanya Bapak?
1: Selamat malam, Assalamualaikum Mas Dharma.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ucing.
1: Gimana kabar Mas Dharma, sehat?
0: Ya lumayan, sehat. Gimana nih Bang Anwar nih? Sehat gak?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Dharma.
0: Alhamdulillah, sehat. Dalam rangka menuju Hari Raya Idul Adha, bagaimana di sana? Aman? Atau ada kegiatan apa nih Bang Anwar nih?
1: Ya, kalau menuju Idul Adha biasa-biasa aja Bang.
0: Cuma, biasa-biasa aja ya?
1: Sibuk-sibuk ngurusin hewan kurban ini orang-orang ini.
0: Oh, sibuk-sibuk ya. Bang Anwar jadi panitia di sana? Enggak? Atau ya, membuat enggak, apa kan. Gimana? Enggak ya?
1: Enggak, tapi kalau di penyembelihannya hewan kurban saya akan ini. Akan hadir di tengah-tengah nanti.
0: Oh, oke. Okay. Tetap itu ya, tetap hadir ya. Suasananya bagaimana gitu ya?
1: Iya, tak sampaikan nanti ke ini, ke apa?
0: Kamera, ya. Ya, boleh dong, boleh. Telepon aja.
1: Iya, maksudnya kalau di hewan kurban monitor radio dan pas nggak masuk bang,
0: nggak masuk, masa nggak masuk?
1: Iya soalnya nggak
0: bisa. Oh, nah, tapi sana cuaca aman ya, nggak ada masalah ya, maksudnya nggak hujan gitu nggak?
1: Tadi malam hujan bang.
0: Tadi malam berarti ya? Oh sama iya. Berarti kayak di sini nih.
1: Kalau nggak pakai monitor maksudnya ini bang, takut apa kecepatan masih lagu di telepon gitu, itu repotnya. Oh.
0: Tapi di sana tapi di sana pakai sinyal radio biasa kan? Tapi kan?
1: Iya, tapi kalau di tempat penyembelian nggak ada sinyalnya radio.
0: Oh, kan? Jadi pakai digital gitu maksudnya ya? Mungkin ya. Jadi ya, takutnya delay. Nggak tahu
1: sih teman-teman yang lain.
0: Oh, nggak tahu.
1: Iya. Iya, kalau saya itu.
0: Kirain Bang Anwar ya.
1: Kenapa?
0: Kirain Bang Anwar aja yang mau monitor, gitu.
1: Nggak bisa bang. Nggak ya, bisa ya. Apa? Dari sinyal radio bisa, soalnya ada AM-nya dia kan.
0: Oh iya iya betul betul betul.
1: Radio AM juga bisa kalau sinyal aja itu ada AM-nya bang.
0: Iya iya dapetnya Denpasar khusus di tempat penyembelihannya itu nggak dapat gitu ya?
1: Nggak dapat kalau misalnya ada AM-nya baru bisa.
0: Mungkin baru bisa ya.
1: Ya okay. Kalau AM itu nggak milih ini tempat bang.
0: Iya hahaha. Oke okay. Ya yang penting lancar Bang Anwar ya, nanti pasti Idul Adha semuanya nanti bisa sukaria juga nanti di sana ya. Pas iya. Lebaran kambing nanti ya.
1: Ya nantilah tak ini tak ceritakan kalau misalnya ini ya nanti ya.
0: Ya boleh. Chat aja, telepon ya enggak apa-apa. Walaupun pengaduan tapi pengaduan enggak apa-apa, pengaduan suasana gitu aja boleh.
1: Iya. Tapi saya kalau mau mengadu itu pulang dulu dari sana, Bang.
0: Aduh iya pulang dulu ya. Biar ada itu aja ya.
1: Ini Bang, apa? Saya kan kamu bilang kalau nggak pakai monitor nggak tahu apa
0: yeah, yeah.
1: Telepon apa nggak tahu kan?
0: Iya yeah, iya yeah, betul betul ya nggak apa-apa nanti sambil cari cara tar. Mau request apa Bang Anwar? Mau saya cariin aja?
1: Ya Bang Dharma cariin aja ya.
0: Oke okay, siap.
1: Ya salamnya ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama untuk Mas Dharma selamat bertugas.
0: Siap.
1: Walaupun saya masuk di sisi kedua ya. Biasanya pembuka pintu. Ini banyak teman-teman kali yang nelfon-nelfon itu bang, akhirnya lupa saya.
0: Biasa ya.
1: Ya, ada Pak Andi Yudhistira ya.
0: Betul.
1: Pak Andi Yudhistira yang masuk tadi ya. Mm-hmm. Pertama ini ya.
0: Iya.
1: Dan juga ada Bu Indi. Mm-hmm. Bu Janura. Bu Mini. Ada Bunda Yos. Mm-hmm. Ada Pak Andi. Pak Andi, Bang Sandi ya?
0: Iya betul.
1: Pak Widi di Tokyo, ada juga Pak Benejo, Bu Farida, Ayu Maluku, dan Jayang dari Bangkaulu salam kenal. Sampai itu lupa saya bang. Mm-hmm. Kalau di sini banyak teman-teman yang baru juga nih.
0: Kembali baru juga ya. Rame dong.
1: Dan juga ada Bu Ani ya.
0: Ya. Yeah.
1: Bu Jawati, Bu Kartika. Ya digabung dulu Mas Derma.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mas Derma.
0: Yes.
1: Waktu ini terima kasih. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Tadi Bang Anwar, tadi yang di WhatsApp yang nelpon ada ibu ini sama Bu Resmi ya tadi bareng ya, tapi keduluan Bang Anwar. Oke, okay. Bang Anwar, saya cari lagu siapa ya? Derby Baby Romeo kali ya? Ada nggak ya Baby Romeo? Soalnya tahunnya sekali lagi, ini tahun 90 Indonesia ya sampai 2014. Kita coba angkat WhatsAppnya dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, senandung malam, selamat malam. Yes. Selamat malam juga Bang Dharma, gimana kabar?
0: Baik, Ibu Resmi gimana, sehat kabarnya?
2: Asungkar, becik-becik mantan,
0: becik-becik.
2: Sehat.
0: Waduh, luar biasa. Gimana cuaca di sana?
2: Luar biasa, panasnya.
0: Oh panas? Loh, gak hujan ya?
2: Iya.
0: Kemarin?
2: Hujan.
0: Kemarin hujan gak?
2: Cuman mendung-mendung doang, kemarin hujan, oh. Sekarang gak hujan.
0: Oh rata berarti kemarin hujannya, soal di sini juga lumayan iya. Lama.
2: Sekarang ini jemurannya dikasih kering dulu.
0: Iya Bu, susah, saya juga
2: hujan nyuci. Hujan kan gak kering.
0: Iya, saya nyuci iya. Juga susah Bu, gak kering-kering kemarin. Repot jadi ya. Mau request apa nih Bu? Ya, Indonesia nih.
2: Ini lagunya tahun berapa?
0: Indonesia, tapi tahunnya ini 90 sampai 2015 ini Bu.
2: Oh iya deh. Iya. Kalau Astrid ada ya? Tentang Rasa?
0: Astrid.
2: Masuk ya? Iya,
0: oh, Astrid. Rasa. Iya, masuk Ibu, aman. Tentang masuk, Rasa ya. Ya.
2: Salam-salam dulu. Udah dari tadi ini masuknya? Udah lama, udah banyak ya yang masuk ya?
0: Ada berarti Ibu Resmi yang ketujuh.
2: Oh ketujuh,
0: iya. Udah banyak sesi kedua juga, soalnya ya. Ini kan, dilanjut jadinya.
2: Oh ini udah sesi kedua, iya. Tak kira ini yang pertama ini ya.
0: Oh, yang pertama setengah 10 tadi Bu.
2: Oh setengah 10, oh iya. Barang dijebak dong ya. Dijebak juga setengah 10 di Singaraja.
0: Iya soalnya kan menyesuaikan mimbar sama Sandiwara Radio. Keluarnya setengah 10 jadinya gitu.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Tadi ada Anwar, makasih callingannya ya Anwar. Tadi Singaraja Anwar ngoling ya. Terus iya. Ada Bu Janura juga, ada Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang ya, Bu Farida, Bu Diawati juga, Bu Kartika, Bunda Yos, sama Teteh Linda juga, sama Bu Iga juga ya. Mm-hmm. Terus sama Pak Sandi ya, Pak ya. Sandi Yudhistira ya,
0: Pak Sandi,
2: Pak Andi. Andi juga, ya, terus Pak Sanggulan juga, Pak Beni Jo ya,
0: iya betul,
2: terus Pak Krispati juga, ya, terus sama Pak Widi lagi tepar nih sekarang,
0: oh sakit ya,
2: lagi, salam-salam sama kesemuanya ya, oh, yang ya. Lagi monitor ya dan pasar ya,
0: oh, cepat sembuh Pak,
2: semoga cepat sembuh ya,
0: amin.
2: Pak Widi, iya lagi demam katanya.
0: Ya, kasihan. Capek kerja ya, sepertinya lelah.
2: Iya. Ya. Mm-hmm. Ya udah, makasih. Yeah. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ya. Bang Chandra, hati-hati pulangnya.
0: Oke, okay, Ibu Resmi.
2: Bye.
0: Oke. Okay.
2: Bye.
0: Oke, okay, itu dari Ibu Resmi ya, sesi kedua yang nomor 2. Terus tadi Astrid Tata Rasa. Oke. Okay. Aman, lagu gimana tapi saya lupa deh. Saya pernah dengar lagi tentang Rasa, bukan deh. Oke. Ya nanti mau request boleh sekali lagi di WhatsApp 0896 7812 3830 atau 0361 222 161. Tadi Bu ini sempat nelpon juga ya tadi ya gitu. Tapi nanti boleh lah nanti telepon. Cuman kalau misalkan tidak ada yang nelpon lagi, kita langsung play aja lagunya. Oke, okay, nanti saya coba carikan lagu untuk Bang Anwar ya. Bang Anwar sepertinya kan lagi suka banget nih. Lagi apa sering kumpul-kumpul ya. Oh, ini ada yang nelpon nih. Oke, okay. Halo selamat malam.
3: Malam, Darna.
0: Malam, Ibu Indi.
3: Gimana kabar?
0: Baik. Gimana,
3: hujan,
0: Bu?
3: Hujan bales.
0: Hah? Ya. Apa?
3: Ada hujan di sana?
0: Oh enggak, cuman oh, enggak. Pagi mendung.
3: Hujan, ya?
0: Iya, pagi mendung. Hujan. Oh di sana hujan?
3: tadi jam sekarang nggak tahu ini di dalam.
0: Oh, ya ampun. Sehat tapi Bu ya di sana ya?
3: Sehat.
0: Sehat ya.
3: Semoga kita semua sehat ya.
0: Iya Bu, soalnya sudah mulai sakit lagi nih beberapa.
3: Widi katanya Pak Widi ya, Pak Widi
0: dan iya.
3: Demam.
0: Hmm, katanya
3: semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Semoga lagi monitor ya Pak Widi, cepat sembuh.
0: Amin. Terus,
3: salamnya buat Boris nih. Bang nih tuh lagu ada lagu Angsa Putih Indonesia nih Bang.
0: Iya, Arwana.
3: Arwana langgan.
0: Itu terus, nggak apa-apa sih. Enak sih tapi lagunya ya. Memang.
3: Ah, bebas lagunya?
0: Enggak, maksudnya enak lagunya.
3: Oh enak.
0: Pasti pesennya itu sama terus.
3: Ini kan nanti.
0: Apa tuh?
3: Arwana sama Glenn tuh bagus lagi.
0: Oh iya, Glenn Masih bagus putih. Itu.
3: Iya. Nanti Angsa Putih ya.
0: Iya, boleh.
3: Lagunya buat semua-semua, buat pecinta semua senang malam. Terus salam-salamnya buat Boris nih, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Ayu, Bu Gemma, Bu Janura, selamat malam Ibu, Ayu Nangis, Bu Nayu Seli, Pak Panggulan, Mas Bro Dirayu, terus Pak Tami, Pak Sandi, Pak Andi, Pak Andi Bustira, terus Pak siapa lagi ya, Benny Jo, Benny Jo, Mangku Romo, Mangku Krungkung, terus buat siapa lagi?
0: Buat apa?
3: Buat Mas Bro,
0: ya Mister juga. Bro tuh.
3: Buat Adik Dharma,
0: Yeay.
3: Buat Adik Anwar. Di Wandi, semoga lagi monitor Bang Wandi.
0: Monitor terus dia mah.
3: Selamat malam Bang Wandi, ayo bikin rujak tomatnya.
0: Rujak terus ya, tapi enak sih ya. Tapi coba sekali-sekali rujaknya rujak jangan rujak tomat Bu.
3: Rujak tomat enak. Apapun Ibu ini itu bisa dirujak.
0: Soalnya kalau rujak tomat, rujak tomat apa enggak asam ya, Bu? Soalnya kan rujak kayaknya rujak tomat kayak asam deh, ya enggak sih, Bu?
3: Kan isi gini, isi gula pasir.
0: Oh, di sambalnya. Jadi tomatnya dibenyekin gitu.
3: Ya?
0: Tomatnya dibenyekin atau dipotong gitu?
3: Dipotong-potong.
0: Oh, dipotong ya?
3: Iya, dipotong-potong. Terus kita ulek dulu bumbunya. Asam, gula pasir, cabe, garam. Aja. Jangan pakai gula merah. Kalau gula merah nggak enak. Jangan pakai
0: terasi. Enak ya? No.
3: Gak enak. Jangan pakai terasi. Terasi nggak enak. Cuma itu doang bumbunya. Aduh, enak banget. Coba deh.
0: Ya kapan-kapan Bu. Soalnya saya mikir tomat dijadi rujak tuh gimana ya? Bukan tomat bukannya asam gitu? Mikir asamnya bukan asam apa? Asam jeruk gitu nggak? Kayak asam kecut gimana
3: asam
0: gitu?
3: Asam Jawa.
0: Iya, gitu.
3: Kalau orang Bali bilang kan apa? Lunak lagi.
0: Apa? Lunak.
3: Lunak namanya. Lunak.
0: Oh, lunak.
3: Iya. Kan lunak-lunak. Kalau di Jawa bebas di isti lunak di sana kan anu. Apa lunak.
0: Ya lunak-lunak aja. Lunak biasa gitu ya.
3: Lama dapat ngobrol session kedua nih.
0: Iya, sesi kedua. Ini kedua ini, Bu.
3: Oh iya, kedua.
0: Iya.
3: Siapa lagi yang belum kesenggol Bunda Yoseli, Bunda ya?
0: Oh iya, Bunda Yoseli udah kayaknya.
3: Teh Dinda juga. Igoria.
0: Iya.
3: Iya, buat semua. Terus Pati juga, Pertika juga, Bu. Yuk. Ya, buat semua-semua ya.
0: Oke. Okay.
3: Pak Dharma. Siapa? Pak Oyen ya?
0: Iya, betul.
3: Selamat malam. Salam ya. Ya, terima kasih Dharma.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Bye. Oke, siap. Oke, itu dia. Kita coba angkat pesawat teleponnya terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Iya. Pesawat teleponnya enggak ada jawaban ya? Suara saya kedengaran tidak? Halo, di sini gak ada suaranya. Oke, nanti telepon lagi ya. siapapun, bapak, ibu. Soalnya di sini kan ada suaranya, oke? Nanti kita nanti telepon lagi, saya tunggu. Oke. Coba kita angkat lagi. Oke. Tidak ada suaranya ya. Oke. Sekali lagi mau bergabung ya di 0896 7812330 atau 0361 222161. Coba pesawat telepon lagi kita angkat. Halo, selamat malam.
4: Selamat.
0: Waduh.
4: Malam.
0: Selamat malam, Pak Putu Mese.
4: Ya.
0: Aduh, sehat, Pak?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana
4: jangan
0: nih?
4: Jangan nanya hujan lagi ya, Pak Dharma.
0: Iya, pasti panas juga di sana.
4: Bukan panas.
0: Apa tuh? Hujan.
4: Takut.
0: Takut ke bawah ya, Pak ya. Kemarin ya, tahu ke bawah rezekinya sama banjir ya. Gitu maksudnya kok kebanyakan.
4: Bukan ke bawah, macet.
0: Oh, macet. Iya, itu dia.
4: Gara-gara Bang Dharma. Lagunya sekarang apa, Bang Dharma?
0: Ini Indonesia, tapi tahunnya dari 90 sampai 2014, Pak.
4: 90 yang ada kalau Dian Piscesa kena 90 ya.
0: Dian Piscesa itu coba saya lihat dulu ya.
4: Ya, yang ada playlistnya siapa tuh?
0: Oke, kalau playlistnya nih banyak, Pak. Ada kayak Ungu, ada terus Tompi, terus ada band Rice.
4: Band ada bandnya ya?
0: Ada band, oke.
4: Okay. Ya. Lanjut, Pak Dharma.
0: Boleh.
4: Untuk Ibu Farida, selamat malam. Ada Bu Ayu juga. Mm-hmm. Ada Bu Janura, selamat malam. Ada Bu Indi dan Mas Yudadi, selamat malam. Ada Bung Sandi juga, selamat malam. Bu Ani udah masuk dia, Pak Dharma?
0: Belum, Bu Ani.
4: Belum.
0: Dapat salam dari Bu Indi, Pak.
4: Ya, makasih Bu Indi. Bu Indi guru dia tuh, Pak Dharma.
0: Ah, guru?
4: Ya.
0: Oh, saya baru tahu ini mana.
4: Ya, gurunya guru yoga dia.
0: Oh, guru yoga. Wah, keren dong berarti.
4: Mantap, yoga sempurna tuh yoga
0: ini. Oh, mantap.
4: Ya, kemana-mana dia tuh.
0: Wah, keren.
4: Oh, keren dia, makanya Bang Dharma dikasih lunak sama dia.
0: Iya, mantap, saya kok manut-manut aja ya, ikut-ikut aja ya.
4: Lunak itu tahu Bang Dharma.
0: Badannya gitu.
4: Iya.
0: Bener kan?
4: Lanjut Bang Dharma ya.
0: Iya.
4: Ada Bu Ani Nurhalang juga, selamat malam. Ada Bunda Yos. Ada Bukak Sanggulan, selamat malam. Ada Diawati, Bu Kartika juga, apa kabar. Ada Romo Mangku, mudah-mudahan saudara Asyana Raja sehat semua. Ada Bu Resmi. Ada Pak Widi, malam Pak Widi. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
4: Warga di Jepang. Ada juga Pak Nyoma Negara, Pak Madi juga di Tabanan. Kenaro, lama terus tenggelam dia ya. Mudah-mudahan Kenaro sehat, Kenaro.
0: Amin.
4: Ada Pak Manggu juga di Pinggung, selamat malam. Ada Putri Mangis di Ganyar, sehat sekeluarga. Ada Pak Wiga juga, ada Teteh Dinda. Ada temannya Bang Dharma yang di Semarang itu Viola ya, Viola. Viola.
0: Iya, Viola. Hehehe, gak apa-apa. Emang sih namanya sama.
4: Viola itu musik ya.
0: Apa?
4: Viola itu. Tahu Bang Dharma Viola?
0: Viola itu musik kan, Pak?
4: Iya, itu udah.
0: Ditenteng-tenteng.
4: Lupa ingat Viola apa Viola.
0: Ditenteng-tenteng.
4: Itu kalau orang cantik itu.
0: Aduh. Udah tahu
4: untuk Viola, selamat malam. Untuk Bang Andi Mistira, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Ya, dan semua maunya saja, Bang Dharma.
0: Siap.
4: Untuk Bang Dharma, selamat juga ketuntas.
0: Kata Bu Indi, Pak Putu, Bu Desa kok tahu ikut yoga ya? Gitu katanya.
4: Siapa? Bu Indi?
0: Bu Indi.
4: Ya. Jangan nanya saya.
0: Waduh, jangan nanya saya.
4: Saya kan intelijen kelas tinggi.
0: Waduh, ya. Keren deh. Oh, dikepoin dulu tuh.
4: Kalau Bu Indi sama
0: siapa lagi?
4: Siapa sayang no, Bu Mirah ya, lupa banget ya. Itu juga yoganya tinggi sekali dia. Lebih tinggi dia.
0: Oh, keren.
4: Dari
0: keren,
4: Bu Indi
0: keren.
4: Ya.
0: Oh.
4: Tapi Bu Indi hampir sempurna nih ya.
0: Oh. Iya, saya juga heran kok Pak Putu Bedesa juga tahu ya. Tahu dari mana ya?
4: Apa nggak tahu ya? Saya aja Bang Dharma tahu. Oh. Pacarnya.
0: Fis.
4: Dulu.
0: Oh, dulu.
4: Oh. Ya, Pak Narma.
0: Iya, siap.
4: Kita kan intermezzo sedikit ya.
0: Iya.
4: Bang Wani, apa kabar Bang Wani? Iya. Sehat Bang Wani. Terus kembali saja Pak Narma. Iya. Malam, bye.
0: Bye. Oke. Okay. Itu dia dari Pak Putu Desa. Oke, okay, mungkin 4 lagu dulu ya. Bu ini apa heran? Kepo kok bisa tahu ya gitu katanya ya. Saya juga itu ya, ternyata baru tahu.

Iya deh, pas banget nih Bu Indih. Nanti saya tawarin ke Bang Wandi nanti ya. Oke. Tapi keren sekali Bu Indih ya, dan juga Pak Putih biasa juga. Semuanya terima kasih. Dan Pak Putih itu semuanya semoga sehat semua ya. Semoga Pak Widi juga semoga sehat. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia lagu yang bersama untuk Anda, untuk Bang Anwar. Saya carikan lagu Glenn Fredly ya. Ya. Karena Bang Anwar nih sepertinya berapa kali patah hati nih, gitu. Lagi agak galau. Dan sisanya saya teruskan beberapa lagu dari Astrid, Arwana, dan juga ada Ben ya. Kata Bu Indi, ubah RRI jadi yoga, RRI yoga. Oke, nanti kita siapkan hanya untuk Bu Indi juga ya. Dan juga untuk lagunya juga ya. Untuk semua, hanya untuk ada di Senandung Malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
1: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kukatakan dengan indah dari Peter Pan ya. Katanya, kau hancurkan hatiku, hancurkan. Waduh, hancur terus hatinya ya. Semoga hati Anda gak ikut hancur ya. Gak sakit hati juga ya. Walaupun mungkin berbagai aral melintang gitu ya, yang menghalangi perjalanan hidup Anda ya. Yang penting jangan sampai hancur hatinya. Oke. Dan masih dalam Senandung Malam, sudah masuk sesi ketiga. Masih mancanegara mancanegara Indonesia maksudnya. Tahun 90 sampai 2014 lah ya, 15-an ya. Ya mau bergabung boleh lo ya. Yang mau gabung di 0896 7812 3830 atau 0361 222 161 ya. Bu Farida ngechat boleh gabung enggak? Biasanya gimana, Bu? Enggak. Biasanya kan masuk. Tenang aja, boleh aja kok, Bu. Tenang. Gitu. Selama pintunya masih dibuka, gabung aja. Kalau udah tutup ya udah, warungnya tidur dulu, besok main lagi gitu. Oke. Dan juga kita harus tetap waspada juga nih terhadap penyakit ya, karena memang ini musimnya walaupun sudah kemarau tapi memang ini sudah masuk ke dalam peralihan musim ya. Dan tentu saja kalau peralihan musim itu pasti ada aja gitu ya, kondisi badan, membuat kondisi badan tuh pasti gak enak, letih, lesu, lunglai, flu, demam, semuanya jadi satu ya. Jadi harus jaga kesehatannya. Apalagi bentar lagi juga sudah masukin akhir bulan. Akhir bulan dan pertengahan bulan ini pasti duitnya juga udah seret ya. Udah sakit, demam, duitnya seret, makin demam. Aduh, jangan dong ya. Makanya tetap harus dijaga kesehatannya. Bukan gak boleh sakit, tapi jangan sakit. Siapa sih yang mau sakit? Kan gak ada yang mau juga ya gitu. Tapi tetap harus hati-hati gitu. Tapi memang kadang kalau misalkan lagi sakit kayak gini ya, kalau misal bukan sakit sih, cuaca kemarau gitu ya, kadang kita maunya itu minum air dingin gitu. Atau kadang kalau misalkan lagi dingin, kita maunya minum air hangat gitu. Tapi ada beberapa manfaatnya juga nih ya. Jadi kalau saya cek dari rri.co.id, ini memang kalau untuk kebiasaan minum air hangat ya, ini memang ada efeknya ya. Jadi memang berdampak positif juga terhadap hidrasi dalam tubuh. Terus saluran pernapasan ya, sistem saraf pusat manusia pun juga jadi lebih lancar gitu ya. Lebih lebih efektif meredakan kondisi hidung tersumbat ya. Kayak saya nih, hidung saya lagi tersumbat nih ya. Karena memang terkena flu lagi nih ya. Jadi memang agak aneh cuacanya gitu. Baru kemarin sembuh flu, udah flu lagi. Oke, lanjut ya terkait minuman. Jadi memang suhu hangat ini dapat membantu melonggarkan sinus yang mampet dan meringankan sakit kepala akibat sinusitis. Jadi memang selain itu, minum air hangat juga bisa memberikan sensasi nyaman ya, dan juga teriritasi membuat nyaman badan dan tenggorokan yang teriritasi akibat penumpukan lendir tadi ya. Dan di pencernaan pun air hangat juga berperan sebagai stimulan yang alami dan bisa membangkitkan atau mengaktifkan kerja usus untuk mengeliminasi sisa makanan ya. Dan terkait asupan tersebut juga memang sangat dibutuhkan ya, apalagi kondisinya ketika memang sangat dingin sekali gitu. Oke. Jadi untuk informasi lebih lanjut ya terkait air dingin pun juga bisa dilihat di rri.co.id ya. Karena memang terkait masalah air-airan itu memang harus diperhatikan ya. Dan juga jambu biji pun juga bagus loh ya buat kesehatan ya. Apalagi kalau dirujakin deh kayak Bu Indi, apa aja dirujak ya. Karena memang itu bisa membuat intensitas buang air besar itu bisa netral gitu ya, kalau untuk jambu biji sendiri gitu. Jadi memang kadang kalau diare, makanya kadang disaranin minum jus jambu gitu. Kalau saya sih biasanya minum jus jambu ya, dan itu terbukti efektif ya untuk badan dan untuk pencernaan juga. Oke, kita lanjut lagu ya. Ada beberapa lagu yang akan saya putarkan. Karena mungkin kebetulan lagu Indonesia yang 92014 ini juga sebenarnya sih lagu-lagu jabat saya
SMP SMA sih. Dan memang masih muda sebenarnya. Saya sekarang masih muda kok. Tapi tua muda itu sama aja ya. Yang penting jiwanya tetap harus semangat ya. Umur hanyalah angka. Yang penting sekali lagi diri sendiri kita harus tetap berkembang, tidak mengenal umur dan juga waktu. Oke. Ini dia lagu yang saya persembahkan untuk Anda, Astrid ya. Berjudul Kosong ya. Kosong ini bukan berarti kosong dalam semuanya, tapi bisa kita isi nanti dengan segala macam sesuatu yang positif tentu saja. Ini dia hanya untuk Anda di Sadar Malam.

Ya, tersisa lagi dari Lita Likumua ya. Bukankah diri harus tersiksa lagi? Wede, jangan dong. Masa disiksa terus dirinya? Dan karena memang tersiksa itu gak enak ya. Apalagi kalau misalkan kita duduk lama-lama, apapun aktivitasnya udah terus pegel gitu ya. Jadi memang nih, ternyata kalau misalkan kita kerja lama, duduk selama berjam-jam ya, gak ada pelenturan gitu ya, itu memang ini bukan apa ya, itu ancaman juga sebenarnya. Ancaman terbesar nih bagi kesehatan ya. Kalau saya cek dari rni.co.id dan informasi bahwa dari WHO juga menetapkan bahwa perilaku kurang gerak ya atau sedentary lifestyle ini sebagai salah satu masalah kesehatan utama di dunia yang berkontribusi pada jutaan kematian ya. Dan juga apa ya, kalau misalkan kita duduk lama-lama itu juga dapat merubah metabolisme yang berbahaya gitu. Seperti halnya dengan dampak merokok jangka panjang sebenarnya. Nah, ketika tubuh duduk lebih diam lebih lama ya, dari 30 menit, itu badan kita di otot itu mulai melambat untuk proses biologisnya ya. Jadi memang sekali lagi, kita bisa, apa, kalau duduknya lama-lama gitu, kita bisa melakukan peregangan ya, agar badan kita ini bisa, apa ya, bisa aktif kembali sirkulasi darahnya dan juga memperbaiki metabolisme tubuh gitu ya, biar lebih sehat lagi ya. Atau mungkin kayak tadi dibilang yoga ya. Kita bisa nih yoga nih, peregangan gitu ya, yoga ya. Kalau misalnya sama Bu Indi misalkan makan rujak abis itu yoga. Siapa tahu ya, makin sehat ya. Udah sehat dari rujak, sehat lagi dari yoga ya, luar biasa gak tuh, double ya. Jadi terkait untuk duduk lama-lama itu bisa Anda cek dari rri.co.id. Gitu. Ini Bu Indi sempat komen nih. Wah, Dharma lagi flu ya? Iya Bu, flu lagi saya. Ya, ketularan saya. Kayak baru kemarin sembuh. Baru merasain 3 hari, 4 hari. Baik lagi nih, flu lagi nih. Aduh, ya ampun, gak apa-apa deh. Ya. Walaupun suaranya, ya emang suaranya gak enak ya didengar ya. Walaupun gitu tetap kita harus menjalankan aktivitas. Ini untuk flu ya, kalau jangan sampai demam. Kalau demam, wah udah deh saya nyerah deh gitu. Tapi Bu ini request juga, janji di atas ingkar. Ya ampun, kesian Ibu ya. Udah janji terus diingkari. Oke, boleh. Janji di atas ingkar dari Audi ya. Ya, boleh. Abis ini saya playkan Ibu ya. Oke, okay. Dan yang mau request lagu ya, kalau misalkan capek nelpon gak apa-apa, WhatsApp aja boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Mungkin kita langsung play aja lagunya yang direquestkan Bu Indi ya, Audi, jadi di atas ingkar ya. Semoga nanti gak diingkari lagi ya Bu Indi. Ini dia, Senandung Malam.

0: Rivo Brian dan juga Margaret. Karisma cinta ya. Hati-hati terus. Hati-hati bisa membawa duka. Wis. Oke, yang mau bergabung boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Tadi sebelumnya siapa yang tadi nelpon ya? Oh, Teta Dinda ya. Oke, tadi Bu Farida tadi mau gabung, mungkin gak jadi kali ya. Tapi gak apa-apa ya. Ya, memang jam-jam ini jam istirahat seharusnya sih. Oh, bergabung ternyata, kirain gak jadi. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bang Darma.
0: Waalaikumsalam Bu Farida. Waduh, belum tidur nih.
1: Iya, mau tidur. Kaget dengar kalau Bu Farida monitornya di Denpasar kalau air-air gini. Bang Darma, lagunya
0: Indonesia, tapi ini tahunnya 90 sampai 2014 sih, Bu. Heeh. Apa saya cariin?
1: Oh, lagunya pilih lagu dari ini. Dari
0: Agnes Monica sih. Cinta di ujung jalan.
1: Berjalan di atas duri.
0: Waduh, lagu siapa tuh?
1: Dari Yusnia. Yusnia.
0: Itu lagu, coba saya cek tahunnya dulu Bu ya. Ada enggak ya?
1: Tahunnya 80 mungkin.
0: Oh, kalau 80 enggak ada Ibu, ada 90-an. Di atas duri,
1: oh,
0: ya.
1: 90-an.
0: Iya, 90 sampai 2014.
1: 2014.
0: Ah, mentok.
1: Lagunya Utopia.
0: Apa tuh Utopianya?
1: Apa ya?
0: Ku tak bisa menggapaimu gitu, bukan?
1: Oh iya.
0: Itu benar. Antara dan dan tiada. Antara ada dan tiada gitu ya.
1: Oh, selain dari itu.
0: Oke. Serpihan hati ada, serpihan hati ini gitu. Itu GGS, Bu.
1: Oh iya, serpihan hati.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. Enak lagunya itu.
0: Iya, enak. Saya sering nonton sinetronnya juga, Bu, lagunya itu.
1: Iya. Bang Darma.
0: Ya.
1: Salamnya untuk semuanya saja ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Semua-semuanya ya. Mungkin yang sudah bobo ya, selamat mendengarkan lagu ini. Bu Farida kalau tidurnya itu paling jam 12 ya itu. Jam 12. Bang Darma
0: ya.
1: Sama Pak Wayan ya, kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Oke, siap Ibu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, itu dia dari Bu Farida ya. Mungkin nanti kita langsung play aja. Dan ternyata tadi yang berbicara yoga tadi ya, yaitu penelpon kita Bu Indi, ternyata dia beliau pernah memecahkan rekor ya. Tadi apa? Apa tadi ya? Oh, rekor minyak

paras ya gitu. 11.000 peserta seluruh Bali. Ternyata ibu ini gak kaleng-kaleng. Instruktur yoga ternama ternyata. Waduh, ampun ibu ini ya, saya takut apa dilunakin badannya. Tapi boleh kapan-kapan Bu Indi ya ajarin kita yoga ya. Buat Bang Wandi nih ya, Bang Wandi butuh sekali yoga karena kemarin sudah mengeluhkan badannya capek gitu. Seluruh penyiar Pro 1 sih kayak butuh deh ya. Boleh ntar kapan-kapan ya kita bicarakan. Oke. Kita langsung play aja lagunya ya. Dari Utopia, Serpihan Hati ya. Semoga hati Anda semua para pendengar tidak terserpihkan ya. Dan walaupun hatinya ada serpihan, tapi jangan sampai serpihan itu melukai orang lain nantinya ya. Oke, ini dia lagu untuk Anda di Serendang Balap.

0: Mila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat, karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

Kasih Putih dari Glenn Fredly menjadi penutup ya lagu request lagu atau senandung malam pada malam hari ini. Requestan lah dari Bu Indi yang sebelumnya request tadi ya. Terima kasih Bu Indi sudah request lagunya ya. Dan lagunya saya juga suka, Kasih Putih ya. Yeah. Juga udah bilang udah 5 watt katanya mau tidur ya. Ya udah deh kalau gitu ayo kita istirahat dulu ya. Tapi saya mau berterima kasih ya kepada Bapak Andy, Bang Sandi, Bu Faridah, Bu Janurah, Pekasan Bulan, lalu Bang Anwar, Ibu Resmi Bu Indi, Pak Putu Mendese, tadi juga Bu Faridah sempat menelpon lagi ya. Terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini, pada Denpasar malam ini. Dan juga saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang tidak mengenakan di hati Anda semua pada pendengar ya. Dan jika Anda saat ini sedang sakit, semoga cepat disembuhkan. Jika mungkin ada permasalahan dalam hidupnya, semoga dilancarkan ya. Kita doa bersama, kita berusaha. Karena memang kita harus memulai saja dulu ya. Sempurna bisa menyusul, oke? Jadi langkah kecil hari ini adalah hasil besar untuk esok hari. Ingat, lelah boleh ya, tapi jangan sampai menyerah ya. Kalau gitu sekali lagi saya Dharma Chandra pamit undur diri. Tadi sebelumnya ada Teteh Dinda juga ya nelpon 2 kali tapi tidak terangkat. Pas banget ya. Pas lagi lagu soalnya ya. Oke kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Wayan Switra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti kita kembali lagi di hari lainnya ya. Oke, untuk itu jadi kemana-mana selalu bersama kami hingga seterusnya ya. Di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini, tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa pentitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita, bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan. Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mengudara kembali untuk Anda di hari Rabu 20 Mei 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Dan pendengar Pro 1, semoga dalam keadaan yang baik pagi hari ini mendengarkan siaran kami dari siaran terestrial di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 serta mendengarkan secara streaming dari aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami mengajak Anda untuk bisa menyimak bersama kita, nanti bisa berdiskusi juga di program Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Dan pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang Manawa Sewa, artinya melayani sesama, memuliakan Tuhan, bersama dengan Bapak Dr. Inyoman Arya, SAG MPDH, Penyuluh Agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Inyoman Arya.
1: Om Swastiastu, Dayu Rekereri.
0: Penapi Gatran Iki, Pak Inyoman Arya.
1: Astengkare
0: matur suksuma untuk galan iki Pak Nyoman Arya. Durusang dados disampaikan topik hari ini tentang Manawa Sewa, melayani sesama, memuliakan Tuhan. Durusang Pak Nyoman.
1: Nggih, suksuma Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Pendengar
1: RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Begitu juga teman-teman kami pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang aktif pada pagi hari ini. Ya, topik yang kami angkat pada kesempatan yang baik ini adalah Manawa Sewa, yang memiliki makna melayani sesama, memuliakan Tuhan. Umat Sedharma yang berbahagia, kalau kita berbicara sebuah pelayanan, dimanapun dalam setiap daripada lini, terutamanya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin hari mengalami suatu sedikit perubahan di dalam melayani dalam kehidupan kita sehari-hari. Melayani merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan suatu aktivitas. Dalam konteks agama Hindu, bagaimana kita melayani sesama manusia, termasuk juga kita memuliakan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dalam konteks agama Hindu, setiap kehidupan sarwa prani memiliki daripada pengayoman, memiliki daripada vibrasi terhadap Tuhan itu sendiri. Manusia memiliki jiwatman, tumbuh-tumbuhan memiliki stawara, binatang memiliki jangeman. Dalam unjuk memuliakan ini, termasuk di dalam birokrasi pemerintahan, semua menggalakkan adalah pelayanan prima. Pelayanan prima yang dimaksud, yang dilayani merasakan apa yang menjadi suatu kebutuhan, termasuk juga di luar birokrasi daripada pemerintahan. Disinilah kita akan dituntut untuk bisa melayani dalam kehidupan kita. Segilik seguluk, sanglunglung sebayan takut. Inilah suatu keharipan lokal kita di Bali yang selalu kita dengungkan. Bahkan yang lebih konkret lagi dalam ajaran kita, yaitu Tatwam Asi. Aku adalah dia, dia adalah aku. Maka disinilah kita berkewajiban untuk selalu mengembangkan Manawa Sewa, Madawa Sewa. Umat Sedharma yang kami banggakan. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang patut kita layani? Kenapa kita melayani Tuhan? Wujud inilah sebagai langkah kita melayani sesama manusia, adalah bentuk pelayanan kepada ide Sang Hyang Widi. Seperti kan kemukakan di depan tadi, dalam konteks pelayanan ke semua kehidupan kita, melayani daripada binatang, melayani daripada tumbuh-tumbuhan yang sebentar lagi kita rayakan dalam konteks Tupok Waringin, suatu langkah bentuk daripada pelayanan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Kenapa hal itu terjadi? Karena semua kehidupan yang ada di alam semesta ini adalah percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widi. Jangan disalahartikan dalam konteks Hindu melaksanakan pemujaan kepada binatang, melaksanakan pemujaan kepada tumbuh-tumbuhan. Bukan memuja tumbuh-tumbuhan, bukan memuja binatang. Bahkan yang lebih keras lagi, ada yang menganggap memuja adalah yang bersifat berhala. Inilah hal yang sangat keliru dan perlu kita luruskan di dalam konteks teologi Hindu, bahwa semuanya yang hidup di alam ini, bahkan pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, memperkuat dengan konteks yang disebut dengan ekoteologi yang dijabarkan di Bali dalam keharipan lokal Gubernur Bali yang disebut dengan Sakerti Loke Bali. Inilah pengajahwantahan daripada Manawa Sewa, Madawa Sewa. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam melayani ini, menolong dengan tulus, berbicara dengan lembut, dan peduli tanpa membeda-bedakan. Disinilah nilai Dharma, nilai Manawa Sewa, nilai Madawa Sewa hidup di dalam diri kita. Contoh perilaku yang menampakkan Manawa Sewa, Madawa Sewa, melayani sesama memuliakan Tuhan. Yang pertama, melayani dengan tulus tanpa pamrih. Inilah sebagai langkah dengan gampang diucapkan, namun di dalam aplikasinya, aktualisasinya sangat sulit. Namun dalam ajaran Hindu memberikan suatu langkah bagaimana kita melayani dengan tulus tanpa mengikatkan diri kepada hasil yang mesti dengan tidak sadar kita akan dapatkan kesemuanya itu. Yang kedua, menjaga tutur kata dan sikap kepada sesama. Akhir-akhir ini kita dikejutkan berbagai peristiwa, terjadinya pembunuhan, terjadinya pembuangan orang. Inilah suatu langkah bagaimana kita akan menuangkan sifat melayani sesama, menyayangi sesama, terlebih lagi sebagai suatu kehidupan sarwa prani hitangkara. Semua yang hidup di alam ini memerlukan rasa kasih sayang. Tumbuh-tumbuhan adanya unsur kasih sayang yang diperkuat oleh leluhur-leluhur kita. Kalau kita memotong pohon, ingatlah untuk menanam. Maka simbolis ini dengan secara real kita temukan. Setiap umat Hindu memotong daripada pohon-pohonan, mereka akan mengambil sedikit untuk menanjakkan kembali. Ini sebagai wujud bagaimana pada saat kita memotong, mestinya ingat untuk menanam. Inilah filosofis yang sangat dalam yang perlu kita cermati. sehingga pelayanan kepada sesuatu tidak akan mengandalkan atau merasakan daripada kepayahan. Kemudian perilaku yang ketiga, melihat setiap manusia sebagai wujud Tuhan. Kalau kita memandang hal seperti ini, maka setiap kita memberikan pelayanan tidak akan membeda-bedakan dari berbagai status sosial, dari berbagai status kedudukan, karena semuanya itu yang kami sampaikan tadi adalah sebagai wujud Tuhan yang memberikan kehidupan setiap manusia, baik apapun statusnya. Maka disinilah Tuhan memberikan jiwa yang sama. Makanya jiwa, asal katanya jib, jib itu artinya hidup. Maka Tuhan di dalam memberikan kehidupan tidak membeda-bedakan daripada satu manusia dengan manusia yang lain. Maka pelayanan pun diwujudkan bagaimana Tuhan menciptakan semua kehidupan ini dengan rasa kasih sayang. Kenapa percikan Tuhan manusia sebagai wujud daripada Tuhan? Kita saling membenci, bahkan yang lebih sadis lagi, kita saling membunuh. Inilah hal-hal yang perlu kita sikapi bersama. Tidak sekedar eranya, tidak sekedar zamannya, tetapi bagaimana kita memensek kehidupan kita ini untuk menuangkan bagaimana melayani sesama itu sebagai kemuliaan daripada Tuhan. Kemudian perilaku yang berikutnya, sejauh mana kita menebar kasih, kebaikan, dan manfaat bagi banyak orang. Inilah yang kita bisa ukur secara real. Bagaimana kita selalu menebar rasa kasih, bukan menebar kebencian, bukan menebar hoax, bukan menebar saling menjatuhkan. Lalu apa yang kita dapatkan daripada menebar yang kurang baik itu? Justru akan menumbuhkan dendam kepada yang ditebar yang kurang baik. Justru akan memberikan suatu hukuman secara begitu panjang, baik secara skala maupun secara niskala. Jangan coba-coba di dalam kehidupan kita akan menebar rasa dendam, rasa yang kurang baik kepada orang lain. Inilah yang akan membawa hal-hal yang kurang baik yang tanpa disadari di dalam kehidupannya. Secara niskala kita bisa merasakan sejauh mana kita akan membenci orang lain, menebar hal-hal yang kurang baik. Apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita? Semua yang dirasakan itu akan menumbuhkan daripada semu di dalam kehidupannya. Dalam menuangkan suatu ide, sulit diterima oleh orang lain. Dalam penampilan, kurang berkarisma. Inilah sebenarnya daripada benih-benih menebarkan suatu hal-hal yang kurang baik pada zaman digital sekarang ini, disebut dengan hoax. Kemudian perilaku yang terakhir, bagaimana kita dalam bakti dan dharma di dalam kehidupan kita. Bakti tidak sekedar kita ucapkan, tetapi bakti diwujudkan di dalam memberikan pelayanan yang tidak sekedar seremonial saja, namun diberikan suatu pelayanan yang dilayani itu merasakan secara nyata akan pelayanan yang kita berikan kepada yang dilayani. Contoh misalnya di dalam birokrasi perkantoran, pemerintah sekarang ini sudah menghapus begitu banyak pelayanan yang bersifat meja, begitu banyak. Begitu banyak yang pelayan bersifat estafet sekarang dihapus, maka dibentuklah yang disebut dengan pelayanan terpadu satu pintu. Inilah bentuk pelayanan yang perlu kita tuangkan di dalam birokrasi perkantoran. Yang lebih nyata lagi, bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita sebagai duta umat untuk melayani umat, sehingga umat ini merasakan apa yang dibutuhkan kepada kita. Tidak sekedar bahasa sekarang ini omon-omon doang. Inilah yang menjadi suatu hal di dalam melayani sesama, di dalam memuliakan Tuhan. Maka di dalam sutra dikatakan, paropakara puniaya papaya parapidanam. Artinya, berbuat untuk kesejahteraan orang lain adalah perbuatan mulia. Sedangkan menyakiti orang lain adalah perbuatan hina atau dosa. Inilah bentuk pelayanan yang menjadi suatu tolak ukur dari semua pelayanan yang kita lakukan, baik di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam birokrasi pemerintahan. Bagaimana pelayanan prima bisa diwujudkan sehingga kedua-duanya, yang dilayani dan yang melayani, mendapatkan sesuatu di dalam suatu ilmu daripada biologi, simbiosis, mutualisme. Bagaimana pelayanan di dalam wujud kita kepada sesama, janganlah seolah-olah kita merasakan suatu perbedaan di dalam pelayanan kita, khususnya di dalam agama Hindu. Umat Dharma yang kami banggakan, demikian hal-hal sebagai pemantik di dalam Mutiara Pagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita wujudkan bersama-sama, kita perkuat kembali bahwasanya manawasewa madawasewa. Bagaimana kita melayani sesama, karena sesama itu sebagai wujud daripada Tuhan. Demikian, barang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke studio RRI Denpasar, Dayu Indah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih matur suksema Pak Nyoman Arya sampun menyampaikan penjelasan niki tentang topik kita pagi hari ini, menawa sewa, madawa sewa, melayani sesama, memuliakan Tuhan. Nggih, sampun wonten niki kalih pendengar yang memberikan respon titiang ke Pak Nyoman Suwardana. Titiang bacakan nggih, percikan terkecil Tuhan yaitu Atman adalah cara berpikir manusia yang mengikuti aturan Tuhan seperti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, Wiyapi Wiyapake, Nirwikara, agar apa yang dipikirkan tertolong menuju kelepasan. Itulah makna dari memuja. Kentan nggih. Dan ide sangnya widiwase, stawara, janggama manusia, dan lain-lain, apakah benar seperti itu? Nah, boleh disampaikan niki tanggapannya Pak Nyoman Arya, dari Pak Nyoman Suwardana niki. Dersang Pak Nyoman?
1: Baik, terima kasih. Ya, memang kami sampaikan tadi, semua kehidupan ini adalah percikan daripada ide Sangya Widi. Maka sepatutnya, ya, semua percikan ini karena itu berada kepada setiap insan kehidupan, maka di dalam jadi Hindu ini menghormati semuanya itu. Ya, dalam menghormati persiapan ini, maka dalam konteks kehidupan beragama itu melalui daripada upacara. Ya, yang kami sampaikan tadi, sebentar lagi kita merayakan daripada Tumpok Warige. Kemudian binatang adalah Tumpok Uye. Sedangkan manusia itu adalah Otonan. Inilah sebenarnya penghormatan percikan yang terkecil, maka itulah sepatutnya kita memuliakan daripada Tuhan melalui apa? Melalui daripada melayani sesama. Dalam konteks pelayanan ini sangat luas. Kami sampaikan tadi, kehidupan sehari-hari, termasuk juga di dalam birokrasi pemerintahan yang bersifat daripada pelayanan prima. Inilah yang menjadi langkah-langkah kita, sehingga tidak menjadi suatu pelayanan dalam konteks ketiga-tiganya itu tidak omon-omon gitu. Yang melayakan tumpak warga hanya sekedar dalam prosesi upacara, tetapi kurang memaknai ya dalam kehidupan manusia, merayakan daripada untuk jiwa kehidupan manusia dengan otonal, tapi dirubah dengan ulang tahun. Inilah yang disebut, kami sampaikan tadi dengan bahasa yang ngetren di media sekarang itu, omon-omon gitu ya, hanya sekedar saja. Maka disinilah dalam konteks mandawa sewa inilah sebagai pengingat kita di dalam susastra Hindu. Ya, inilah langkah-langkah kita dari Pak Suwardana. Terima kasih atas berbagai masukannya, sharingnya.
0: Inggi, matur suksema, Pak Nyumanar, ya, Niki Wentan, Pak Ketut Maliarse, Rengbon Dalam, Titi yang bacakan tanggapannya. Topik ini adalah pelayanan sesama dan pelayanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta manifestasinya. Hal ini menyangkut yatnya sekale kepada para sesama dan yatnya niskale kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dan yatnya dengan sesama ini adalah wujud ucapan bijak Waisudewa Kutumbakam, kita adalah bersaudara dan sekaligus memuliakan sesama, yang berarti memuliakan penciptanya. Dan hal ini dilaksanakan dengan dilandasi tulus ikhlas dan atau lascarya, menerapkan juga tatwa asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku, sekaligus secara tidak langsung mengagungkan kekuatan luar kuasa manusia, yaitu Tuhan Maha Esa yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Segalanya. Jika pelayanan ini diterapkan dengan baik, maka diyakini kehidupan umat manusia akan mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera, kemudian harmonis dan tentram, serta kemuliaan. Dan mari kita terapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan agama Hindu, moksatam jagadita yaca iti dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Pelayanan skala dan niskala hendaknya diseimbangi juga dengan landasan rasa lascarya dan tulus ikhlas. Nah, Niki, menarik Pak Nyumanarya, pelayanan yang tulus ikhlas kenten nggih, dan juga ingin membantu para sesama, kemudian juga pelayanan kepada Tuhan. Niki, yang sekarang sering di ya kita lihat sendiri, harus ada sesuatu yang diperoleh kenten nggih ketika pelayanan atau membantu sesama Nike dilakukan. Nah, sapunapi Pak Nyumanarya, boleh ditanggapi dumun? Dursa Bapak?
1: Iya. Ya, Pak Maliarse, semua ini, itu juga banyak seringan ini. Kalau kita pelayanan kepada apa secara skala dan niskala, intinya itu adalah tepat sasaran. Ya, sekarang ini banyak orang berbicara, kenapa kok upacara yang besar di Bali, kok wicaranya di Bali ini kok banyak. Terjadi pembunuhan, terjadi pembuangan bayi, kemarin yang viral. Kenapa seperti itu? Langkahnya itu adalah yang tadi sampaikan tadi. Pelayanan berjalan, apakah sudah tepat sasaran? Ya, dalam suatu apa kearifan lokal di Bali, Waisudewa Kutumbakam, kita bersaudara. Kalau ini memang di tepat sasarkan, ya ini akan tidak terjadi hal-hal yang memang terlalu menonjol. Ya, kayak beberapa cuplikan umat Hindu di Bali ini, kenapa kok upacara besar, kejadian kok banyak sekali. Ya itulah, pelayanannya berjalan, apakah sudah tepat sasaran. Ya, semua upacara itu memiliki SOP yang jelas, standar operasional prosedur. Tetapi sekarang ini ada ML-ML suatu kepentingan yang memang pelayanan itu dibeda-bedakan. Contoh misalnya ada yang tidak mau dalam tanda petik ini ya sembahyang di pura dalam, ada seperti itu. Ya, ini kan artinya sudah membeda-bedakan daripada komposisi benaro itu. Ya, kalau ini terjadi sudah barang tentu pelayan tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Ya, ada yang melebih-lebihi upakara. Ya, misalnya seseorang dalam memberikan pelayanan alergi dengan nasi goreng. Tapi disuguhkan nasi goreng, walaupun enak nasi goreng, tapi tidak tepat sasaran. Makanya jelas dalam pelutuk pembantanan itu sudah jelas sasarannya, sudah jelas semestinya. Tetapi karena suatu hal kepentingan, maka segala-galanya itu akan ditumbuhkan pelayanan yang bersifat egosentris. Ya, inilah yang terjadi. Sehingga kami menemui umat dalam ceramah, ini banyak bertanya, Pak Nyoman, kenapa kok upakaranya begitu besar? Ya, orang yang meninggal sekarang cepat diaben. Kenapa kok terjadi seperti ini? Jawabannya hanya singkat. Apakah sudah tepat sasarannya? Ya, ibaratkan menembak burung. Ya, apakah sudah tepat burung itu sebagai tepat sasarannya? Mungkin dari peluru yang banyak, ya, adalah sasarannya salah. Ya, inilah sebenarnya ilustrasi yang mesti kita pahami. Pak Maliarto juga sama pendapat dengan kami. Ya, pelayanan ini digalakkan okelah. Saya rajin misalnya dalam birokrasi, saya datang tepat waktu ke kantor, itu misalnya 7.30. Saya pulangnya jam 4. Ya, kenapa saya dianggap pelayanannya tidak baik? Mungkin di dalam dia mengerjakan sesuatu itu 7.30, sudah itu pulang jam 4, itu artinya 7.04. Datangnya jam 7, pekerjaannya 0, pulangnya jam 4. Mungkin begitu, sehingga tidak tepat sasaran. Ya, makanya aspek daripada manawa sewa, madawa sewa, jangan dihitung dalam konteks agama itu dalam perhitungan matematika. Jangan 3 + 1 = 4. Mungkin matematika begitu, tetapi agama bagaimana menemukan angka 4 itu? Itu agama. Ya, ya bisa 2 + 2 = 4. Bisa 1 + 3 = 4. Ya, inilah daripada konteks agama. Jangan semata-mata diperhitungkan dalam matematika. Oh, saya biaya dalam upacara pewiwahan saya itu adalah besar. Kenapa kok saya kehidupan dalam perkawinan saya melarat? Mungkin salah sasaran. Ya, karena pewiwahan itu baru sekat, ya. Maka yang berikutnya angka 2-nya belum dijalankan. Mungkin di sini letaknya. Makanya kita di Hindu, kalau kekeliruan itu terjadi, maka ada upacara guru pidukel. Kalau parah daripada upacara itu melebih-lebihi, angirang-ngirangi, ditambah lagi ada bendu piduke. Lebih parah lagi, gitu ya, dibuat-buat, ada yang disebut dengan pemlepoh jagat. Inilah solusi. Kalau memang kita real, pelayanan kita itu memang tidak tepat sasaran. Sekali lagi, ya, pelayanan oke, mungkin tidak tepat. Ya, orang senang ngopi, tidak senang dengan berisi gula. Tapi diisi gula, ya, kopi disuguhkan, tapi tidak tepat. Ya, inilah ya pendapat Pak Maliarto. Ya, kami sharing ini adalah hampir sama. Demikian, Kak Yuda.
0: Inggih, matur suksema. Fenomena yang terjadi di saat ini nih, ke banyak yang hitung-hitungan genten nggih, Pak Nyoman Arya. Sehingga kalau kita berbicara soal memuliakan Tuhan, kemudian melayani sesama, niki harus melepas hitung-hitungan nika nggih. Tapi rasanya memang masih sulit nih, Pak Nyoman Arya. Kita baca dulu niki dari Bu Janura Ring Bangli. Memuliakan Tuhan dan mengingatkan kita juga dengan rahina tumpuk wariga, tumpuk kandang. Di sana kita memiliki tugas untuk memuliakan dan menyamakan sesama makhluk nggih. Kenten dari Bu Janura, matur suksema. Nah, niki kalau manusia niki kan ada grade-nya kenten nggih Pak Nyoman Arya. Ada di ya, sebagai makhluk yang paling mulia karena memiliki pikiran, bisa berpikir, berkata dan juga bertindak. Nah, ketika kita ada di posisi yang cukup atas niki, manusia seringkali superior kenten, merasa bahwa bisa melakukan segalanya. Nah, kadang-kadang kita juga gelap mata bahwa apa yang kita miliki sekarang ini adalah ya kita sebagai manusia yang paling superior, paling bisa segalanya. Kalau pemikiran seperti niki, sulit untuk bisa melayani sesama karena merasa diri superior, kenten. Nah, sapunapi pencerahannya niki, Pak Nyoman Arya.
1: Iya, terima kasih. Kalau manusia memiliki suatu kemampuan lebih, itu sah-sah saja. Tapi kemampuan manusia akan tidak melebihi daripada kemampuan Tuhan. Ini sebenarnya perlu diakui ini. Karena dalam konteks Tuhan itu adalah bersifat satu sakti, menguasai segala-gala. Contoh, ya secara superior atau superior manusia, ya menggunakan untuk menahan hujan itu dengan menggunakan laser. Lalu apa yang terjadi? Satu, panas berkepanjangan, itu yang terjadi. Dua, musim hujan itu tidak tepat di dalam penghitungan daripada warigo, itu yang terjadi. Ini tidak disadari. Kayak sekarang ini kan sudah tidak ada pengusim hujan sekarang. Kenapa hujan terjadi? Kenapa? Karena pergeseran daripada manusia untuk menahan hujan. Ya, makanya hitung-hitungannya sekarang tidak tepat. Banyak yang kemarin kami mengikuti seminar, banyak yang bertanya-tanya, Pak Nyoman, kenapa kok apa iklim cuaca sekarang kok begini? Ya, ini ya. Ya, ini kami sampaikan itu. Karena superiornya daripada manusia ini akan merasakan kelebihan, namun akan tidak mampu akan melebihi daripada kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi? Contoh kayak musim sekarang ini. Ini contohnya. Ya, inilah yang kita tidak sadari. Ya, pada saat musim hujan sebenarnya terjadi hujan karena ditahan oleh suatu apa kemampuan manusia. Maka pada saat daripada cuaca yang tidak ini akan terjadi. Ya, pergeseran kepada cuaca ini, apa yang akan menumbuhkan? Ya, dosa berkendu, penyakit. Karena cuaca ini akan tidak ya tepat pada sistem iklim yang terjadi. Ya, inilah daripada keegoan daripada diri kita. Namun dibalik keegoan itu akan tidak bisa mengalahkan daripada kekuasaan Tuhan. Ya, musim daripada angin sekarang berubah. Cuaca di laut sekarang tidak bisa diukur sekarang. Ya, inilah yang menjadi suatu fenomena real yang perlu kita kembali kaji dalam penghitungan daripada ilmu perbincangan. Kenapa hal ini terjadi? Ini kami kemarin nimbrung-nimbrung di Museum Bali. Kenapa terjadi begini? Ya, inilah yang kami sampaikan di dalam berbagai perbincangan yang tidak bersifat formal yang perlu kita kaji. Kenapa hal ini terjadi? Semuanya itu adalah suatu hal yang sangat adiluhung diwariskan oleh leluhur kita. Perubahan iklim, terjadinya iklim penghujan, ini semua kita diwarisi dalam ilmu astronomi yang ada di dalam lontar warigo. Inilah dasar-dasar kita, ya, kita melakukan segala-galanya menganggap diri adalah suatu hal yang wah, hal yang superior. Inilah sebenarnya yang menjadi pembatasan kita terhadap kekuasaan daripada yang maha kuasa. Maka satu langkah adalah manawa sewa, madawa sewa. Marilah kita wujudkan pelayanan sesama kita. Itu sebagai ujung pelayanan Tuhan. Sekali lagi, tidak hanya membakti, tidak hanya ngatur orang Banten setiap hari, tetapi setiap harinya kita saling mempulihkan. Setiap harinya kita saling SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka konteks pendekatan Tuhan akan jauh. Seperti kami contohkan tadi, berbicara tidak memiliki vibrasi, berbicara tidak memiliki karisma, melaksanakan sesuatu tidak memiliki suatu kewibawaan. Inilah contoh real yang memang kita harus tuangkan. Maka kekuasaan Tuhan di dalam sadu sakti, merage prabu, merage wibu, merage kriya, semuanya sebagai rotasi perputaran kehidupan kita. Makanya real kami contohkan tadi, perubahan iklim sudah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terbalik sekarang, musim panas menjadi hujan, musim hujan menjadi panas. Inilah daripada siringnya daripada Bu Janura tadi. Demikian.
0: Inggi. Matur suksema Pak Nyoman Arya sampun menjelaskan niki bahwa sekarang yang terjadi sudah sekian semakin terbalik kenten nggih, dan sekarang kita punya masih punya kesempatan kenten karena setiap harinya ada kesempatan yang baru untuk bisa melayani sesama dengan baik tanpa hitung-hitungan kenten nggih, sekaligus juga memuliakan Tuhan. Dan titiang sapa niki Pak Arya Astre, matur suksema karena durasinya sampun habis niki Pak Nyoman apa Pak Arya ring Tabanan matur suksema. Nanti di kesempatan selanjutnya bisa berdiskusi nggih Pak Arya Astre, dan juga matur suksema untuk pendengar yang sudah bersama kami pagi hari ini. Taler Pak Nyoman Arya, matur suksema untuk kesempatan pagi hari ini. Manawe sewa madawe sewa, melayani sesama memuliakan Tuhan sudah disampaikan tadi pendengar Pro 1 RRI dan Pasar juga RRI Singaraja. Untuk pagi hari ini kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 105,2 FM. Demikian Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Singaraja. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini, kami akan jeda sejenak dengan mengaturkan puja Trisandia, dan kami akan lanjutkan dengan Denpasar pagi ini sejumlah informasi untuk Anda. Di hari Rabu 20 Mei, di hari Kebangkitan Nasional, kami akan hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

kidenan akabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Olivia Dean dengan Man I Need, saya putarkan untuk Anda pagi hari ini sembari aktivitasnya baru saja dimulai atau udah sarapan juga pagi hari ini. Beda ya, kalau kemarin kayaknya tenaganya masih 100% nih. Kalau pagi ini hari Selasa udah terasa agak capek gitu ya. Makannya perlu yang lebih banyak. Terus juga minum airnya juga lebih banyak, pendengar Pro 1. Terus juga yang mengherankan adalah kemarin hujannya lumayan ya, tapi kalau pagi hari ini mataharinya udah muncul duluan. Langitnya bagus banget pagi hari ini. Kalau Anda yang masih di kasur, boleh deh buru-buru keluar, mataharinya baru terbit, dan rasakan udara yang segar ini sebelum nanti Anda lanjut beraktivitas. Pendengar Pro 1, soal kesehatan, kita harus semakin waspada, harus semakin kita jaga kesehatan, karena dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan juga Bank Dunia menyatakan wabah penyakit menular di seluruh dunia ini semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dari laporan terbaru ketahanan yang dirilis oleh GPMB atau Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global pada hari Senin 18 Mei lalu menegaskan kalau dunia belum menjadi lebih aman dari ancaman pandemi. Dan Dewan yang dibentuk menyusul wabah Ebola di tahun 2013-2016 ini menyatakan kalau investasi selama satu dekade, selama 10 tahun, tidak cukup juga untuk mengimbangi meningkatnya risiko pandemi, alias pandemi ini bisa saja terjadi begitu ya. Dan diiringi juga karena sekarang frekuensi wabah penyakit menularnya semakin sering. Dan makanya kenapa setelah pandemi COVID-19 kemarin, saat ini masih terus digencarkan ketika ada akses terhadap vaksin, akses terhadap tes-tes kesehatan dan juga pengobatan. Ini harus semakin lebih banyak lagi aksesnya kepada masyarakat. Begitu juga untuk masyarakat, ketika ada permasalahan kesehatan memang harus langsung dicek ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Terlebih kalau sekarang kan zamannya udah modern, kemudian juga vaksin sudah tersedia, kemudian obat juga, segala macam obat sudah disediakan pada negara Pro 1. Dan pada hari Minggu, WHO juga menyatakan status darurat kesehatan publik walaupun belum pandemi ya, karena ada suspek 250 kasus dan 80 orang diduga meninggal gitu ya terkait wabah Ebola di Kongo. Belum lagi ada

virus-virus lainnya yang bermunculan atau tersebar, sehingga pendengar Pro 1 utamakan dari kesehatan Anda. Utamakan juga Anda memperhatikan kesehatan lebih banyak lagi, karena itu yang terpenting. Aset terbesar kita adalah tubuh kita sendiri. Kalau kita tidak hadir di dalam keluarga kita, pasti akan ada rasa yang sangat-sangat berbeda. Jadi kalau punya kesempatan saat ini lebih ngeh dengan kesehatan Anda, boleh kita cek kesehatan kita pagi hari ini. Rasa nafasnya gimana, berat atau enggak? Terus badan ada yang pegel-pegel di sebelah mana? Boleh stretching dulu pagi hari ini. Jadi sebelum aktivitas, kita pastikan kesehatan kita dan juga badan kita ready untuk aktivitas hari ini.

0: Pulau Oksigen Sumenep atau Pulau Giliyang adalah sebuah pulau kecil di antara gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Tungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ibu kota Kecamatan Tungke sendiri berada di daratan Pulau Madura. Pulau ini banyak dikunjungi wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara karena dikenal mempunyai keunikan tersendiri daripada pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Hal menarik yang perlu diketahui banyak orang dari pulau ini adalah kadar oksigennya yang tinggi sehingga dijuluki sebagai Pulau Oksigen. Kadar oksigen di Pulau Giliyang lebih tinggi dari rata-rata daerah lain di seluruh Indonesia. Kadar oksigen di pulau ini mencapai 20,9% pada siang hari dan 21% pada malam hari. Pulau ini pula memiliki pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan keindahan bawah laut sehingga cocok dikunjungi untuk menikmati snorkeling dan diving. Pada tahun 2006, Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BPTK-LPP dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN melaporkan bahwa kadar O2 pada rata-rata antara 20,9% dan 21,5% dan kadar CO2 berkisar antara 302 sampai 313 ppm di Pulau Giliyang. Sehingga Pulau Giliyang dinobatkan sebagai pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Yordania.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengan Pro 1 RRI Denpasar, kabar lainnya datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali yang saat ini sedang berusaha untuk menghadirkan wajah baru dari Gor Ngurah Rai. Dan saat ini desain baru Gor Ngurah Rai sudah rampung dan target renovasi di tahun 2027. Dan Ketua KONI Bali Nyoman Giri Praste pada hari Selasa kemarin menyampaikan plannya sudah ada, kemudian visual videonya juga sudah ada, datang langsung ke Gor Ngurah Rai juga sudah untuk melihat seperti apa saja yang akan diperbaiki, kemudian kebutuhan anggaran dan teknis bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga sudah didiskusikan begitu ya. Dan mendengar renovasi Gor Ngurah Rai ini dilakukan karena lapangan tersebut ada di pusat kota, dimanfaatkan juga oleh masyarakat, tapi kondisinya perlu perbaikan. Dan saat ini perbaikan yang akan dilakukan di seluruh area, ada di lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, dan juga area pendukung lainnya. Sebagaimana saya kutip dari Antara News, kalau Gor Ngurah Rai ini akan menjadi pusat olahraga yang juga membawa efek ganda untuk UMKM. Dan sebelumnya ketika pelantikan pengurus KONI Bali, dari Gubernur Bali Wayne Koster juga sempat menyatakan dukungan untuk perbaikan Gor Ngurah Rai, dan bagi Pemprov Bali sarana dan prasarana olahraga ini sangat penting untuk meningkatkan prestasi olahraga khususnya untuk atlet di Provinsi Bali.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih masih tune in di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Jika ada problem terkait dengan monitor siaran kami atau siaran kurang jernih atau siaran yang tidak bagus untuk didengarkan, Anda bisa sampaikan keluhan Anda di 089-678-123-830 atau di 222-161. Kemudian juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang pagi hari ini juga pengen salam-salam atau pengen menyampaikan pendapat Anda soal beberapa hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan semakin seringnya merebak kesehatan, permasalahan kesehatan atau merebaknya penyakit atau wabah di seluruh dunia. Anda bisa berkomentari, kemudian juga Gor Ngurah Rai yang akan direnovasi di tahun 2027. Dan pendengar, kita beralih ke BMKG Wilayah 3 bersama dengan Kadek Setia yang akan menyampaikan informasi cuaca pagi hari ini. Silakan Kadek Setia.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah hingga berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang secara tidak merata di wilayah Bali bagian utara, tengah, timur, dan barat. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 70 hingga 95%. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Kami masih menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat, terutama di wilayah Bali bagian tengah, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Kadek Setia dari BMKG Wilayah 3 Denpasar untuk informasi cuaca hari ini. Selamat beraktivitas pendengar Pro 1, menemani Anda dengan informasi terkini lainnya masih di Denpasar pagi ini.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

Berbicara tentang kelompok Bimbo tidak akan lepas dari nama Yanti Bersaudara, yang salah satu personelnya ada nama Iin Parlina, vokalis sekaligus adik bungsu Bimbo Bersaudara. Yanti Bersaudara terdiri 3 kakak beradik, yaitu Yani, Tina, dan Iin Parlina. Sebagai trio, mereka lebih dahulu lahir ketimbang trio Bimbo.

Setelah Yanti bersaudara bubar, Iin Parlina memilih bergabung bersama kakak-kakaknya dalam Bimbo di awal tahun 70-an. Bimbo telah menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan dengan metafor-metafor alamnya. Ingatlah lagu berjudul Flamboyan. Adakah suara cemara telah berdaun rimba jati, bulan merah, dan tentunya yang sudah akrab di telinga kita, Melati dari Jayagiri. Dibilang hampir semua putra-putri pasangan R. Jajat Harjakusuma dan R. Kendra Ningrum ini menjadi penyanyi. Selain Samsudin sebagai anak pertama, ada juga Acil Darmawan anak kedua, Jaka Purnama anak keempat, dan Iin Parlina anak ketujuh. Sebetulnya mereka adalah tujuh bersaudara, yaitu Siti Rukoni anak ketiga, Yani Setiani anak kelima, dan Tina Agustina anak keenam.

Di pertengahan 70-an, Bimbo menjamah tema-tema keseharian seperti dalam lagu Abang Beca, Tante Sun, hingga serial anggota tubuh seperti kumis, tangan, hingga mata yang cenderung bernada humor. Memasuki era 80-an, Bimbo mulai bermain dengan tema-tema kritik sosial seperti Antara Kabul dan Beirut atau Surat untuk Reagan dan Brezhnev. Namun di sisi lain, image sebagai kelompok religius pun melekat erat. Di tahun 1973, mereka mengeluarkan album dengan lagu andalan yang hingga saat ini terus populer, yaitu Tuhan. Dan memang semenjak tahun 1974, Bimbo mengarahkan lagu-lagu mereka ke musik religius.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari Willy Simpson dengan Sendiri. Tapi kalau saya pagi hari ini gak sendiri, saya ucapin selamat pagi untuk Bu Kutut di Nusa Dua, Punapi Gatre, semoga sehat selalu. Ada Bu Niriani Indi juga yang sudah menyapa, terima kasih. Selamat beraktivitas, semoga sehat-sehat selalu nge. Dan juga ada Bu Wigati di mana ini? Sebentar, Bu Wigati di Wonosobo, lupa saya ya. Semangat dan juga sehat selalu buat Bu Wigati dan juga keluarga. Ada Bli Sandi juga, selamat pagi. Lanjut ada Bu Janura, selamat beraktivitas juga. Pagi hari ini cerah banget ya pendengar Pro 1. Dan kita juga berharap semuanya bisa lancar-lancar aja. Saya punya informasi kalau Prajin Bali ini juga sudah mengekspor produk kreatif. Bahannya unik sekali, bahannya dari limbah kain tenun. Jadi Prajin, para pengrajin yang yang menggunakan bahan kain tenun tradisional ini diekspor ke Prancis, dan produk kerajinan ramah lingkungan dibuat secara manual, dan ini memanfaatkan limbah kain tenun khas Bali. Ada karung goni juga yang dipakai. Di awal tahun 2026 diekspor selain ke Prancis, ada Amerika Serikat, Singapura dan Filipina, yang dijual seharga 15.000 hingga 4 juta rupiah per unit. Ada bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi.
1: Denpasar pagi ini.
0: Pendengar Pro 1, kalau pagi ini lagi santai-santai, masih nunggu jam aktivitas karena belum mulai ya, mungkin aktivitasnya mulai 7:30 atau jam 8, ada kesempatan atau waktu untuk ngopi atau teh. Jadi Anda pengen pagi yang slow aja, yang santai-santai aja. Tapi ternyata ini ada satu pernyataan yang menarik. Ketika Anda suka sekali ngopi, ini termasuk informasinya buat saya juga ya, dan juga pendengar yang minum kopinya mungkin berapa gelas gitu sehari ya. Jadi dari dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, Dr. Diana Felicia, menyarankan kalau kita yang suka ngopi itu tidak berlebihan minum kopi ketika tubuh sedang kelelahan. Jadi kalau minum kopi ini akan memberikan isyarat gitu ya ke otak kita bahwa kita tidak ketika kita ngantuk, nah sinyal ngantuknya itu ditekan oleh kafein, kemudian kita jadi ready lagi. Nah, kopi ini juga punya sifat diuretik, atau kafein yang terkandung di dalamnya ini bisa merangsang ginjal untuk memproduksi urin yang lebih banyak dan mengeluarkan natrium dari dalam tubuh juga lebih banyak. Makanya kenapa disampaikan bahwa minum kopi ini tidak berlebihan ketika tubuh sedang kelelahan. Nah, ketika kita rajin minum kopi, cairan-cairan penting untuk tubuh seperti elektrolit yang bisa menjaga energi, stamina, fokus itu justru keluar melalui urin karena dirangsang oleh kafein yang ada dalam kopi. Jadi yang suka sekali berolahraga, mengkonsumsi cairan itu yang paling penting dibandingkan kopi untuk menahan rasa lelah. Jadi untuk mengembalikan energi juga minum air putih yang diutamakan. Ketika Anda minum kopi sehari-hari, ya sewajarnya saja, jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh kita. Pendengar Pro 1, akan hadir juga informasi selanjutnya, peringatan Hari Kebangkitan Nasional di 20 Mei 2026, dan juga ada laporan dari Dinas Pertanian Kota Denpasar terkait dengan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan jelang Hari Raya Idul Adha. Nantikan informasinya pendengar di Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Begitu masifnya membuat nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong kita melemah, kemudian ada kesenjangan kompetensi.
2: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sedang melakukan pemeriksaan.
3: Selamat pagi. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini kita awali dengan informasi terkait jagat tunas bangsa demi kedaulatan negara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi. Penguatan karakter, budaya, dan literasi dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di masa mendatang.
1: Begitu masifnya membuat nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong kita melemah, kemudian ada kesenjangan kompetensi.
5: Momentum Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi. Penguatan karakter, budaya, serta literasi dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di masa depan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Randes Imade Arbawa mengatakan, tema Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara sebagai panggilan strategis untuk memperkuat karakter generasi muda di tengah era digital. Ia mengatakan tantangan global saat ini tidak hanya dihadapi melalui kekuatan fisik, tetapi juga kualitas karakter, budaya, dan ketahanan mental generasi muda.
1: Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekedar slogan upacara, melainkan sebuah panggilan strategis seperti itu. Di tengah era transformasi digital dan tantangan global kedaulatan negara, kan tidak hanya dipertahankan lewat batas fisik, tetapi melainkan melalui kualitas karakter dan ketahanan mental SDM kita, terutama para generasi muda, anak-anak kita ini. Gitu.
5: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui konsep Nangun Satkerti Loka Bali dan Nilai Trihita Karana. Langkah tersebut dilakukan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat.
1: Jadi tantangan utama kita terhadap generasi muda adalah terkait dengan krisis karakter dan budaya. Ini arus informasi digital yang begitu masifnya membuat nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong kita melemah. Kemudian ada kesenjangan kompetensi, di mana literasi kita kurang, literasi termasuk numerik kita kurang gitu. Apalagi sekarang dengan adanya AI seperti ini, orang cenderung memanfaatkan itu bukan belajar dari dirinya sendiri gitu, lebih banyak memanfaatkan AI ketimbang kemampuan dirinya.
5: Arbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda agar tumbuh berkembang sebagai penerus bangsa yang mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini sebagai momentum bersejarah dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia.
6: Hari Kebangkitan Nasional diperingati pada 20 Mei setiap tahunnya. Hari Kebangkitan Nasional atau disingkat Harkitnas lahir seiring berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Presiden Soekarno menetapkan hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasionalisme Indonesia. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Skool Tot Opelding, Van Indische Arsen atau Stovia pada 20 Mei 1908. Kala itu, semangat persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang digaungkan Budi Utomo lantas menjadi lecut semangat para pribumi untuk membebaskan diri dari dominasi penjajah sekaligus mencegah perpecahan bangsa. Kemudian, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hal tersebut disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan pada 20 Mei 1959 tersebut kini ditetapkan sebagai Hari Nasional. Penetapan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
7: Saya namanya Agus Nadi, asal dari Klungkung. Kalau dari anak muda sekarang kan kebanyakan sekarang Gen Z ya, kalau mungkin dari perilakunya ya mungkin dia harus diperbaiki, attitude-nya mungkin karena sekarang anak muda mungkin mau easy going apa gimana, mungkin yang perlu diperbaiki mungkin sikapnya tentunya untuk kedepannya yang lebih istilahnya lebih gimana ya, lebih menghormati lah sih.
8: Menjaga generasi muda bagi negara kita penting untuk kedepannya, karena mereka adalah penerus kepemimpinan dan juga roda penggerak pembangunan bangsa. Hal ini penting sebab pemuda memiliki fisik yang kuat, berinovasi tinggi, dan memiliki pemikiran adaptif untuk menghadapi tantangan global. Dan juga kenapa begitu penting itu alasannya karena generasi muda perlu kita jaga dan berdayakan, karena mereka memiliki mobilitas, semangat juang, dan idealisme tinggi untuk membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik.
9: Saya Gala dari Badung. Dari sudut pandang saya, sangat penting bahkan krusial untuk menjaga generasi muda bagi masa depan negara, karena peran generasi muda lah yang akan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan bangsa, mulai dari arah kemajuan negara, pemimpinan selanjutnya, maupun perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian generasi muda juga yang memiliki adaptasi tinggi terhadap tuntutan yang ada dalam perkembangan dunia modern saat ini. Sebaliknya, jika generasi mudanya yang tidak dijaga oleh negara, maka dapat memicu peningkatan pengangguran, kriminalitas, bahkan kemunduran moral yang mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang vital dalam memberikan contoh yang baik dan menjaga generasi muda untuk tujuan nasional, khususnya Indonesia Emas 2045.
3: Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum reflektif untuk meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga tunas bangsa sebagai fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan negara. Melalui penguatan karakter generasi muda, peningkatan kualitas pendidikan, serta penanaman nilai kebangsaan sejak dini, semangat kebangkitan nasional diharapkan bisa terus hidup sebagai energi yang kolektif dalam menghadapi tantangan zaman dan juga menjaga keberlanjutan Indonesia yang berdaulat. Dan berkaitan dengan hal ini, kami akan hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama dengan dosen program studi arsitektur Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Putu Rumawan Salain.
10: Baik, selamat pagi Prof. Terima kasih pagi ini telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami. Prof, memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini seperti apa baiknya masyarakat maupun generasi muda saat ini menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, khususnya di era digitalisasi dengan banyaknya tantangan seperti saat ini, Prof?
11: Yang harus kita perhatikan adalah kesatuan dan persatuan bangsa itu yang mesti harus ditumbuh kembangkan. Jadi melalui Hari Kebangkitan ini, kita harus lebih konsentrasi lagi untuk membina anak-anak didik kita melalui sekolah-sekolah tentang peran dan arti daripada kebangkitan nasional ini untuk membangun bersama-sama bangsa ini. Jadi harus kita berpegangan tangan dengan erat, maju bersama untuk mencapai tujuan Indonesia Raya gitu loh Mbak. Jadi kalau kita memimpikan atau bersama berbicara pada tekad kita ke Indonesia Emas, ya hari ini mungkin sama dengan tahun-tahun sebelumnya, jangan hanya dirayakan tetapi ada semua tindakan nyata yang harus dilakukan ke depan gitu.
10: Baik, kalau dari kalau dari perubahan-perubahan yang ada saat ini, khususnya generasi muda di Bali atau mungkin di seluruh wilayah Indonesia, alangkah baiknya apa yang perlu dilakukan Prof dalam Hari Kebangkitan Nasional ini agar cinta akan negara itu bisa diterapkan, Prof?
11: Ya, yang pertama tetap saya berlandaskan kepada sebuah tekad untuk iman dan takwa bangsa kita ini, anak bangsa ini diperkokoh begitu, lalu kerjasama ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, selalu mengejar kemampuan untuk bisa bersaing dengan bangsa lain dalam hal penggunaan IT. Kemudian lagi yang lainnya adalah kita harus memahami paling tidak di luar bahasa Indonesia, di luar bahasa daerah, ada satu lagi bahasa asing yang bisa dikuasai secara nasional atau secara internasional. Mungkin baik kalau kita bisa mampu di dalam berbahasa Inggris, sehingga dengan demikian persaingan ke depan ini menurut saya akan semakin semakin ketat, sehingga dengan demikian kita

0: pemanfaatan AI itu, atau mungkin berkawan dengan AI itu untuk membuka kesempatan-kesempatan kerja baru atau metode-metode baru yang mesti harus kita lakukan di dalam mengisi pembangunan begitu. Karena saingan kita tidak hanya kawan, tidak hanya teman, tidak hanya sebangsa kita, tetapi AI jadi saingan yang luar biasa nantinya ini. Ini harus kita sadari bahwa teknologi yang tercipta oleh dunia yang nggak bisa kita tangkal, gitu, Mbak.
1: Baik, itu menjadi salah satu catatan pula, Prof. Mungkin agar lebih kompleks kembali mengingat Hari Kebangkitan Nasional ini, dari akademisi bisa sedikit menyampaikan harapannya, Prof, untuk generasi muda maupun seluruh masyarakat Indonesia. Silakan, Prof.
0: Ya, kita harus juga memahami situasi internasional ya. Selain hal-hal yang bersifat lokal dan nasional, di dalam situasi lokal mungkin ada beberapa kerikil-kerikil kecil, kemudian secara nasional mungkin ada kerikil-kerikil yang juga sama, apa kecil apa besarnya, saya tidak bisa menggambarkan secara kuantitatif, tetapi pasti ada hambatan. Namanya rumah tangga, cuman rumah tangga ini rumah tangga negara yang kita miliki. Tetapi rumah tangga kita ini berhadapan dengan Asia Tenggara, berhadapan dengan dunia internasional, di mana dunia internasional bisa saja menekan situasi keadaan di dalam negeri, di rumah kita, baik di dalam percaturan politik, keuangan, dan tentu hal-hal yang lain menyangkut soal berkehidupan.
1: Ya baik, seperti itu berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan Prof, terima kasih telah berkenan pagi ini berbincang bersama dengan kami di Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan dosen Universitas Warmadewa Program Studi Arsitektur, Profesor Dr. Putu Rumawan Salain. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Denpasar. Langkah tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat.
4: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sedang melakukan pemeriksaan.
5: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
4: Saya lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing jadi aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, gih. Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
5: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
6: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan.
5: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi

0: perhatian masyarakat. Namun di tengah tekanan ekonomi global, kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih stabil.
1: Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan positif ya, 5,61%. Itu yang didorong oleh konsumsi dan investasi. Jadi peran konsumsi sangat besar.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Meskipun nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, namun kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih stabil. Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa, Dr. Putu Gura Suyatnayasa dalam dialog interaktif di RRI Denpasar kemarin.
1: Kalau kita lihat inflasi, fundamental ekonomi yang ditunjukkan oleh inflasi ini juga sangat bagus.
2: Suyatna menilai, selain pertumbuhan ekonomi yang masih positif, kondisi inflasi Indonesia juga cukup terkendali dengan cadangan devisa yang masih kuat dan mampu mendukung kebutuhan impor hingga beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.
1: Saya kira ini fenomena yang tidak akan terus berlanjut, tapi nanti pasti akan turun dia. Jadi tidak perlu khawatir.
2: Suyatna menambahkan, menjaga kestabilan ekonomi nasional sangat penting agar dampak pelemahan rupiah tidak terlalu memengaruhi harga barang impor, cicilan bunga, maupun utang masyarakat. Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan tidak terpancing spekulasi terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini. Reporter RRI Denpasar, Ketut Andani, melaporkan.
0: Sementara itu, penguatan kapasitas digital menjadi langkah strategis bagi keberlangsungan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM pendengar telah mendorong perubahan signifikan dalam pola usaha mulai dari proses produksi hingga pemasaran.
3: Transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama bagi keberlangsungan dan penguatan daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Koordinator UMKM Blesti Igusti Agung Adiputra kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola produksi, distribusi, hingga perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan adaptasi secara inovatif, guna mempertahankan eksistensi sekaligus memperluas peluang pasar.
4: Karena konsep kita edukasi produk seperti itu, artinya kita tetap melakukan offline dan online. Tetapi kalau offline itu tetap menggunakan teknik yang terbaru, dan online menggunakan teknik yang terbaru yang kita ikuti seperti apa yang diminati oleh masyarakat untuk mengetahui informasi tentang UMKM Blesti ini, seperti itu. Contoh kalau untuk offline-nya kita akan terus melakukan sosialisasi.
3: Agung Adi menambahkan, dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, UMKM memiliki kontribusi strategis sebagai tulang punggung perekonomian yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi daerah. Digitalisasi UMKM tidak hanya terbatas pada pemanfaatan platform perdagangan elektronik atau media sosial sebagai sarana pemasaran, melainkan mencakup integrasi teknologi dalam berbagai aspek operasional seperti manajemen inventaris, pencatatan keuangan digital, analisis perilaku konsumen, hingga optimalisasi layanan pelanggan.
4: Bisa dikenal dahulu oleh masyarakat dan bisa berkembang karena tujuan kita sih awalnya dengan terbentuknya UMKM Blesti ini untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan cara memberikan edukasi tentang dunia teh yang menggunakan konsep teh yang baik.
3: Transformasi UMKM di era digital pada akhirnya bukan sekedar respons terhadap perkembangan teknologi, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada ketahanan, inklusivitas, dan inovasi. Dengan kemampuan adaptasi yang kuat serta dukungan ekosistem yang kondusif, UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka Musyawarah Kabupaten atau Muskab keempat Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa atau BKS LPD se-Kabupaten Jembrana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD Kabupaten Jembrana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah.
5: BKS LPD hari ini tentu saya berharap ada energi baru, ya pemikiran baru terutama.
6: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau Muskab keempat Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Kabupaten Jemberana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD sekabupaten Jemberana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah. Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya transformasi pelayanan di tubuh LPD. Menurutnya, daya saing LPD saat ini tidak lagi sekedar diukur dari murahnya suku bunga, melainkan dari rasa aman, kenyamanan, serta kecepatan pelayanan yang prima bagi nasabah. Lebih dari itu, Bupati mendorong LPD untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah kabupaten atau Pemkab Jemberana, khususnya program dana talangan untuk pekerja migran Indonesia PMI yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.
5: Bagaimana kelanjutan LPD ini betul-betul menjadi urat nadi perekonomian besok adat yang ada di Kabupaten Jemberana. Ya, di tengah situasi ekonomi daerah, nasional, geopolitik harus mampu juga melihat kondisi itu.
6: Melalui sinergi ini, LPD diharapkan dapat mempermudah proses pembiayaan keberangkatan para calon PMI asal Jemberana. Dukungan subsidi dari Pemkab Jemberana akan memastikan beban bunga dan jaminan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat adat yang ingin mengubah nasib di luar negeri. Merespon arahan tersebut, Ketua BKS LPD Kabupaten Jemberana, IKD Arnayum menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD di Jemberana untuk menyukseskan program prorakyat tersebut. Saat ini Kabupaten Jemberana memiliki modal sosial yang kuat dengan jaringan 64 LPD dan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat. Arnaya juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Muskab 4 tahun 2026 ini didasarkan pada regulasi resmi yaitu Perda nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal 48 ayat 2 dan ADART BKS LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jemberana. Reporter RRI Denpasar Suardika melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Stasiun Geofisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal pada periode minggu kedua bulan Mei ini tidak dirasakan masyarakat Bali maupun wilayah sekitarnya.
7: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 50 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
8: Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya kembali diguncang gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar sepanjang periode minggu kedua bulan Mei, puluhan gempa bumi terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Kendati diguncang puluhan gempa bumi, tidak ada wilayah di Bali maupun sekitarnya yang melaporkan merasakan gempa bumi dangkal tersebut. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan, selama minggu kedua bulan Mei 2026, di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 50 kejadian gempa bumi, dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,6 sampai 3,4. Ia menjelaskan gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 48 kejadian, atau 96% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 2 kejadian atau 4% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
7: Gempa bumi didominasi 48 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 2 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimum 3,4.
8: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa yang melanda Bali dan wilayah sekitarnya didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km. Sebesar 80% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 40 kejadian gempa bumi. Terdapat 10 gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 20% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
7: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 40 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 10 kejadian.
8: Asani Haris menambahkan dari total gempa bumi yang terjadi, 29 diantaranya terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Sedangkan 21 gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode minggu kedua bulan Mei itu tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat Bali dan wilayah sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan pendengar, gol yang dicetak Made Tito pada laga kontra Bayangkari Presisi Lampung FC menjadi momen emosional bagi dirinya sendiri. Setelah dua kali mengalami cedera serius, pemain muda Bali United ini akhirnya kembali menunjukkan performa terbaik bersama Serdadu Tridatu.
9: Sebenarnya sangat senang bisa tergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
10: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
9: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua yang membantu saya di dalam dan keluar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan di pelatih banyak membantu saya di dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
10: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
11: If you see how we come back from 2 big injuries.
12: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, kadang-kadang agak turun lagi. Dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim cetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya ini lebih kompliment buat itu.
11: He deserves this goal.
10: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, Indonesia setiap tanggal 20 Mei memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang lahirnya semangat persatuan bangsa, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali arah perjuangan Indonesia di tengah tantangan zaman saat ini. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menjadi sorotan editorial pagi ini disampaikan oleh Nyoman Kasih.
13: Indonesia adalah negara yang kaya akan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme. Salah satunya adalah peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Jika pada zaman dahulu kebangkitan diwujudkan melalui perjuangan melawan penjajah, maka hari ini kebangkitan bangsa diwujudkan dengan menjaga dan membina generasi muda sebagai tunas bangsa yang akan menentukan masa depan negara. Kedaulatan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau kekayaan sumber daya alam, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Generasi muda yang cerdas, berkarakter, sehat dan berintegritas merupakan benteng utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dengan ucapannya yang penuh makna mendalam, yaitu beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Kalimat ini menjadi cambuk bagi generasi muda yang menjadi tunas-tunas bangsa untuk menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa dan menciptakan perubahan positif. Sebaliknya, apabila tunas bangsa tumbuh tanpa arah, mudah terpengaruh hoax, narkoba, radikalisme, maupun degradasi moral, maka ancaman terhadap kedaulatan negara akan datang dari dalam. Pada era digital, tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks. Kemajuan teknologi membawa manfaat besar, namun juga membuka ruang masuknya budaya negatif dan informasi menyesatkan. Karena itu, pendidikan karakter harus menjadi prioritas bersama. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap bangsa. Semangat kebangkitan nasional harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, memberikan akses pendidikan yang merata, menciptakan ruang kreatif bagi anak muda, melindungi mereka dari kekerasan dan penyalahgunaan teknologi, serta membuka peluang untuk berkarya. Negara yang besar adalah negara yang mampu menjaga dan menumbuhkan potensi generasi penerusnya. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia berada di tangan para tunas bangsa hari ini. Bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh, berakhlak, dan memiliki semangat persatuan demi Indonesia maju dan bermartabat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di Denpasar pagi ini. Setelah kami hadirkan tadi warta berita langsung, warta berita lintas Dewata pagi. Dan selanjutnya kami juga nanti akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda di peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Berdaulat. Jadi momentum bagi kita bangsa, masyarakat, bangsa Indonesia punya tugas-tugas yang semakin berat ke depannya untuk bisa mempertahankan apa yang telah dicita-citakan oleh para pemuda di tahun 1928 lalu. Maksud kami 1908 lalu. Dan juga ketika peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita rayakan setiap tahunnya, menjadi momentum untuk kita bisa menyadari apa saja yang perlu kita perbaiki untuk bisa mempertahankan mempertahankan dari negara Indonesia. Diinisiasi dengan berdirinya organisasi Budi Utomo di tahun 1908, tanggal 20 Mei. Ini jadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan persatuan bangsa Indonesia. Ini jauh sebelum adanya Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kami hadirkan informasi terkait dengan sejarah panjang dari kebangkitan nasional, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Suparte dari ATCS di Dishub Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Silakan rekan Suparte.
1: Selamat pagi pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan. Dari sisi Rum Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama, kami laporkan dari simpang Waribang Padanggalak, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah udara, dari arah bypass Debagus Mantro yang menuju arah Tanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggalak terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Padanggalak yang menuju arah Topati dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur, terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Betan Kenal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua via tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Petung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuto yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTTC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju arah kawasan BTTC Nusa Dua maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Tanjung Benoa. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju arah kawasan BTG Sinusa 2 maupun menuju arah Jalan Silikita terpantau padat namun lancar. Dari arah kawasan BTG Sinusa 2 yang menuju arah Tanjung Benoa terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Silikita yang menuju arah Jimbaran, Kuta dan Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTG Sinusa 2 dan kami laporkan dan rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta dari ATCS di Subprovinsi Bali. Informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Pendengar Pro 1, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ini ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Pendengar Prosatu, Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei kita renungkan bersama dan juga selalu ingin adanya perubahan karena Kebangkitan Nasional ini adalah satu momentum untuk bisa menciptakan negara Indonesia yang lebih baik lagi. Ada dua faktor ketika itu Kebangkitan Nasional terjadi di tahun 1908. Faktor internalnya adalah berkaca pada penderitaan yang sangat panjang karena penjajahan Belanda, negara-negara di Eropa. Kemudian juga ada kenangan kejayaan masa lalu ketika waktu itu masa emas Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ya, yang membuat Indonesia kayaknya bisa deh berjaya lagi begitu ya. Kemudian ada kaum-kaum intelektual, orang-orang pintar yang menjadi pemimpin gerakan. Ada juga dorongan eksternal, paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, sosialisme. Ada juga gerakan-gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti di Turki, ada juga di India. Ada aliran atau gerakan kebangkitan Gandhisme waktu itu, ditambah kemenangan Jepang atas Rusia pada perang Jepang-Rusia yang menyadarkan kalau negara-negara di Asia ini bisa melawan negara Barat atau juga bisa melawan dari kondisi saat itu, sehingga muncullah kaum-kaum intelektual di tahun 1908 ditandai dengan munculnya Budi Utomo, kemudian ada Serikat Islam juga di 3 tahun sebelumnya, dan Ikrar Sumpah Pemuda di tahun 1928. Kalau kita lihat angka-angkanya terasa cepat ya, tapi kalau kita coba merasakan bagaimana proses dari kebangkitan nasional ini terjadi, sangat-sangat memerlukan kerjasama, kemudian juga etos dari kerjasama secara nasional sesama pemuda untuk membangkitkan semangat Indonesia untuk menjadi negara yang bisa berdiri sendiri, negara yang merdeka, dan juga bangkit dari kondisi yang terjajah saat itu, dan membangun juga persepsi-persepsi nasionalisme terhadap Indonesia. Perjalanan panjang itu tentu saja buat kita sekarang ini menjadi PR, karena Indonesia saat ini juga sedang menghadapi banyak sekali gejolak dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, banyak hal, dan masyarakat Indonesia sekarang yang semakin majemuk, semakin tinggi juga tingkat intelektualnya, dan semakin tertantang juga untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Kami masih hadir untuk perbincangan pagi hari ini di peringatan Hari Kebangkitan Nasional, dan kami akan kembali setelah warta berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Kami akan kembali, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.

0: masalah perkembangan ekonomi saat ini.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara